أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan kurniakanlah kepada kami untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan kurniakanlah kepada kami untuk menghindarinya. Janganlah engkau, Ya Allah, jadikannya samar-samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 8.15 minit pagi pada ketika ini.
1: Dan seperti biasa untuk ramalan cuaca kita bagi negeri Pahang 18 Jun 2026.
0: Ya.
1: Di mana di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala sebelah petang hinggalah ke malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan bagi negeri Pahang dan Makmur. Mm-hmm. Yang mana pagi sehingga ke petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Mm-hmm. Malam pula diramalkan tiada hujan dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, itu dia perkongsian kita berkenaan dengan ramalan cuaca negeri Pahang dan juga cuaca laut perairan negeri Pahang.
0: Ya, yeah, jadi mudah-mudahan supaya sedikit sebanyak membantu anda untuk menguruskan urusan anda sepanjang hari ini.
1: Ya. Yeah.
0: Seperti biasa, 8.30 minit pagi.
1: Kita akan ikuti masjid ke masjid. Jadi apakah info yang ingin kita kongsikan dengan anda pada pagi ini?
0: Ya, terus kekal setia bersama kami.
1: Bye-bye.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana Allah.
0: Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan.

0: Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, 8.30 minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk masjid ke masjid kita pada pagi ini, kita ingin kongsikan dengan anda di mana Raudatul Jannah Faini Kharib bersama dengan Ustazah Sharifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman, di mana program ini akan berlangsung pada hari ini Khamis 18 Jun 2026, masanya 10 pagi, bertempat di Laman Doha Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
2: Okey, seterusnya ini akan berlangsungnya kuliah Doha mingguan, juga pada hari ini 18 Jun 2026, bertempat di Surau Al-Hijrah di Kampung AC Kuantan. Bermula pada pukul 9.30 pagi nanti sehingga pukul 11 pagi. Dan antara acaranya adalah bacaan Zikir Al-Maturat, bacaan Hadis 40 Imam Nawawi, kajian Mustalah Hadis bersama dengan yang berbahagia Ustaz Alwi bin Muda, mantan pengarah Yadin Pahang. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir pada hari ini di Surau Al-Hijrah di Kampung AC Kuantan.
3: Baik, dan seterusnya ni program pencegahan jenayah syariah peringkat daerah Maran bagi tahun 2026 yang akan berlangsung pada hari ini juga, 18 bulan 6 2026, bertempat di Masjid Lama Warisan Cenoh ni, di mana program telah berlangsung dari 7 pagi hinggalah ke 9 malam, di mana forum yang akan dibawakan yang bertajuk Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Tanggungjawab Siapa. Di mana bersama dengan Tuan Muhammad Zainuddin bin Zakaria Al-Fadil Khadi daerah Maran, dan juga Tuan Nasharuddin bin Ngah, pengarah, penolong pengarah bahagian penguasaan Jabatan Agama Islam Pahang. Dan program pencegahan jenayah syariah peringkat negeri, peringkat daerah Maran ni akan dirasmikan oleh Tuan Muhammad Yusri bin Aman, ketua penolong pengarah bahagian penguasaan Jabatan Agama Islam Pahang.
2: Jadi pelbagai pengisian menarik lah yang berlangsung tentang program pencegahan jenayah syariah ini. Dan seterusnya ini akan berlangsungnya majlis perasmian Himpunan Huf Fas Negeri Pahang 2026, yang berlangsung pada hari ini pada pukul 9 malam nanti.
3: Baik.
2: Dan program ini akan bersama-sama dengan yang berhormat, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi jangan lupa lah untuk datang beramai-ramai ke Majlis Perasmian Himpunan Hufaz Negeri Pahang 2026 yang akan berlangsung pada malam ini, bertempat di Pekarangan Rumah Pahang, Yayasan Pahang.
3: Okey, itu dia. Dan seterusnya ini, di mana kursus pengurusan jenazah dan juga sambutan Ma'al Hijrah yang berlangsung hari ini juga, hari Khamis 18 Jun 2026, masanya 8 pagi hinggalah ke 8.30 malam ni.
2: Okey,
3: bertempat di Masjid Al-Muazzam Shah. Jadi di sebelah paginya pada pukul 8 pagi diadakan kursus pengurusan jenazah, iaitu Ilmu Fardu Kifayah Tanggungjawab Bersama, di mana pengisian program ada ceramah dan juga penerangan, ada juga demonstrasi dan juga amali, serta mandi, kafankan dan juga solat jenazah, serta sesi soal jawab. Jadi terbuka kepada semua muslimin dan muslimat. Dan di sebelah malamnya pula ni, yang bermula pada pukul 8.30 minit malam, ada forum sambutan Ma'al Hijrah yang bertajuk Hijrah Membangun Diri, Memperkukuh Ummah, Menyemarakkan Negara. Jadi forum panel bersama dengan panel jemputan, ada sesi dialog dan juga perkongsian, ada sesi soal jawab dan juga ada cabutan bertuah. Jadi semua dijemput hadirlah ke program ini di Masjid Al-Muazzam Shah.
2: Di Muazzam Shah. Okey.
3: Itu
2: dia antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid semuanya hari ini.
3: Perkongsian kita banyaknya pada hari ini, program banyak yang berlangsung sebenarnya dengan sambutan Ma'al Hijrah ni, Azri, kan?
2: Okey. Jadi terus kekal setia bersama kami.
3: Fine.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Baru saja berlalu lagu dari Flop Poppy dengan lagunya Atas Nama Cinta.
1: Baik, seperti biasa 9 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, dan seterusnya di jam yang terakhir kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits at Music tanpa henti.
1: Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: They believe in rule-based international trading system. That's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler, memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah, saya akan vitamin C akan saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya Reef hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku selalu.
5: Eh, bodoh. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedok tadi?
2: Itu pasalnya. Kau tersedok, Aryo.
4: Dia, dua soalan.
2: Okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami?
7: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan? Jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
2: Tetap-tetap segam ni.
1: Ya. Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
8: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang sukan, tagball. Tagball atau dalam bahasa Inggeris tagball dieja dalam satu patah perkataan, iaitu tagball membawa maksud permainan yang dimainkan oleh dua atau empat orang pemain secara memukul bola dengan menggunakan mana-mana bahagian anggota badan kecuali lengan dan tangan di atas meja yang melengkung. Pantun hari ini. Pohon kelapa tumbuh di pantai, rumpun padi pangkal memplam. Ilmu apa cik adik pakai? Senyum pagi manis ke malam. Pohon kemboja daun bercantum, tempat jentayu membuat sarang. Semalam saja baru berkuntum, sekarang layu bilakah kembang? Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Di jam yang terakhir, Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zon Aktif pagi ini bagi hari Khamis 18 Jun 2026.
0: Ya, dan pastinya untuk anda semua di jam yang terakhir ini, untuk anda yang sedang bekerja.
1: Ya.
0: Jadi selamat bertugas untuk anda dan tak lupa juga kepada mereka yang sedang bercuti.
1: Betul.
0: Jadi selamat bercutilah.
1: Betul tu. Isilah orang kata untuk hari ini dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita.
0: Ya, betul. Dan juga untuk anda semua, kita harapkan supaya anda semua terhibur.
1: Yeah.
0: Di jam yang terakhir ini, kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Baik, jadi kita mulakan dengan lagu apa, Tezri?
0: Lagu dari Left Handed dengan lagunya Seruan.
1: Seruan. Yeah. Pastinya Paham FM.
0: Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

menyertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Baru saja berlalu lagu dari Dato' Hatan dengan lagunya Mahligai Syahdu.
1: Baiklah, sedar tak sedar kita, Hezri, dah di penghujung siaran dalam Zon Aktif bagi edisi hari ini, Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah.
0: Ya, seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti dalam Zon Persona, anda akan bertemankan pula DJ Afni akan menemani anda dalam Zon Persona dari 10 pagi hinggalah ke 2 petang.
0: Ya, jadi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu dari Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Bakawali.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Yang dinanti. Zaman sekarang hampir semua yang pandai menyanyi dan berbakat. Tidak salah untuk mengejar cita-cita tersebut. Tetapi pelajaran jangan dilupakan kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai pelajar. Kuatkan semangat anda, semoga terus berjaya dalam apa yang anda inginkan. Pesanan ikhlas dari saya, Aiman Tino dan Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu telah mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai menerusi pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashuaku.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan perempuan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan perempuan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

0: Tahu ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
6: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam ceria buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM tentunya yang sedang mengikuti siaran Zon Pesona pada hari ini. Ini 10 hari ini pejam celik 10:18 minit pagi dah kan. Hari ini hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Selamat tahun baru dalam kalender Islam kita ya. Apakah azam anda? Kan? Dah ada ke listnya? Alhamdulillah syukur kehadirat Ilahi kerana kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang indah ini tentunya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Syukur buat semua ya. Dan apa khabar anda semua? Anda okey tak? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan semestinya sentiasa bersemangat menjalani aktiviti harian. Okey, hari ini Zon Pesona bersama saya Afni menemani anda bermula jam 10 pagi tadi sehingga 2 petang nanti. Dan terima kasih kerana terus setia bersama kami, sama ada anda sedang memandu ke tempat kerja ke kan, tak kira nak pergi pasar ke ataupun yang berada di pejabat, busy ke hari ni menjalankan urusan harian, tentunya belajar di kampus mahupun yang sedang bersantai-santai berehat berkebun dekat rumah tu kan. Agaknya matahari cuaca ini okey ke kan, nampak macam okey-okey pagi ni. Seperti biasa, Zon Pesona hari ini membawakan pelbagai perkongsian menarik semestinya yang bukan sahaja menghiburkan anda malah memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah ya. Pada hari ini kita akan berkongsi beberapa fakta menarik. Saya akan kongsikan bersama anda ada tips kesihatan ringkas yang boleh anda amalkan setiap hari. Perkembangan teknologi juga ada, saya telah sediakan, dan aplikasi yang berguna serta panduan keselamatan dalam talian yang semakin penting dalam kehidupan digital masa kini. Jadi teruskan bersama dengan saya Afni dalam Zon Pesona Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Lizzie, Zizah.

0: Radio Malaysia Pang FM 10.30 minit pagi. Okey, seketika kita bersama dalam segmen tajaan hari ini, Herbal Fame Sendian Berhad. Assalamualaikum Kana.
1: Waalaikumsalam.
0: Aha, Kana silakan Kana.
1: Baik, selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Pahang yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu Kana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ, apa kata ambil dan simpan dahulu nombor tempahan kami 019-414-4288 019-414-4288. Simpan dahulu nombor ni jika ada sebarang pertanyaan, ingin mengetahui harga saiz lain atau mahu terus membuat tempahan, boleh hubungi kami di nombor tersebut. Baik pendengar sekalian, hari ini Kana ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tetapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilihan tilam yang betul untuk kesihatan tubuh badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam. Jika tilam tidak memberi sokongan yang baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggang dan tidur tidak leno. Persoalannya, apa beza tilam herba dengan tilam biasa yang tanpa herba? Tilam biasa hanya memberi fungsi asas sebagai tempat tidur, tapi tilam herba pula dihasilkan dengan gabungan bahan-bahan herba terpilih yang membantu memberi pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Nah, sebab itulah ramai pelanggan Herbal Fame yang menggunakan tilam herba bertahun-tahun masih setia memilih produk kami apabila mahu menukar tilam baru. Jadi Herbal Fame pula bukan syarikat baru ya. Kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam dan mengeluarkan sendiri ya tilam herba yang dikenali ramai sebagai tilam rawatan tradisional. Baik, hari ini yang mana abang-abang dan kakak-kakak sedang mencari tilam dalam kategori harga yang lebih bajet, Herbal Fame juga mempunyai pilihan yang sangat menarik. Jadi promosi pertama Kana bawakan untuk pendengar-pendengar Radio Pahang boleh dapatkan dalam harga bajet. Jadi tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399. Ada tilam lama boleh try in dengan kita. Tak kisah dengan jenama dan juga ketebalan. Janji ada tilam lama boleh tolak dan tolak satu beli satu. Jadi dapat potongan RM300 dan dapat juga diskaun lagi RM300 buat tempahan hari ini. Jadi dari harga RM1,399 tempah hari ini, RM799. Yang ni harga biasa yang kami bagi. Tetapi khas untuk 10 tempahan terawal hari ini sahaja ya, dapat diskaun tambahan. Diskaun tambahan 100 ke 200 ke? Dapat diskaun tambahan RM250. Jadi harga yang perlu bayar RM799 tu, tempah hari ni cuma perlu bayar RM549 sahaja boleh dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci. Dan paling menarik, bukan dapat tilam sahaja, dapat percuma cadar 6 dalam 1. Jadi untuk bayaran RM549 boleh terima tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama cadar 6 dalam 1, pengantaran percuma ke rumah dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh hubungi kami sebab yang ni dapat diskaun tambahan buat tempahan terawal, ha, 10 tempaan terawal sahaja. Jadi sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami.

0: This is 자르마 You will never be alone Even when we go through changes Even when we're old Radio kita kebanggaan kita Radio Malaysia Pahang FM Baiklah, kita teruskan segmen tajaan kita bersama Herbal Fame Sedia Berhad. Teruskan, Kana.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi untuk tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,399 tempah hari ini selepas diskaun dan juga selepas trade-in hanya RM799, tapi khas untuk 10 tempahan terawal hari ini dapat diskaun tambahan lagi RM250, jadi hanya perlu bayar RM549 dan dapat cadar 6 dalam 1. Dan Kana ingin juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Baik pendengar sekalian, untuk promosi pertama hari ini, Kana bawakan antara model premium paling mendapat sambutan. Yang ni promosi kedua. Promosi pertama adalah tilam Saha Hybrid. Jadi promosi kedua adalah premium yang paling mendapat sambutan, iaitu tilam Herba Ayurvedic. Tilam ni digabung dengan 5 jenis herba terpilih. Bahan dalamnya menggunakan kompres pon sadorang getah dan juga ribbon high density. Gabungan ni memberi sokongan badan yang baik dan kesihatan yang lebih optimum ketika tidur. Dan lebih menarik, tilam ni datang dengan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi harga bermula untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci RM1,699. Seperti biasa, ada tilam lama boleh trade in, dapat potongan RM300 dan dapat diskaun tambahan lagi RM300, harga menjadi RM1,099. Untuk tilam Herba Ayurvedic ni, harga dari RM1,699 tempah hari ni RM1,099, tilam premium ya. Tapi khas untuk pendengar radio Pahang hari ni, kami beri lagi diskaun RM99. Jadi harga yang perlu bayar RM1,000 sahaja. Dan apa yang istimewa, tilam Herba Ayurvedic Queen 8 inci tempah hari ini dan boleh terima hari ini juga. Dan setiap pembelian menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD apabila barang sampai. Untuk bertempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Promosi terusnya adalah tilam Super Premium Herba Sabut. Gabungan dengan 5 jenis herba terpilih, tilam Herba Sabut sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan dan juga untuk warga emas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan foam high density masih diperbuat daripada foam. Jadi apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Jadi lama kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam herba sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lama. Sebab itulah ia tidak mudah lendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Jadi di luar, harga untuk tilam sabut ni biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM40,000 ya. Tapi kerana Herba Fame adalah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi hari ini kena bawakan ketebalan 2, ketebalan untuk tilam Super Premium Herba Sabut. Yang mana nak pilih untuk ketebalan 5 inci, boleh dapat dalam harga siap tolak tilam lama dan juga dapat diskaun, hanya perlu bayar RM999. Manakala untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci RM1,099 sahaja. Harga yang kena sebut ni adalah harga selepas trade-in lama, tilam lama dan juga selepas diskaun. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, boleh hubungi kami. Pastikan ya, di talian kami ya, 019-414-4288. 019-414-4288. Sebelum kerana mengakhiri siaran pada hari ini, kerana ringkas kesemula promosi yang sedang berlangsung. Jadi untuk tilam bajet Saha Hybrid Queen 8 inci, harga promosi RM799. Tapi untuk 10 panggilan terawal, boleh dapat dalam harga RM549 sahaja. Dan percuma cadar 6 dalam 1. Yang ini untuk tilam Saha Hybrid hanya biasa kami jual RM799, iaitu siap tolak tilam lama dan juga siap diskaun. Hari ini dapat lagi diskaun RM250, jadi RM549 sahaja, percuma cadar 6 dalam 1. Dan tilam premium pula, tilam herba Ayurvedic Queen 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Tilam herba Ayurvedic Queen 8 inci tempah hari ini dan boleh terima hari ini. Yang ni tilam premium gabung 5 jenis herba. Dan untuk tilam sabun Queen 5 inci RM999. Untuk 6 inci RM1,099. Setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, pastikan di talian kanan sebab kami kat syarikat FIM ada banyak talian. Tapi untuk promosi hari ini, boleh call dan boleh WhatsApp di talian kanan 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada hari ini. Jangan tunggu sehingga tilam lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tilam yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapat maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herba FM HQ mengucapkan terima kasih. Selamat maju jaya dan selamat meneruskan aktiviti harian anda dan salam sejahtera.
2: Okey, terima kasih Puan Kana. Okey, baiklah. Tadi segmen tajahan, kita akan teruskan berhibur pagi ini. Teruskan bersama Radio Malaysia, Pahang FM, semestinya satu pilihan.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baiklah, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM. Anda bertemu dengan saya, Afni, sehingga jam 2 petang nanti. Hari ini saya nak berkongsi sedikit dengan anda. Tahukah anda di mana dunia hari ini bergerak lebih pantas berbanding sedekad yang lalu? Perubahan teknologi dan gaya hidup telah menyebabkan manusia menerima maklumat dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Jadi menurut pelbagai kajian, seorang individu boleh terdedah kepada ribuan maklumat dalam tempoh sehari melalui telefon pintar. Hari-hari kita buka mata, kita tengok telefon, macam-macam kita boleh kita baca kan, melalui media sosial tentunya, televisyen lagi, radio lagi dan pelbagai lagi platform digital lain. Oleh sebab tu, kemahiran menilai dan menyaring maklumat menjadi semakin penting agar kita ni tak mudah percaya, tak mudah terpengaruh dengan berita palsu atau maklumat yang tidak benar. Jadi, selain itu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang semakin berkembang dalam kehidupan harian masyarakat kita ni, mudah sangat kadang-kadang menipu masyarakat kita kan. Kita nampak, kita tengok, betul ke dia ni? Tapi sebenarnya ia adalah AI. Jika dahulu, AI hanya digunakan oleh syarikat teknologi besar. Tapi kini, ia boleh diakses oleh hampir semua orang melalui telefon pintar dan komputer. Boleh dikatakan generasi sekarang sangat celik IT. Boleh buat AI sendiri melalui telefon. Jadi AI kini digunakan untuk membantu pelajar membuat penyelidikan, membantu pekerja untuk menghasilkan laporan, memudahkan kan? Tapi dalam masa yang sama, ia membantu pereka-pereka menghasilkan idea kreatif dan membantu pengguna ataupun anda sendiri mendapatkan maklumat dengan lebih pantas. Tapi teknologi ini perlu digunakan secara beretika. Jangan membabi buta. Kerana AI ini harusnya menjadi alat untuk membantu manusia dan bukannya menggantikan usaha, kreativiti atau pemikiran kritis anda. Jadi, jangan sebab adanya AI, anda rasa tak perlulah nak fikir sangat. Tak boleh macam tu. Kalau kita ni asyik nak bergantung pada teknologi pun, tak bagus juga sebenarnya. Dia bukan apa, bila kita berfikir ni, dia mengaktifkan dalaman kita kan, pemikiran kita untuk lebih celik. Tak adalah nanti bila kawan-kawan tanya, tak lama umur dah berapa ni, entahlah, tak tahulah, tak ingatlah. Semua tak tahu, jawapannya tak tahu. Sebab apa? Kerana kebergantungan kepada teknologi digital kini. Baiklah, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, kerana Marathon Hit 11.15 pagi nanti. Radio Malaysia Pahang FM menghiburkan anda.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti ke

Radio Malaysia Pang FM 11:18 pagi. Bertemankan saya Afni sehingga jam 2 petang nanti dalam Zone Persona. Dan baiklah, kita cerita pasal bola tadi kan. 104 perlawanan bakal berlangsung dan ada yang dah berlangsung, dan RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sepertinya sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda. Jadi manakala kesemua 104 perlawanan disiarkan secara langsung menerusi Unify TV juga. Jadi kepada anda peminat bola sepak, jangan lupa yang paling mudah, muat turun aplikasi RTM Klik dan ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan RTM. Jadi RTM membawakan kepada anda kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 terus ke kaca televisyen dan platform digital anda. Okey, kita berhibur seketika bersama dengan ini lagu pilihan daripada Kak Asma. Apa kono, Jang?

saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Lagu itu tadi membawa kita ke jam 11.39 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami dari tadi lagi. Tadi kan saya dapat pesanan di WhatsApp Pang FM dari Kak Marina Abdullah, dari Kak Asma Sega. Itu dia. Terima kasih dengarkan kami di Radio Malaysia Pang FM. Okey, nak cerita sedikit mengenai apa? Maklumlah semalam kan Mak Ali Hijrah. Okey, hari ini sempena 2 Muharram ni, moga kita sama-sama menghayati makna hijrah yang sebenar dalam kehidupan kita, kan? Alhamdulillah rasanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melangkah ke tahun baru hijrah. Dan hijrah ni sebenarnya kan boleh bermula dengan perkara-perkara kecil je. Macam hari ni kan Kak Marina WhatsApp kat saya, terima kasih DJ Afni, sayang DJ, dia kata pasangkan lagu kegemaran dia tadi, Bunga Emas, kan. Okay. Kadang-kadang perkara kecil tu dia boleh membuatkan seseorang tu apa, rasa bahagia, kan. Tak lupa juga kadang-kadang ia boleh memperbaiki hubungan dengan keluarga contohnya, kan. Pagi-pagi kita mulakan dengan perkara yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, meningkatkan ibadah. Semestinya dengan hijrah ni juga kita cuba fikir nak jaga tutur kata kita, kan, cakap yang baik-baik, jangan menyakitkan hati orang sekeliling, kan. Selain itu, mungkin penghijrahan baru di tahun baru ini kita nak tekad untuk menambahkan ilmu, yang mana tak cukup lagi ilmu dalam dada tu, kan, nak tambah-tambah, kan, masa tu lah, serta berusaha untuk menjadi masyarakat yang semestinya lebih bertanggungjawab dan berakhlak mulia. InsyaAllah kita doa sama-sama ya, kepada pendengar-pendengar kita. Marilah kita jadikan tahun 1448 hijrah ini sebagai titik permulaan untuk lakukan perkara-perkara positif, kerana semoga setiap langkah kita akan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sendiri nak mengucapkan, tak lupa, tak lambat lagi, baru hari kedua, kan, tahun baru, salam Maal Hijrah 1448 hijrah kepada seluruh umat Islam. Semoga tahun baru ini membawa sinar harapan kepada kita, membawa ketenangan jiwa kepada kita, kesihatan yang baik semestinya kepada anda pendengar-pendengar Pahang FM, dan semoga mendapat kejayaan yang berpanjangan buat kita semua ya. Awal Muharram, detik permulaan, mari kita berhijrah ke arah kebaikan. Baiklah, kita terus berhibur di Marathon Hits hari ini dari Hail Husaini. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

12.7 minit tengah hari Radio Malaysia Pahang FM menemani anda sepanjang hari ini. Dan kepada anda yang terus setia mendengarkan kami, terima kasih kami ucapkan. Dan ambillah saya sedikit info saya nak berkongsi dengan anda, di mana kerajaan memperluaskan program My Lesen B2 dan My Lesen B2 Sekolah My B2S tahun ini dengan memberi manfaat kepada 90,000 belia dan pelajar sekolah di seluruh negara menerusi peruntukan keseluruhan RM29 juta. Dan Kementerian Pengangkutan MOT memaklumkan inisiatif yang dilaksanakan bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Kementerian Pendidikan KPM itu bertujuan memastikan lebih ramai golongan muda memiliki lesen memandu motosikal yang sah, selamat dan bersih struktur. Itu dia. Dan baiklah, kita terus berhibur di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: 12.23 minit tengah hari Khamis 18 Jun 2026 bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Itu dia tadi, Satu Cinta Dua Jiwa. Banyak nostalgia agaknya lagu-lagu macam ni kan. Lagu-lagu lama. Terima kasih kepada pendengar yang sentiasa setia mengikuti siaran kami walau di mana juga anda berada. Kepada anda yang berada di Cameron Highland, frekuensi kita 101.3, manakala Jerantut 92.7. Dan menarik bila kita cakap pasal nostalgia ni, kajian menunjukkan bahawa mendengar lagu-lagu lama mampu membangkitkan memori positif dan membantu seseorang berasa lebih tenang dan gembira. Ya dok. Sebab itulah, walaupun kadang-kadang sudah bertahun berlalu kan, lagu-lagu lama ni masih mempunyai jiwa, katanya masih mempunyai tempat yang istimewa di hati kita kan. Okey, baiklah, apa kata kita terus mendengarkan Radio Malaysia Pahang FM selepas ini dengan lagu-lagu semestinya membangkitkan kenangan-kenangan lalu. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Pada syurga di wajahmu membawa kita ke jam 12.43 minit tengah hari. Oh, syahdu betul lagu-lagu tadi kan. Saya bukan apa, bila saya mendengarkan liriknya kan, ya Allah, puitisnya lah kan. Setiap lagu mempunyai cerita tersendiri. Kadangkala kita ni hanya dengan dengar beberapa rangkap pertama je, kita terus teringat pada seseorang, teringat pada sesuatu tempat ataupun peristiwa yang pernah berlaku dalam hidup kita kan. Bak kata Kak Zai, betul lah Afni, orang lama minat lagu lama, orang muda minat lagu baru. Dia kata macam Kak Zai, orang lama minat lagu 60-an. Masa ada DJ Adnan Majid dulu, selalu mainkan lagu 60-an. Betul tu, saya pun setuju Kak Zai. Sementara tu kadang-kadang kan bila kita fikir balik lagu yang akan lagu-lagu yang akan diputarkan selepas ini merupakan antara lagu yang cukup popular satu ketika dulu dan jadi pilihan ramai pada hari ini. Dan ada yang juga mengatakan, ramai yang mengatakan bahawa lagu nostalgia ni mempunyai keunikan yang tersendiri. Setuju ke tak setuju? Setujulah kan. Liriknya yang penuh makna, melodi yang mudah diingati. Sebab tu lagu-lagu yang lama ni terus hidup merentasi generasi. Okey, baiklah. Pada pukul 1 nanti, pada pukul 1 nanti kita akan ke Wisma Berita Radio, di mana utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM. Dan azan Zuhur pada hari ini pada jam 1.11 minit tengah hari. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
1: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
0: Apanya? Mana ada? Semua aku dah bawa. Beg tangan, kunci kereta. Kunci rumah pun dah ada.
1: Rasanya kat bilik kau tu, banyak lagi suih yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug striker pun tak kau cabut. Kan itu pembaziran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
0: Alah, sorry lah. Aku lupalah. Nak cepat tadi.
2: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Asni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Kokkareli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM duduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Kokkareli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Dive Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga pada lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham meletakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI.

41 dolar setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baiklah saudara, pada pukul 1.11 minit tengah hari, sebentar lagi maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, dalam kehidupan ini banyak perkara yang boleh kita tangguhkan. Tetapi ada satu perkara yang jangan sesekali kita tangguh, iaitu solat. Kerana solat ialah hubungan antara hamba dengan Allah. Rasulullah bersabda, perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat ialah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Kadang-kadang manusia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa dia nak memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila azan berkumandang, teruskan urusan dunia, tetapi bila telefon berbunyi, cepat pula menjawabnya. Sedangkan Allah yang memberi kita nikmat hidup, jagalah solat. Walaupun sibuk macam mana sekalipun, pastikan kita solat pada waktunya. Yang paling terbaik, solat pada awal waktu. Tapi jika tak dapat di awal waktu, maka pastikan kita solat pada waktunya.
1: Cantiknya iman, Pahang.

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Pang FM, satu pilihan.
3: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Ma'al Hijrah Muhasabah Diri bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Surau Al-Huda Taman Indrapura Jeran Terpahang Darul Makmur.

Soalan yang kedua tuan-tuan, nak jawab soalan yang kedua, walimaza khalaqna, untuk apa kita ini diciptakan? Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Adakah kita ini Allah tak ciptakan sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Al-Mu'minun ayat 115. Allah Ta'ala sebut, apakah kamu mengira, kamu menyangka bahawa kami menjadikan kamu, menciptakan kamu itu main-main saja, nak seronok seronok, nak main-main tanpa sebarang maksud dan tanpa sebarang tujuan, dan bahawasanya kata Allah, kamu akan dipaksa kembali kepada kami. Wa annakum, dan sesungguhnya kamu, kata Allah, ilaina, kepada kami, turja'un, dipaksa kembali. Allah Ta'ala paksa kita kembali kepada dia. Sebab tuan-tuan, kalau mengundi tak ada orang nak mati, tak ada orang nak balik kepada Allah Ta'ala. Hak dulu sekali ya, yang sokong tak balik pun Allah Ta'ala ni, hak dia cakap ni ha, dulu sekali tak dan ke orang lain, dan ke dia dulu hak cakap. Tapi Allah Ta'ala paksa kita kembali. Tuan-tuan sekalian, sayang macam mana seorang isteri kepada suaminya, sayang macam mana seorang anak kepada ayahnya, bila masa dan ketikanya sampai, ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia dipaksa kembali. Dipaksa kembali. Tuan-tuan sekalian, dipaksa kembali itu sehingga menangis isterinya, menangis anak-anaknya. Sebab dia tak boleh nak terima ataupun kesedihan yang terlampau akan pemergian ayahnya. Dipaksa kembali. Anak menangis ke, mak menangis, isteri menangis ke, Allah Ta'ala tak kira. Allah Ta'ala ambil juga. Tuan-tuan sekalian, kita nak ke tak nak tuan-tuan, kita dipaksa kembali. Bila sampai masa dan ketikanya, tak boleh nak mengelak. Nak mengelak tak boleh. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam suratul Qiyamah ayat 36. Allah Ta'ala sebut, ayahsabul insanu an yutraka suda. Allah Ta'ala kata, apakah manusia mengira kami jadikan dia begitu sahaja, tak ada tanggungjawab, tak ada taklif? Adakah manusia mengira kami jadikan dia begitu sahaja? Ayah sabul insanu an yutraka suda. Surah Al-Mu'minun ayat 36. Jawapannya sudah pasti, Allah Ta'ala tidak jadikan kita begitu saja. Kalau Allah Ta'ala tidak jadikan kita begitu saja, tuan-tuan sekalian, lantas apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita? Allah Ta'ala nak apa? Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budullah. Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk mereka beribadah kepadaku, mengabdikan diri kepadaku. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita juga Allah Ta'ala datangkan tugas, satu tugas. Apa dia? Allah Ta'ala sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Tuan-tuan, kita juga adalah khalifatullah fil ardh, khalifah Allah di atas muka bumi. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak kita ni beribadah kepada, menjadi hamba Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi. Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad dengan panggilan hambanya, suatu panggilan kemesraan. Dan panggilan hamba itu juga panggilan yang, tuan-tuan sekalian, untuk menyedarkan kita akan hakikat diri kita ini adalah hamba Allah. Bukan hamba nafsu, bukan hamba manusia, bukan hamba kemegahan, bukan hamba harta, bukan hamba pangkat. Kita ini adalah Abdullah, kita ini adalah hamba Allah. Lalu tuan-tuan sekalian, sebagai seorang hamba,
dia mestilah mentaati seluruh perintah tuannya dan meninggalkan sebarang larangan dan sebarang perkara yang tidak disukai oleh tuannya. Lantas tuan-tuan, siapa tuan kita? Iaitulah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hendaklah tuan-tuan sekalian menjadi hamba Allah yang beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Hidupnya hidup dalam suasana ibadah kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tuan-tuan, hidup kita ini kita nak hidup bahagia. Ya, nak hidup bahagia. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan orang yang duduk di taman bahagia pun tak bahagia. Duduk taman bahagia lah, tak bahagia juga. Duduk di taman harmoni, tak harmoni juga tuan-tuan sekalian. Di taman tu ada dua grup. Grup A, grup B. Kalau grup A buat majlis, grup B tak datang. Grup B buat majlis, grup A tak datang. Nak harmoni macam mana? Walaupun nama yang taman, taman harmoni. Tuan-tuan, semua tu nak harmoni ke nak bahagia ke tuan-tuan sekalian? Tidak ada keharmonian, tidak ada kebahagiaan kalau kita tidak mengambil sumber bahagia dan harmoni itu daripada penciptanya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak jadi hamba Allah yang bahagia, tuan-tuan sekalian, bahagia itu ada tiga tandanya. Bahagia tuan-tuan ada tiga tanda. Orang yang ada tiga ini tuan-tuan, dia adalah di antara orang yang bahagia. Walaupun duduk di sungai derhaka, tetap bahagia. Tuan-tuan sekalian, tetap bahagia. Yang pertama tuan-tuan sekalian, apa dia? Yang pertamanya ialah dia bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Taala beri dia nikmat, dia bersyukur. Walaupun nikmat itu nikmat yang kecil. Nikmat kesihatan. Tuan-tuan sekalian, nikmat sihat itu satu nikmat yang kita nampak kecil tapi besar sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tak payah berulang 3 bulan sekali pergi hospital. Nikmat. Dahlah 3 bulan sekali tuan-tuan sekalian pergi pula. Ya, nak kena tunggu pergi pukul 8, pukul 11 baru boleh jumpa doktor. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ya, habis ya kawasan hospital kita raung. Kalau mari pukul 10 kan, takut pas ke petang. Mari awak, mari awak dapat lewat juga. Ramainya manusia sakit, banyaknya manusia sakit. Tu bayangkan kalau kita tak sakit tuan-tuan sekalian. Kalau sakit sikit-sikit, kita makan obat yang kecil-kecil yang sikit-sikit, ya, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, cuba tanya orang yang sakit. Tanya orang sakit tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak beri nikmat pada awak, apa agaknya nikmat yang awak nak? Cuba tanya dia. Saya yakin jawapannya dia kata, saya nak nikmat sihat, dia kata. Oh, wazak sangat sakit, dia kata. Tuan-tuan sekalian, ya, tak payah sakit yang hebat-hebat. Sakit go out sudah. Tuan-tuan sekalian, tanya orang sakit, ya Allah, itu penyakit. Tuan-tuan, ada orang yang kena sakit go out ni, ya, sakit gout lah senang. Tengok gout payah. Sakit gout ni tuan-tuan, gout tu dah mati. So bayangkan, gout tu mati. Dia bengkak-bengkak tu bengkak, tak surut dah. Mati. Oh tuan-tuan sekalian, kita tengok dia berjalan tu pun kesian. Tuan-tuan sekalian, orang sakit yang apa ni, gout ni tuan-tuan, kalau duduk rumah papan, cucu dia melompat hujung sana, bergegar ya sampai ke dia tuan-tuan. Oh, kalau boleh cucu ni dia nak hambat, dia hambat. Kalau bangun, dia boleh bangun, dia kejar, dia kejar cucu dia. Sakit ya. Orang tak rasa, dia tak boleh nak cerita. Orang rasa tahulah macam mana sakitnya. Itu tuan-tuan sekalian, 3 hari, 4 hari, seminggu sihat lah. Tapi tuan-tuan nak cerita masa sakit itu, tak boleh nak cerita. Itu tuan-tuan, tanya nikmat, tanya orang sakit. Kalau diberi kepada kamu nikmat, kamu nak nikmat apa? Dia akan kata nikmat, nak nikmat sihat. Jadi tuan-tuan, waktu mana kita ini diberikan nikmat sihat, maka bersyukurlah dengan nikmat itu. Nak syukur macam mana?
rajin-rajinlah kita datang ke rumah Allah, rajin-rajinlah kita duduk dalam majlis ilmu, rajin-rajinlah kita melakukan amalan ibadah. Dengan nikmat itu untuk kita menjadi orang yang bahagia, orang yang mendapat saadah, saadah fi dunia, lebih lagi saadah fil akhirah. Itu yang pertama. Tuan-tuan, orang bahagia yang kedua ialah orang yang boleh bersabar bila ditimpa musibah. Dia sentiasa senyum, tuan-tuan sekalian. Dia sentiasa senyum. Dan tuan-tuan, orang yang senyum itu, senyum gembira, tenang itu, itu adalah rawatan rohani kepada sesuatu penyakit. Ya, rawatan rohani. Bukan rawatan fizik, bukan makan ubat, bukan. Tapi kegembiraan, ketenangan, senyum itu adalah rawatan rohani, ya, yang boleh menyembuhkan penyakit izin Allah pada diri seseorang. Tuan-tuan sekalian, sebab itu banyak bersabar, ya. Jangan keluh kesah dengan ujian Allah. Tuan-tuan sekalian, redalah dengan ketentuan Allah. Usaha ikhtiar itu memang hak kita. Yang menyembuhkan itu hak Allah. Ya, kita ambil bahagian kita, hak bahagian Allah serah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, ya, kadang-kadang kita ni, ya, aku dah banyak dah berubat, tak sembuh-sembuh juga. Tuan-tuan sekalian, berapa orang dah, berapa klinik, pergi 10 klinik, muka orang Ta'ala nak beri hak yang ke sebelah, dia menyembuhkan. Ya, tak sampai masa lagi. Jangan putus asa. Sabar dengan ujian Allah. Dan tuan-tuan, kita nak buat ibadah pun kena sabar. Tuan-tuan sekalian, oh, berkobar-kobar azam nak mari kuliah ilmu ni. Tuan-tuan, mari. Habis kuliah ilmu tuan-tuan, nak berubah ni, moga-moga awal tahun kan nak berubah. Aku pula azam dah nak mari majlis ilmu. Tuan-tuan, mari majlis ilmu, kuliah maghrib. Habis insya tuan balik-balik, tengok selipar Jepung tak ada. Macam mana ni selipar pun hilang surah. Aku duduk di rumah pun tak hilang selipar. Mari surah hilang selipar. Malah datang. Tak sabar dengan ujian Allah. Ya, tuan-tuan, selipar Jepung berapa riyal sangat walaupun nama Jepung. Ya, berapa riyal sangat harga selipar tu. Tak boleh nak sabar dengan ujian Allah. Ya, tak boleh nak sabar dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, saya ada seorang sahabat. Saya dah pencet dah dia pun. Habis kuliah subuh di camp Galing Camp. Saya ada kuliah subuh Galing Camp sebulan dua kali. Habis kuliah subuh saya tu, tuan-tuan sekalian, saya tengok, satu hari saya tengok dia bawa sebelah slipper. Ya, slipper sebelah. Lalu saya tanya dia, kenapa apa ni Tok Bila bawa slipper sebelah? Dia kata sebelah ni hilang. Bila hilang? Bulan lepas. Hilang bulan lepas. Jumpa sebulan lepas pada tu slipper sebelah. Oh, bayangkan. Ya, dah nak jadi rezeki dia. Dia buat balik selipar sebelah. Tuan-tuan sekalian, nak jadi rezeki dia. Sebab tu kita tuan-tuan, Allah Ta'ala macam-macam dia nak uji kita. Ya, sebab asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling kuat menghadapi ujian adalah daripada kalangan para nabi, kemudian orang yang sepertinya, kemudian orang yang sepertinya. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan sekalian, bahagia itu, ya, ada tiga tanda. Yang ketiga ialah memohon ampun ketika melakukan dosa. Kita buat dosa, buat maksiat, tuan-tuan sekalian, kita lalai daripada perintah agama, banyak beristighfar dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara tanda orang yang bahagia. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Siapa yang boleh mengampunkan dosa kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan yang ketiga. Yang ketiga ialah wa ila ainal masir. Kita ni nak kembali ke mana? Lepas pada ni kita nak pergi ke mana? Ke mana agaknya kita akan pergi selepas pada ni? Tuan-tuan, lepas pada ni kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita akan kembali kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mari kita tengok umur kita yang lepas. Cuba tengok anak-anak kita. Ketika kita berumur 5 hingga 10 tahun, tuan-tuan sekalian, kita jalan-jalan bermain dengan kawan-kawan. Kemudian tuan-tuan, bila umur kita meningkat 10 ke 20 tahun, tuan-tuan sekalian, ya,
kita pun jalan-jalan rumah kawan kita sebab nak belajar. Ya, nak belajar. Tengah sekolah molek ni. Tuan nak ambil SPM lagi. Kemudian tuan masuk umur kita 20 tahun ke 25 tahun tuan-tuan sekalian. Kita jalan-jalan rumah kawan-kawan sebab apa? Sebab cuti semester dah masuk universiti dah. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika umur kita dalam usia 25 tahun hingga 30 tahun, kita jalan-jalan lagi tuan-tuan sekalian. Jalan-jalan sebab apa? Sebab kawan kita dah ada dah ramai dah kenduri. Kenduri kahwin. Usia 30-an. Ya, kahwin. Jalan-jalan rumah kawan kita. Ya, sebab nak meraihkan kenduri kahwin walimah dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika kita berumur 30 tahun hingga 40 tahun tuan-tuan sekalian, kita jalan-jalan juga. Jalan-jalan sebab apa? Ziarah kawan kita dapat baby. Dapat anak. Jalan tuan-tuan sekalian. Kemudian bila umur kita masuk 40 tahun ke 50 tahun tuan-tuan sekalian, kita jalan-jalan. Kita berjalan rumah kawan kita sebab apa? Sebab lama tak jumpa. Lama tak bertemu, masing-masing dah ya duduk jauh dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, masuk umur 50 tahun, 60 tahun, kita berjalan lagi. Berjalan rumah kawan kita sebab apa? Sebab meraihkan anak-anak mereka dah kahwin dulu. Eh, ketika umur 20 tahun tu, kita 30 tahun tu, kita pergi jalan rumah dia sebab dia kahwin. Ni dah 50, 60 ni, jalan juga sebab anak dia kahwin. Kemudian tuan-tuan sekalian, masuk umur 60, 70 tahun tuan-tuan sekalian, kita jalan juga. Sebab apa? Jalan sebab kita dengar sahabat kita meninggal. Jalan ziarah dia. Ya, ketika umur 60, 70 tahun. Kemudian tuan-tuan dah masuk 70 tahun, 75 tahun tuan-tuan sekalian, ya, kita tak jalan-jalan. Sebab apa? Sebab kita dah sakit. Kawan kita pula mari jalan sama kita. Dulu kita berjalan habis, ni kawan mari. Masuk 70 tahun tuan-tuan sekalian, kita pula yang jalan. Kita pula yang jalan. Oh, sejarah jalan tu jauh. Sampai umur 75 tahun kita pula jalan. Ya. Jadi tuan, itulah kehidupan kita. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya nak akhiri dengan menyebutkan dalam usia emas kita ini. Dalam usia emas 60 tahun, 70 tahun ini tuan-tuan, ada yang 40. Apa yang kita patut buat? Sebagai penutup ya, muhasabah hari ini tuan-tuan sekalian, sebab kita nak melangkah setahun lagi ni. Yang pertama tuan-tuan, fikir apa yang nak kita bawa untuk mati kita. Fikir sungguh-sungguh nak bawa apa ni untuk mati kita ni. Jangan tuan-tuan kita datang dengan tangan kosong, kita kembali kepada Allah dengan tangan kosong. Fikir apa yang nak kita bawa bertemu dengan Allah. Kita datang dengan tangan kosong padahal sebab kita tak ada taklif masa tu. Kemudian bila kita dah datang ke dunia ini, Allah nak taklifkan kita dengan tanggungjawab. Kita nak kembali pula dengan tangan kosong juga. Parah tuan-tuan sekalian. Jadi di usia kita ni tuan-tuan, fikir itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, fikir apa yang boleh kita sumbang untuk agama, untuk akhirat kita. Tuan-tuan sekalian, Abu Ayyub Ansari berperang melawan tentera Byzantine di usia dia tuan-tuan 93 tahun. Usia siapa tak 3 tahun berjihad berperang lawan tentera Byzantine. Abu Ayyub Ansari, maknanya tuan-tuan sekalian, beramal menyumbang untuk agama, untuk akhirat ini tidak putus. Berlaku pada Abu Talha di usia tua dia. Anak dia kata, ayah tak apa yang berjihad lah, ayah dah tua dah. Sebab Abu Talha ni dia berjihad zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Tiga zaman. Anak dia kata, ayah dah tua dah, tak payah lah. Apa kata Abu Talha? Abu Talha kata, kamu tak ingat ke apa yang Allah Ta'ala sebut? Infiru khifafan wa siqala. Allah Ta'ala sebut, berangkatlah kamu dalam keadaan ringan ataupun berat. Ringan apa dia? Keadaan kesihatan. Berat apa dia? Keadaan sakit. Allah Ta'ala sebut, infiru khifafan wa siqala. Dia sebut ayat tu kepada anak dia. Ayat tu pada surah Taubah ayat 41. Saya sebut surah dan ayat ni untuk tuan-tuan balik rajuk, tengok tafsir, baca kisah dia. Itu
Dia sebut anak dia baca infiru khifaf wasiqa. Allah Ta'ala suruh kita berangkat, bergiat dalam ya, ringan ataupun berat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan sekalian, marilah kita jauhkan kita daripada makan berlebihan, bergurau berlebihan, berehat berlebihan. Kurangkan. Supaya apa? Supaya kita dapat rehat lama di alam kubur dan alam mahsyar nanti. Kurangkan makan, kurangkan rehat, kurangkan bergurau. Ya, tuan-tuan sekalian, banyakkan doa. Banyakkan doa. Tuan-tuan sekalian, banyakkan mencari ilmu. Banyakkan mencari ilmu di usia emas, di usia ya, apa ni, tua ni. Banyakkan cari ilmu. Jangan banyak cari musuh. Tuan-tuan sekalian, sebagai mengakhiri ya, ceramah ini, saya nak datangkan satu kisah berlaku pada Imam Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Imam Malik ini pernah seorang datang kepada dia. Dia kata, "Wahai ya, Imam Malik, aku datang kepada kamu, aku nak minta maaf dengan kamu. Dan maaf bukan, aku telah buat salah dengan kamu. Ya, aku telah mengumpat kamu," kata dia. Imam Malik kata, "Tak apa, besok kamu datang bawa bantal." Jadi esoknya orang ni pun datang. Sebab dia sungguh nak minta maaf ni, datang bawa bantal. Bantal tuan-tuan diperbuat daripada bulu-bulu binatang. Jadi dia pun bawa ya, bawa apa ni, bantal tu besoknya. Dari Imam Malik ajak dia naik atas bukit. Apa Imam Malik buat? Imam Malik koyakkan bantal tu, buka. Bila Imam Malik buka, tuan-tuan sekalian, bulu-bulu haiwan yang menjadi bantal itu tuan-tuan berterbangan. Berterbangan. Maka Imam Malik kata, "Aku akan maafkan kamu sekiranya kau dapat mengambil, mengutik semula bulu-bulu yang berterbangan." Orang kena kata, "Wahai Imam, mana mungkin, mustahil aku nak boleh kutik semula tu. Mustahil." Lalu kata dia, "Begitulah andai kata kamu mengumpat orang dan umpatan kamu itu dipegang, dihayati, didengar, disampaikan kepada seramai mungkin, adakah kamu boleh ya, mengutip semula ataupun menceritakan semula perkara yang sebenar kepada mereka?" Mustahil. Jadi tuan-tuan, dalam usia emas kita ini, kurangkan perkara, bukan kurang, jauhkan perkara maksiat. Ya, cari rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang dipanggil sebagai orang yang kita penjual minyak wangi. Jangan cari apa dia? Cari sahabat yang bersifat penempa besi. Penempa besi tuan-tuan, habis habuk besi, kena baju kita berlubang belaka, baju putih jadi hitam. Tapi tuan-tuan, kalau kita bersahabat dengan penjual minyak wangi, tuan-tuan sekalian, tak beli minyak wangi pun kita akan terbau harumnya. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit muhasabah yang dapat kita sampaikan pada suasana kita menyambut tahun baru Hijri. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, tahun ini tahun yang terbaik bagi diri kita untuk melakukan perubahan. Kerana mungkin inilah tahun yang terakhir kita berkesempatan untuk menjadi makmum di surau kita ini. Mungkin inilah tahun terakhir untuk kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Maka tuan-tuan, tengok kiri kanan kita, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cukuplah sekali itu yang muhasabah kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang terbaik di Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa hidup dalam berusaha melakukan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Ya baik daripada Allah SWT, ya lemah yang kurang daripada kelemahan kita sendiri. Ma asabana min hasanatin fa min Allah, wa ma asabana sayyatin fa min anfusina. Aku lukau lihada wa asma'zimani wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Ma'al Hijrah Muhasabah Diri bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Surau Al-Huda, Taman Indrapura, Jerantut, Pahang Darumakmur. Ceramah pilihan ini tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah pendengar yang dihormati, sampailah kita ke penghujung segmen pada hari ini, Zon Persona. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan saya Afni sepanjang berapa jam? Dari jam 10 pagi tadi, penuh dengan lagu-lagu hiburan, kenangan, nostalgia untuk anda kan. Semoga segala memori indah yang hadir melalui lagu-lagu yang telah kami sediakan pada hari ini menjadi peneman yang menceriakan hari anda. Jika ada salah dan silap sepanjang saya bersiaran, saya mohon maaf. Teruskan bersama siaran kami untuk pelbagai program menarik yang akan menemani anda sepanjang hari anda. Saya Afni mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam siaran akan datang.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia.
1: Dah pun kedua petang. Jomlah dengar Kezura Pekabungi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

0: dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah

0: 48 pasukan. Satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, godong-godong negeri Pahang belaka-belaka. Dah pun memasuki zon
1: apa khabar weh.
0: Selamat petang, kau bersama dengan Emma, kau budak Agoy
1: dan kau budak Ana.
0: Kita nak ucapkan Ana, terima kasih dulu pada Ana, rakan tugas kita.
1: Ya, ya, sabar-sabar, tahu-tahu. Tak, dia merindu.
0: Oh,
1: ha, dia pun panggil Ana, Ana jerit.
0: Ui.
1: Kau boleh dengar?
0: Keluarga lah, keluarga.
1: Eh, tak, tak, tak, oh, peminat.
0: Kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita. Yeah. Ya, hari ni kita punya penerbit Beast on Air.
1: Afni.
0: Afni.
1: Amboi, mantap betul eh. Konti eh.
0: Kan. Dah power, dah bergerak seorang ni.
1: Ui.
0: Moga ada support lah daripada kawan-kawan pendengar-pendengar eh.
1: InsyaAllah.
0: Okay, hari ni Khamis 18 Jun 2026.
1: Bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah.
0: Kita akan bersama dengan anda 4 jam macam biasa. Pukul 2 petang ini sampai lah pukul 6 petang.
1: Kalau macam tak suka, 2 jam je kita ambil.
0: Boleh? Kalau kalau okay nak kerat-kerat macam tu.
1: Lepas tu 2 jam siapa nak konti?
0: Biarlah. Jalan auto.
1: Auto.
0: Okay, dan kita hari ni ada, insyaAllah akan ada bersama dengan slot tetamu kita.
1: Yeah, 2.30 minit petang, Ron.
0: Betul.
1: Kejap je lagi kita akan bersama dengan pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Pahang.
0: Okay.
1: Iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Syari. Dengan topik kita, labur atau lebur. Sebab dia kalau labur ke lebur, dia kena pergi pagi.
0: Betul, macam ni.
1: Ke kopi. Jadi sebab petang ni dia labur atau lebur.
0: So apa yang nak dilebur ke apa yang nak dilabur kan?
1: Itulah yang kita kena bersama dengan tetamu kita baru tahu.
0: Baik, kalau anda orang rasa topik ni ada manfaat untuk kita semua, insyaAllah. Boleh bersama dengan kita di live Facebook juga seketika nanti. Type sahaja carian PAHANGFM di Facebook anda.
1: Pahang FM, okay, di media sosial Facebook. Betul lah.
0: Facebook lah. Bahasa
1: Melayu je. Muka buku. Kita berkenalan hanya dalam lama.
0: Okay, temu janji kita 2.30 minit petang nanti, insyaAllah. Dan pelbagai lagi lah kita akan kongsikan kepada anda. Selama 30 minit, okay?
1: Yup.
0: Sampai pukul 3 petang nanti. Wih, dan
1: lebih kurang anda tengok tadi adalah 49 soalan.
0: Banyaknya.
1: Wih, mana
0: saya ambil 9 je lah awak. Okay, jom kita terus berhibur dengan OAG. Generasi Ko.
1: Mantap.
0: Untuk anda, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Mu? Tak ada.
0: Pagi.
1: Pagi.
0: Ni petang.
1: Okay.
0: Pahang FM.
1: Satu pilih.

0: kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Bersama dengan demo semua 2.31. Hampir 32 minit petang ketika ini.
1: Yep.
0: Yang sedang menikmati juadah petang ini. Dengan bekal-bekal yang orang rumah sediakan.
1: Amboi, alhamdulillah.
0: Dah sweet sikit kan.
1: Ya, yeah, ya,
0: yang
1: yeah,
0: mana yeah. Orang rumah tu kerja, beli je lah, tapau je lah. Jangan awak pergi ni mengejek pula ya orang rumah. Ada orang rumah ni kan, kadang-kadang jadi macam tu. Macam awak selalu, kebit hantar. Ada mengejek tu.
1: Alhamdulillah. Siapa? Tolong bagi tahu nama ni.
0: Tak, gambar sekali. Kat sini.
1: Gambar sekali.
0: Ah, okay, dan seperti yang kita janjikan, insyaAllah hari ni kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu istimewa kita.
1: Yep.
0: Untuk kita bercakap pasal nak labur ke nak lebur.
1: Kau tak boleh nak jawab benda tu.
0: Okay.
1: Sebab tu kau kabur, kita kena bersama dengan tetamu istimewa kita.
0: Kita yang import jauh ni.
1: Jauh.
0: 7 bulan sebelum ini di Kuala Lumpur. Tapi ni dah balik ke negeri sendiri, orang Temeloh asal.
1: Orang Temeloh ya. Jadi ngodong-ngodong kita yang mendengarkan Pahang FM sekarang ni di Temeloh 107.5 MHz. Kita nak bersama dengan pengarah SKM Negeri Pahang.
0: Yep.
1: Ataupun Encik Muhammad Firdaus bin Syariah. Assalamualaikum Encik Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama tak balik ke negeri kita ni.
2: Lama juga. Di Jeharun, di Jahana ya. Terima kasih.
0: Katanya Melaka sudah.
2: Banyak negeri dah pergi dah. Ini Pahang ni negeri yang ke 9, 10, 9.
0: Oh, nak habis dah Malaysia.
2: Maknanya negeri 9 saja 9.
0: Banyak kalah kira nombor memang gitulah.
2: Itu melawak je lah.
0: Ya, okay, alhamdulillah lah. Kembali ke negeri yang kita cintai ni.
2: Alhamdulillah.
0: Dan boleh kita sama-sama berkongsikan apa yang mungkin kita nak perjuangkan bersama di negeri Pahang ni. Ataupun lebih jauh lagi ke peringkat kebangsaan lah, lebih tinggi kan. Okay, hari ni lah kita nak cakap tadi. Kita bagi tahu, kita nak cerita pasal
1: labur.
0: Saya lebih pada lebur.
1: Okey. Jadi untuk pertamanya, mungkin Encik Firdaus boleh terangkan kepada godong-godong kita ni peranan Suruhanjaya Korporasi Malaysia SKM.
0: Okay.
1: Tugas-tugas
0: untuk dan permulaan
1: juga,
0: ya.
1: Untuk permulaan ni dan juga overview gerakan koperasi di negeri Pahang.
0: Okey.
2: Okey, baik. Terima kasih pada DJ Harun, DJ Hana, ini kita saya lebih peluang lah untuk menerangkan serba sedikit berkenaan dengan apa tu senario gerakan koperasi di negeri Pahang yang kita cintai ini.
0: Okay.
2: Alhamdulillah saya selaku pengarah SKM Negeri Pahang, macam DJ Harun cakap tadi, baru 7 bulan di sini. Balik ke negeri asal.
0: Okay.
2: Berkhidmat di negeri asal dan insyaAllah akan cuba yang terbaik lah untuk penduduk di negeri kita, rakyat negeri Pahang yang ada lebih kurang dalam berapa juta di Jeharun?
0: 3 juta sampai.
2: Macam tu kan. Cuma saya nak maklumkan di sini, kalau ikut statistik kita, keanggotaan kita di negeri Pahang ni, kita ada 1,200 koperasi berdaftar. Keanggotaan kita yang menganggotai 1,200 koperasi ni lebih kurang dalam 11% macam tu.
0: Okay.
2: 11% rakyat negeri Pahang adalah merupakan anggota koperasi kepada 1,200 koperasi yang berdaftar di negeri Pahang. So di situ maknanya kita punya besar lah kita punya keanggotaan kita tu. 10% adalah anggota koperasi.
0: Baik.
2: Begitu.
0: Cukup banyak sebenarnya.
2: Ya. Yeah.
0: Di negeri Pahang ni saja. Okey.
2: So berbalik semula tadi, soalan tadi. Apa tu, terima kasih. Sebenarnya SKM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni, peranan kita adalah sebagai badan kawaslia, pendaftar dan peneraju pembangunan gerakan koperasi di Malaysia. Kalau di negeri Pahang ni, negeri Pahang lah. Dan tugas utama kami adalah memastikan koperasi bergerak di landasan undang-undang di bawah Akta Koperasi 1993, di samping menyediakan bantuan dana, pembiayaan dan latihan modal insan. Di negeri Pahang ni, macam saya maklumkan tadi, kita ada 1,235 koperasi berdaftar dengan kekuatan anggota seramai 314,000 yang melibatkan sektor pertanian, peladangan, pelancongan dan perkhidmatan kewangan serta lain-lain yang telah menyumbang sebanyak 1.13 bilion turnover pada tahun 2025.
0: Okay.
2: Alhamdulillah, dan kita antara negeri yang menyumbang kepada sumbangan turnover terbesar di antara negeri-negeri lain lah. Dan koperasi di Pahang ni bukan sahaja membantu ekonomi ahli, bahkan menjadi penyumbang utama kepada sosioekonomi rantaian tempatan dan negeri.
0: Okey. Saya yang pernah dengar koperasi Felda, Fekra macam tu je dengar. Okey, rupanya ada beribu sebenarnya.
2: Ada banyak. Di Pahang 1,200 lebih.
0: Saya pun tahu pasal banyak ini. Okey. Tu sebelum kita pergi lebih dalam lagi, mungkin function ataupun apa-apa lain tentang orang kata koperasi ni. Macam mana dia dah mungkin tahulah koperasi punya. Saya tak tahu kan. Dan di belakang ni ramai lagi mungkin kata orang tu keliru lagi, sama-sama lagi. Mungkin kita nak tahu sendirilah tentang konsep koperasi dan perjalanan sebuah koperasi yang adalah setakat ni di negeri Pahang.
2: Memang ramai yang tak faham koperasi okay. ni sebenarnya.
3: Termasuk saya.
0: Tiba-tiba mengaku kata.
2: Kita memenuhi undangan daripada RTM ni untuk kita terangkan okay. salah satu program awareness kita pada tahun ini yang memang kita nak sebarluaskan informasi berkenaan gerakan koperasi. Konsep asas koperasi ni adalah daripada dia punya motto tagline ya, daripada anggota untuk anggota kepada anggota.
0: Okay.
2: Ya, dia sebuah entiti yang menjalankan perniagaan secara base-nya adalah anggota itu sendiri. Dan ia adalah satu pertubuhan perniagaan yang dimiliki secara bersama oleh sekumpulan individu anggota tadi untuk memenuhi keperluan ekonomi dan sosial mereka. Perjalanannya pula berasaskan prinsip demokrasi. Anggota mengumpul modal share sama-sama. Melantik anggota lembaga menerusi mesyuarat agung tahunan. Dan menjalankan aktiviti perniagaan. Keuntungan yang diperolehi kemudiannya dipulangkan semula kepada anggota dalam bentuk dividen atau manfaat kebajikan. Kalau lembaga ni kan dia boleh dapat honorarium. Contoh dia bayaran sagu hati dan sebagainya menguruskan koperasi. Jadi ianya sangat berbeza dengan syarikat korporat biasalah ataupun pihak kapitalis di luar sana ya. Dan fokus utama koperasi ialah kebajikan kepada ahlinya. Cuma di sini kita ada dalam akta, kita ada 7 prinsip yang utama. Apakah prinsip-prinsip utama sesebuah koperasi ini, iaitu keanggotaannya sukarela dan terbuka. Boleh paksa-paksa? Tak boleh. Tak boleh. Hari ini saya paksa DJ Hana dengan DJ Harun. Masuklah koperasi, tak boleh. Sebab keanggotaannya adalah secara
0: sukarela.
2: Pertama. Yang keduanya, kawalan demokratik oleh anggota itu sendiri. Mesyuarat agung merupakan satu kuasa tertinggi dalam satu koperasi. Dan penglibatan ekonomi oleh anggota. Anggota menyumbang modal, macam saya cakap tadi kan, share. Dan menikmati manfaat secara adil. Dan yang keempat, autonomi dan kebebasan. Koperasi diurus secara bebas oleh anggotanya tanpa campur tangan yang menjalankan identiti koperasi. Bila sebut koperasi ini, dia tidaklah merangkumi perkara-perkara biasa yang contohnya seperti kaum, agama, fahaman parti politik dan sebagainya. Itu semua kita tidak termasuk dalam campur-campurkan dalam koperasi. Itu kita bergerak di bawah satu payung ekonomi yang mana anggota-anggotanya koperasi, kita sama-sama membina koperasi kita untuk mendapatkan apa tu pulangan dalam pelaburan.
0: Selamat dan tujuannya straight je.
2: Betul.
0: Okey, jangan dicampur-campur benda lain
2: Dan seterusnya, pendidikan, latihan dan maklumat. Koperasi menyediakan pendidikan dan latihan kepada anggota, pemimpin dan pekerja. Dan kerjasama antara koperasi. Yang keenam, koperasi digalakkan bekerjasama sama koperasi untuk memperkukuhkan gerakan koperasi. Serta yang terakhirnya, koperasi berprinsipnya adalah mengambil berat terhadap masyarakat. Ini beza koperasi dengan syarikat. Tentu makluman di Jahana dengan Jaharun.
1: Baik. Itu sebesar sedikit, Ron.
0: 7 perkara tu. Banyak.
2: 7 prinsip.
1: Baik, jadi kita nak tahu juga, Encik Firdaus, koperasi ni dia mengumpul modal daripada pengumpulan modal share anggota, kan?
2: Betul,
1: tapi
2: betul.
1: Macam mana pula koperasi ni boleh menawarkan skim pelaburan?
2: Kalau orang tanya saya lah kan, berapa modal share kalau saya nak masuk koperasi? Setiap koperasi tu dia ada undang-undang kecil dia. Ada bylaw dia lah kita panggil dalam perundangan kita. Akta, peraturan, garis panduan dan bylaw koperasi itu sendiri. Bylaw ni nak buat waktu bila di Jahana? Waktu kita buat mesyuarat agung permulaan. Kita dah ada bylaw lah. Bylaw tu boleh dipinda setiap mesyuarat agung tahunan dari tahun ke setahun lah.
0: Sahaja?
2: Kerana kuasa memindah mesyuarat agung ni adalah perlu, kuasa memindah undang-undang kecil ataupun bylaw ni adalah melalui mesyuarat agung. Mesyuarat agung. Balik kepada tadi tu, modal share ni biasanya adalah sumbangan daripada anggota untuk kita buat aktiviti pertama dalam koperasi kita. Bagaimana dia boleh turn kepada pelaburan macam di Jahana, soalan di Jahana tadi kan. Memang kita sebenarnya di bawah perundangan SKM kita tidak menghalang koperasi-koperasi, mana-mana koperasi yang nak buat pelaburan kepada anggota ataupun bukan anggota, tetapi perlu mematuhi syarat-syarat dan perlu mematuhi kelulusan daripada pihak SKM. Tapi kadang-kadang orang kita ni dia nak cepat.
0: Dia
2: nak cepat pulangan cepat kan.
0: Orang kita memang gitu.
2: Dan ramai orang tengok koperasi ni merupakan lubuk untuk membuat kekayaan yang segera ni. Persepsi ini sebenarnya harus ditangani secara berhati-hati.
0: So, patut kita ubah?
2: Patut kita ubah dan patut kita lebih berhati-hati lagi. Sebabnya koperasi ni sebenarnya bukanlah tempat untuk orang kata platform untuk kaya cepat. Bukan begitu dia punya naratif pertubuhannya, bukan begitu. Yang itu masyarakat kena faham. Kadang-kadang ada koperasi yang menawarkan skim pelaburan itu dan ini. Tapi perlu diingat, perlu disemak dulu. Adakah skim pelaburan yang ditawarkan itu mendapat kerusi daripada pihak SKM? So yang itu perlu dipastikan sebelum anggota atau bukan anggota melabur. Kalau saya ni bukan anggota koperasi, boleh ke saya melabur dalam koperasi? Itu perlu kelulusan khas daripada SKM. Anggota boleh melabur. Dia melabur dalam koperasi ni ada beberapa cara lah. Antaranya tadi kalau kita sebagai anggota dalam koperasi boleh diwujudkan skim simpanan khas ataupun pelaburan khas, yang mana kita ada special project. Koperasi nak launch special project, mungkin koperasi boleh apa tu mengadakan aturan khas kepada anggota-anggota sedia ada ni untuk kita melabur secara modal peniagaan tadi tu, modal share tadi tu dalam skim simpanan khas.
0: Ini untuk ahli ya?
2: Untuk ahli saja.
0: Eh? Kalau sebaliknya yang bukan ahli,
2: yang bukan ahli ni sebenarnya tricky memang apa tu
0: dia tricky sikit ke
2: dia mana? Tricky banyak.
0: Dan
2: sikit. Apa tu kalau pelaburan daripada bukan anggota ni sebenarnya dalam akta memang kita tak boleh lah. Sebenarnya tapi boleh melalui kelulusan daripada pihak SKM, kelulusan khas lah. Dan tapi syarat-syaratnya agak ketat, yang mana koperasi perlu menerbitkan prospektus. Koperasi perlu mendapat perlu mempunyai apa tu kelulusan daripada SC dan sebagainya. Barulah kita boleh kata koperasi ini sah untuk membuat pelaburan dan masyarakat boleh menjadi anggota dan melabur dalam koperasi. Gitu.
0: Kalau sebenarnya kita pun risau juga. Bukan ketakat luar pun. Kita secara peribadi pun kalau kita baca media sosial, berita yang kita keluarkan, asyik-asyik scam, pelaburan tipu.
2: Sebab koperasi,
0: Sebab koperasi pun ada juga salah satunya. Jadi sekarang ni kalau boleh kita buka telinga, celik mata untuk kita tengok yang mana yang betul-betul telah pun digariskan dengan selamat untuk kita join. Contohnya macam tadi lah, kalau Tuan Fidah ada beritahu tadi, luar pada koperasi pun ada bukan ahli kan. Kalau ada ahli mungkin lah orang kata penerangan tu lebih kan. Kita yang belum lagi ni, okay, nak mungkin boleh minta borang.
1: Secara halus
0: kita nak berat seketika. Lagi kita nak sambung lagi mungkin lebih dalam tentang penipuan-penipuan yang ada mungkin. Kita nak tahu juga kan yang pernah berlaku. Okay, baik, apa-apa kita berat seketika terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Bahagian FM,
1: satu pilihan.

0: kembali bersama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Bersama dengan anda 2.47 minit petang ketika ini. Selamat petang mana-mana yang mungkin baru saja bersama dengan kita di setiap platform yang kita ada. Kita ada secara online di RTM Click. Anda boleh tengok Piala Dunia juga.
1: Ya, 104 perlawanan secara percuma. Anda boleh tonton melalui TV Sukan ataupun TV OK.
0: Yep.
1: Ataupun siaran RTM Click Piala Dunia 2026.
0: Okey, tapi fokusnya sekarang ni kita nak ke tajuk yang sedang kita bincangkan dah pun hampir 15 minit kita kongsikan pelbagai tadi.
1: Yep.
0: Tentang koperasi yang berada di negeri Pahang ni sendiri.
1: Yeah.
0: Ribuan ni sebenarnya yang ada dan pastinya kita nak teruskan perjalanan kita dengan Tuan Firdaus kita.
1: Yep.
0: Saya mulakan untuk kali ini dengan mungkin koperasi mengumpul. Awak jangan gerak-gerak gitu. Keliru mata saya. Okey. Penjelasan mungkin tentang bentuk-bentuk skam pelaburan ni. Alah-alah kita dah sebut pasal tadi yang ada skam kan. Okay. Ya mungkin kerap berlaku ataupun yalah yang kita tak tahu ke kan. Khususnya yang melibatkan koperasi dan skim berkaitan.
2: Okey, DJ Harun, saya nak tambah sikit tadi.
0: Okey.
2: Untuk koperasi yang nak menawarkan skim pelaburan khas kepada anggota ataupun bukan anggota ataupun pihak luar, mereka wajib mendapatkan kelulusan bertulis daripada pihak SKM atau Suruhanjaya terlebih dahulu. Ini boleh merujuk kepada GP9 ataupun GP10 dalam kita punya website, iaitu pengambilan skim simpanan khas dan deposit atau penerimaan pinjaman dan garis panduan 10 skim pelaburan khas.
0: Okay.
2: Kena tengok dan amati dan baca betul-betul GP tu. Dan koperasi tidak boleh suka hati mengambil deposit atau menawarkan pulangan pelaburan tanpa kelulusan bertulis daripada pihak SKM. Jika ada koperasi yang kutip duit pelaburan tanpa kelulusan ni, ini merupakan satu kesalahan serius yang boleh didenda di kompak, didenda di bawah Akta Seksyen 52A Akta Koperasi 1903 yang mana dendanya tidak kurang daripada RM500,000. Koperasi itu boleh dikenakan denda. Okay. Begitulah.
0: Okey. Baik. So hati-hati. Baik,
2: sorry,
0: baik.
2: Tidak melebihi RM500,000
0: ya. Okey. Baik. So seterusnya tadi, mungkin scam-scam pelaburan yang pernah berlaku untuk diceritakan kepada kami dan pendengar.
2: Okey. Kalau pengalaman saya sendiri pun banyaklah koperasi-koperasi yang kata camouflage ni. Dia kalau kita DJ Harun tengok pun di web, di FB pun kita banyak kita menerima orang kata apa flying poster ni yang menawarkan skim, lepas tu diletak gambar kita punya top management kita, kadang-kadang letak nombor gambar kita punya apa menteri dan sebagainya. Itu memang semata-mata taktik untuk mengabui mata daripada masyarakat.
0: Okay.
2: So kena berhati-hati dan semak kesahihan koperasi tersebut sebelum kita menjadi pelanggan ataupun pelabur koperasi tersebut ya. Dan taktik yang paling kerap sekarang ni adalah sindiket penipuan menggunakan nama koperasi terkenal atau mencipta koperasi palsu macam saya cakap tadi. Untuk mengaburi mata mangsa. Dia tak ada, koperasi tu tak berdaftar pun dengan kita. Tapi dia sebutlah nama koperasi ini nama canggih begini begitu gini kan. Tapi bila kita semak, memang koperasi tu bukan koperasi berdaftar dan memang tidak pernah didaftarkan pun. So maknanya masyarakat perlu menyelidik perkara ini. Jangan orang kata terus terpedaya menghubungi ejen yang dipaparkan nombor dan sebagainya, terus menjadi pelabur atau pelanggan anggota kepada koperasi yang ditawarkan semata-mata begitu.
0: Ada ke cara untuk kita kenali?
2: Dia biasanya ya, taktik yang paling kerap ni adalah sindiket penipuan menggunakan nama koperasi ni. Antara bentuk skam yang popular termasuklah skim Ponzi ataupun Pak Mantelo ni, yang mana duit pelabur baru digunakan untuk bayar keuntungan pelabur lama. Dan
0: rolling
2: macam tu. Kalau kalau satu koperasi itu ataupun skim pelaburan itu dijanjikan return ataupun dividen secara bulanan. Nah, itu kena hati-hati. Adakah dividen? Dividen ni tahunan tapi dia bagi bulanan. Itu di situ pun nampak dah tricky dia tu.
0: Biasanya memang hujung tahun macam tu kan.
2: Ya, masyarakat kena alert. Dan sekian seterusnya skim peternakan ataupun pertanian gaib. Kononnya melabur dalam projek ladang kelapa sawit atau ternakan lintah. Tapi projek itu sebenarnya tak wujud pun. Kan? So yang ada juga berlaku yang begitu dan itu adalah merupakan taktik yang biasa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab itulah.
0: Okay.
2: Yang mengaku mereka ni adalah entiti koperasi padahal bukan koperasi yang berdaftar pun. Seterusnya skim pelaburan emas.
0: Ini akak-akak acik-acik.
2: So yang ini menawarkan skim pelaburan emas dan spekulasi harga namun emas fizikal tu tak ada pun.
1: Okay.
2: Kita melabur ni kena tengok apakah komoditi ataupun apa tu skim pelaburannya bagaimana tu kita kena orang kata tengok sendiri. Ini so DJ Hana kena hati-hati.
0: Dengar tu nak, jangan tertipu.
1: Awak tu jangan mempengaruhi saya.
0: Saya cerita je emas
1: ni
0: tu.
1: Ni kadang-kadang pengaruh raka sebaya tau. Jangan main.
2: So kena hati-hatilah. Kadang-kadang skim pelaburan yang begitu kita perlu tengok. Yalah kadang-kadang melabur ni ada juga orang yang pandai, dia belajar selok-belok pelaburan. Ada yang terpengaruh dengan rakan sebaya dan sebagainya.
1: Nampak?
2: Tapi walau bagaimanapun atas diri sendiri itulah.
1: Okay.
2: Tak ada tengok.
1: Atas diri sendiri.
0: Awak terlalu dengan karak dekat-dekat dia macam backup
1: ni. Okey, baik.
0: Okey, silakan.
1: Okey, Tuan. Kita nak tahu juga kan, mungkin pendengar-pendengar Pahang FM, lepas ni boleh alert, lepas dah tahu apa agaknya tanda-tanda awal ataupun red flag. Red flag yang orang ramai perlu peka sebelum membuat keputusan untuk melabur.
2: Okey, dia ada, biasanya ada empat yang kita gariskan kat sini. Kita kena tengok kalau skim tu menjanjikan pulangan yang terlalu tinggi dan tetap. Contohnya macam tadi yang saya katakan, dividen secara bulanan. Contohnya janji untung 20% setiap tahun. Pelaburan sah tidak ada untung tetap yang setinggi itu. Kan? Ada ke 20% setiap tahun? Contoh dia, setiap bulan contoh.
0: Kekal pula tu 20%.
2: Kan? So begitu kena hati-hati dan tengok penilaian risiko untuk pelaburan tersebut. Yang keduanya, pelaburan tiada risiko, kata dia. So ayat popular scammer ni macam pelaburan 100% selamat, tiada risiko rugi.
0: Confirm tak rugi.
2: Ini mustahil lah dalam dunia perniagaan hari ni kan. Mana ada bisnes
0: nego cendol apa rugilah.
2: Ya, kan. Mana ada perniagaan yang sentiasa untung. Yang ketiganya, desakan menggila ni. Mereka ni paksa kita melabur dengan cepat. Alasan kota dah penuh tawaran tamat hari ni, kata dia kan, supaya kita ni tak sempat fikir panjang.
0: Sedangkan tuan cerita awal-awal tadi bukan paksaan kan.
2: Itu pun dah melanggar prinsip tadi kan. Seterusnya, menggunakan ayat jaminan kerajaan dan jaminan SKM. Ini yang menggunakan nama tu lah. Sebab kita pernah satu ketika tu sampai kita punya pengurusan kanan kita, pengurusan atas kita, dia letakkan gambar dalam poster tu. Ini memang abuse lah, menyalahgunakan. Dan memang skim penipuan lah. Tak mana mungkin meletakkan gambar-gambar kita punya atasan kita ni untuk mempengaruhi ikon-ikon kita ni untuk mempengaruhi masyarakat ataupun pelabur ke luar sana. Supaya
0: sebenarnya dah banyak dah jadi kan. Kadang-kadang saya pun tengok ada kalau yang atas sikit pada kita.
1: Awak tengok ada influencer sikit, awak tak nak daftar lah.
0: Sekarang ni pun dah diguna pakai cara macam tu. Tiba-tiba kan artis ke influencer.
1: Pada artis tu tak tahu menau pun.
2: Ada juga yang meletakkan jatah negara ataupun logo SKM. Sedangkan logo tu pun tak betul, contohnya. So yang masyarakat ni kena alert lah. Kan logonya bagaimana, jatah tu bagaimana, siapa orang. Kadang-kadang ada juga meletakkan kita punya ketua pegawai eksekutif kita yang telah bersara pun ada juga terletak gambar di situ. So benda-benda gitu memang satu taktik lah sebenarnya untuk mengaburi mata.
0: Okay, tu mungkin yang ni saya mungkin nak tuan ringkaskan cara macam mana kan. Yalah, kita manusia ni tak lari dari sifat tamak kita ni. Macam tuan cakap, orang Melayu kita lebih lagi kan, nak untung cepat lah. Tapi nak menangkis perkara yang tak logik sebegini, apa amaran dia tuan? Mungkin sikit sebanyak tentang tawaran yang singkat untungnya ni.
2: Okay, dari sudut realiti ekonomi kan, tawaran begini adalah 100% tak logik lah. Dan tidak munasabah pun sebenarnya. Malah situasi institusi kewangan terbesar atau pelaburan berwibawa seperti HB, Tabung Haji pun memberikan pulangan tahunan sekitar 4-7% peratus saja setahun. Jadi kalau ada entiti korporasi yang tak tahu datang daripada mana ni, tiba-tiba boleh menjanjikan pulangan 10-30% sebulan. Itu bukan pelaburan. Itu mungkin perangkat awal skema. So yang itu kita kena alert lah. Perniagaan sebenar memerlukan masa untuk menjana keuntungan. Kan? Duit keuntungan tu bukan datang dibuat dalam masa semalaman. Ataupun datang daripada langit dalam masa semalaman macam tu. Kan? Tambahan pula dengan kita mengalami krisis yang pelbagai dari segi geopolitik dan sebagainya. Kos pengurusan dan kos operasi melibatkan kos yang sangat tinggi. Seperti kos pre-audit, belanja mesyuarat anggota tahunan, alam kehadiran dan sebagainya. Di samping kos-kos overhead untuk aktiviti perniagaan itu sendiri. Kos makanan, tenakan haiwan. So, mana mungkin korporasi yang baru berniaga dalam 3 tahun contoh dia boleh mencatatkan peningkatan keuntungan yang sangat
0: sepantas itu.
2: So, ini kena alert lah. Kita kena kaji. Maknanya menjadi pelabur pun, menjadi anggota pun kena bijak juga.
0: Baik. Kita selalu menggunakan platform Gonti kita nak untuk mengingatkan supaya jauh daripada perkara-perkara yang yalah tipu ni lah kan. Tak semestinya pelaburan, benda lain juga yang ada penjualan scam dan lain-lain ni. Kita harapkan apa yang kita cuba sampaikan bersama dengan Cik Firdaus hari ni datang jauh dia. Dari jabat di Kuantan. Jabat di Kuantan. Sampai matlamat tu, dan kita ada beberapa minit lagi nak habis.
1: Okey, betul.
0: Sedar-sedar cerita pasal duit ni cepat.
1: Sekejap je kan.
0: Cepat,
1: okay. Jadi kita dan hujung-hujung ni Tuan Firdaus, kita nak tahulah apa sebenarnya peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dalam melindungi ni. Apa ni? Melindungi orang ramai, okey, daripada menjadi mangsa scam. Dan apa agaknya tindakan yang boleh diambil terhadap scammers ni? Pihak okay. yang menipu
2: yang menyamar sebagai koperasi.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Okay, SKM sentiasa melindungi orang awam untuk tindakan penguatkuasaan dan pemantauan berkala. Namun sekiranya terdapat aduan daripada orang awam ataupun stakeholder berkaitan sesebuah koperasi, tindakan penguatkuasaan boleh kita laksanakan dengan segera. Dalam SKM koperasi ni, kita ada juga bahagian siasatan.
0: Okey.
2: Di ibu pejabat yang memang berperanan bertindak mengikut aduan yang telah dikemukakan oleh pengadu lah. Ada juga yang mengadu, kita memang ada bahagian aduan dan kita akan menjalankan membuka kertas apa tu, pemeriksaan IP dan sebagainya. Itu di bahagian di ibu pejabat lah. Dan untuk pengetahuan semua juga, di Jahana dan di Jaharun, SKM juga mempunyai bukan saja bahagian penyiasatan, bahkan kita juga ada menjalankan proses penguatkuasaan undang yang melibatkan korporasi dan punca kuasa akta SKM 2007. Dan jika sebuah korporasi itu didapati menjalankan aktiviti penipuan atau skim haram, SKM boleh mengambil tindakan tegas mengikut Akta Korporasi 1993, termasuklah membatalkan pendaftaran korporasi tersebut kalau betul-betul dia korporasi lah. Dan mendakwa anggota lembaga korporasi membawa hukuman denda atau penjara. Dan kita juga bekerjasama rapat dengan agensi penguatkuasaan lain seperti SPRM, PDRM dan Bank Negara untuk kes-kes jenayah yang melibatkan skamer dan penipuan dari segi apa tu, inilah
0: koperasi
2: dan anggota orang awam ni. Dan seterusnya, kita boleh juga membekukan akaun bank koperasi tersebut melalui kerjasama agensi penguatkuasa, melalui Bank Negara dan sebagainya.
1: Okey. Baik, akhir sekali. Harapan Tuan Firdaus sendiri kepada semua pendengar-pendengar Pahang FM yang apa ni, orang kata sesuai dengan topik kita, labu ke lebur. Supaya lebih berhati-hati di masa akan datang.
2: Okey, satulah nasihat saya, sebenarnya kita balik pada soalan yang mula-mula tadi. Koperasi, saya nak melabur dalam koperasi. Actually, saya nak melabur dalam koperasi itu pun sebenarnya dia tak berapa nak tepat. Koperasi ni bukan tempat melabur. Koperasi ni adalah entiti yang kita berniaga dan menjaga kebajikan kita. Itu lebih tepat. Boleh tak melabur? Boleh. Tapi unsur itu perlu dilihat, macam kita bincang tadi lah, panjang lebar tadi kan. Dan orang awam perlu faham konsep sebenarnya koperasi itu syarikat kerjasama dengan penglibatan ekonomi oleh anggota. Jika nak melabur, masyarakat dinasihatkan agar melabur lah di institusi kewangan berdaftar. Kecuali kalau kita ni anggota berkoperasi, pelaburan khas, yes. Tapi itu pun kena lihat. Anggota sendiri pun kena lihat apa lagi orang luar. Begitu Dan sebelum anda menekan butang transfer wang ni ataupun melabur jadi anggota isi borang dan sebagainya, amalkan formula 3S, iaitu selidik sebelum sertai. Jangan biarkan sifat tamak ni mengaburi akal sihat kita ni. Kadang-kadang bila nampak wang ringgit tu jarun, memang gelap mata lah kita orang.
1: Kan?
0: Ada modal saya tu tuan sebut tu.
2: Ada modal sikit. Ini contoh. Ada modal sikit terus nak pergi cari apa untuk melaburan dan sebagainya. Kena selidik betul-betul. Wang simpanan anda ni adalah hasil titik peluh bertahun-tahun. Jangan kita biarkan dia lebur di tangan skamer-skamer yang tak tanggungjawab ni. Itulah nasihat saya. Dan yang paling penting sekali, semak dengan pihak SKM. Adakah koperasi yang menawarkan itu koperasi yang genuine, berdaftar ataupun tidak? Kita sentiasa boleh dihubungi di www.skm.gov.my.
0: Ingat tu scam ni berlaku kat mana-mana. Kalau scam dengan kawan-kawan ni, kita boleh minta untuk ganti rugi.
1: Mojo.
0: Kalau scam dengan yang identitinya tak tahu, kan, koperasi-koperasi yang mungkin ada, anda pun kabur lagi tentang benda tu, mungkin duit anda akan hilang begitu saja.
1: So, betul.
0: Abang kata Anah, daripada belanja orang, ambil belanja saya. Awak akan selalu macam tu.
1: Ya, betul. Okey, baik. Itu dia tadi temubual eksklusif kita bersama dengan Encik Muhammad Firdaus bin Syahri, selaku pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Pahang, untuk tajuk hari ini, labur ke lebur. Jadi kita harapkan temubual lebih kurang 30 minit Ron dapat memberi manfaat kepada semua pendengar Pahang FM, supaya lepas ni lebih berhati-hati.
0: Poin paling penting ni, koperasi bukan tempat anda melabur sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Itu faham baik-baik. Untuk kita sama-sama jauh daripada perkara-perkara yang tak mahu kita dengar selalu. Okey, kita akan kembali bersama dengan anda seketika nanti. Makcik Bawang
1: Podcast.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wadah semua yang mana terus bersama dengan kita di petang hari ini 3:18 minit petang, terus bersama dengan nama-nama semualah serata negeri Pahang dari Kuala Lipis sampai ke Kuantan. Bawa ke tepi ada Rompin, mungkin ada di Jerantut juga ya. Selamat mendengarkan kita di semua platform yang kita ada. Kita minta maaf lambat sikit masuk sebabnya tadi kita bersama dengan tetamu dan kita juga akan bersiaran langsung di TikTok Live ketika nanti untuk petang hari ini dalam Makcik Bawang Podcast. Dan macam biasalah, kalau anda nak bersama dengan kita, nombornya 09-514-0124, 09-514-0125. InsyaAllah kita akan bincangkan satu tajuk yang baru kita fikirkan sebentar tadi bersama dengan demo 2 jam lah lebih kurang, pukul 3 sampai 5 petang ini hari. Dan boleh WhatsApp juga di nombor 010-321-7448. Dah boleh ke lah kita belum lagi?
1: Dah lah.
0: Okey, cantik. Cakap pasal tajuk ni, kita buat terfikir lah sebenarnya. Kalau dulu-dulu semasa kita kanak-kanak dah sehingga kini, mungkin kita ada nama timangan kita kan?
1: Okey.
0: Apa nama timangan yang awak ingat lah? Melati? No. Cantik. Mana satu?
1: Angah.
0: Macam korang Along lah. Memang kamu panggil Along juga.
1: Okey.
0: Tapi kalau cerita benda tak best ni, dia tak jadilah macam bawah.
1: Mm-mm, kan? Betul.
0: Kita nak ceritanya, mungkin ada nama-nama panggilan timangan sebenarnya kita tak senang ni panggilan tu.
1: Okey, faham?
0: Kan, dia bunyi macam kita nak ngejek kita ke.
1: Panggilan yang orang panggil kita, mm-mm, tapi kita tak suka pun. Kan? Dia lebih kurang
0: walaupun
1: macam...
0: Walaupun kita sebenarnya kita telan je kan?
1: Perik sangat bunyi tu. tapi... Apa yang perik tu, loh?
0: Tak tahulah kan, mungkin ada orang lah. Kau setakat ni yang mungkin yang teruk-teruk sikit orang panggil nama Aboh lah.
1: Aboh?
0: Maksudnya kita
1: orang
0: kita,
1: panggil awak Aboh?
0: Orang panggil Sleman. Bukan panggil Aboh, panggil nama Aboh kita lah.
1: Nama Aboh. Ingat kau orang panggil awak tu Aboh.
0: Kan, kalau dulu kita kecil-kecil orang suka ejek nama. Bukan ejek lah.
1: Tapi itu memang biasa.
0: Itulah, itu bukanlah ejek. Tapi dia masa tu zaman tu budaya dia gitu.
1: Tapi kalau as long as tu nama Aboh awak tak benda.
0: Kan? Tapi Aboh orang lain ni sebut.
1: Aboh orang lain tu yang kau pelik tu.
0: Itulah macam-macam kan. Tapi kalau awak ada ke nama-nama timangan awak? Ada.
1: Bukan timangan lah. Nama
0: jolokan lah.
1: Ejekkan lah. tu aku gerang tu. Okey. Alamak.
0: Okey. Okay, okay, okay, okay. Siapa yang beri nama tu?
1: Okey.
0: Orang senang buat benda kalau dipanggil.
1: Kau tengah cari efek bunga tu tak jumpa.
0: Bunga sekuntum tu.
1: Bunga sekuntum tu kau suka pakai yang tu tapi tak ada. Okay. Jadi nampaklah muka kau yang.
0: Dia pengalaman pasal nama ni kebiasaannya memang ada lah. Sama ada nama yang baik-baik ataupun nama yang kurang baik lah.
1: Ya, yeah. Kan? Dan kebiasaannya nama tu diberi mesti ada sebab.
0: Okay. Betul.
1: Kalau zaman kau dulu, ada satu nama lah kau memang tak suka. Orang
0: nama?
1: Panggil Hidung Merah.
0: Kenapa Hidung Merah okay. Gitu?
1: Masa dulu, masa kau form 1, form 2 dululah kan, awal-awal dulu, muka kau ni licin. Masa tu. Okey, bila licin tapi hidung kau ni dia akan memang akan merah.
0: Menyala.
1: Okey. Bukan pakai lipstick ke apa tau, memang tak. Memang
0: natural
1: dia macam
0: beauty natural. Tu.
1: Tapi dia di ibarat macam merah tu kan, dia macam badut.
0: Memang nampak sangat.
1: Kau pun tak tahu kenapa.
0: Ada orang panggil badut tak?
1: Ada.
0: Ui, jahatnya. Jadi, sekolah mana tak boleh tahu. Mana benda-benda tu.
1: Jadi, biasanya budak-budak lelaki lah.
0: Lelaki tu bukan ni. Lelaki tu ngejah tu.
1: Lepas tu kan, dia panggil Hidung Merah. Contoh Weh, Hidung Merah. Macam tu.
0: Ya, awak toleh juga.
1: Dah tahu dah kita. Masa tu, okay, lepas tu, bila dah remaja kan, dia start muka dia jadi naik jerawat, muka berminyak, masuk sekolah kan, dah naik jerawat, tak ada merah tu.
0: Hilang merah tu. Selalu orang cakap kalau sebut-sebut jadi ni hilang eh.
1: Hilang.
0: Okay.
1: Tapi tu benda yang paling kau memang, aku. Masa orang panggil dah latih, buat dah aku gerang betul. Hidung merah?
0: Yang hilang merah tu tahun bila? Umur berapa?
1: Masa kau dah form 4 macam tu.
0: Jadi hilanglah nama tu terus lah orang tak sebut dah.
1: Tak ada. Tu sekolah lama lah. Masa form 4 kau dah pindah
0: maksudnya
1: sekolah
0: bandar. Maksudnya kalau tiba-tiba lah awak jalan di bandar masa hari ni, ada orang panggil, Hidung Merah. Kalau maksudnya budak sekolah lah tu.
1: Bukan dia panggil. Okay. Tapi itulah antara nama yang kau memang paling tak suka orang panggil. Sebab kau banyak. Kalau yelah budak-budak sekolah kan.
0: Yelah macam-macam nama.
1: Tapi itulah antara yang kau rasa macam, ya aku tak boleh betul lah. Tapi yelah, mungkin sebab benda tu, biasanya budak-budak sekolah ni dia akan sebut benda yang memang adalah kena tu.
0: Okay, itu untuk yang orang ada nama yang panggil lain dia tak suka lah. Tapi ni soalan kedua lah aku tanya kan. Pernah tak dengan nama-nama kawan-kawan awak, kenalan-kenalan awak yang awak tak suka sebenarnya? Kawan awak tu tak suka dengan nama dia, ada tak?
1: Tak suka dengan nama dia.
0: Okey, tadi soalan kau.
1: Nama sendiri.
0: Ni, tak suka. Awak ada kawan mungkin yang tak suka panggilan yang orang lain panggil dia. Yalah kan, mungkin ada yang macam kau kan, tak ada. Sebenarnya nama okey je kau. Setakat ni lah kau rasa. Tapi ada kawan-kawan kau yang dia orang tak suka sebenarnya nama, yang pernah awak dengar. Contoh macam ni, kau ada sekolah Cina dulu, ada seorang kawan ni nama dia Farid. Tapi cikgu semua panggil dia Nyet.
1: Dia kenapa?
0: Orang yang dia suka banyak-banyak macam tapi sebenarnya dia tak suka. Jauh dia sudut hati dia, kau pun tahu dia tak suka. Tapi dia memang perangai suka naik atas mari. Suka panjat-panjat wall sekolah tu kan. Ada perangai dia memang gitu. Mungkin mak dia lahirkan dia kat zoo kan. Kenal-kenal.
1: Awak lagi kejam.
0: Itu biasa dah aku bahan dia.
1: Okay, itu kalau kuat.
0: Mungkin awak ada
1: hidup merah atau badut. Tak macam awak.
0: Kau tak adalah setakat ni. Kau okey je.
1: Memang orang panggil, apa orang panggil awak?
0: Banyaklah. Ada. Apple ada orang panggil.
1: Apple eh? Lagi?
0: Tak lah.
1: Yang ejekan.
0: Tak adalah aku rasa.
1: Apa tu?
0: Dulu kan masa kau kecil-kecil, pelat. So kita, bila orang tanya, patutnya kita jawab arul lah kan. Tapi kita,
1: Alah,
0: okey je, kau okey je. Tak adalah nama-nama yang ni. Tapi macam kau ada pengalaman kawan-kawan ni.
1: Okay.
0: Yang dia sebenarnya tak suka
1: lah. Bukan tak pastilah. Macam
0: contoh,
1: tak ingat.
0: Contoh, kau ada sekolah dulu kan. Ni sekolah di salah sebuah sekolah di Bera lah. Dia ni pengalamannya, dia cuci benda kipas. Kipas yang tiga atas ni. Bila dia cuci, ada orang satu kipas tu tak tutup, terkena muka dia. So sejak pada tu ada satu parut kat hidung ni, daripada mata ni bawa ke bawah bibir.
1: Allah Rabbi.
0: Sejak pada tu terus lekat.
1: Luka
0: lah. Sejak pada tu orang panggil dia pirate. Lanun kan. Macam-macam lah.
1: Okay.
0: So memang sebenarnya dia tak suka. Kita tahulah dia tak suka dengan panggilan tu. Macam awak tadi, kawan-kawan mesti tahu kan.
1: Betul.
0: Reaksi awak tu, ada pula yang buat perangai.
1: Masalahnya yang panggil tu bukanlah budak-budak kelas kita.
0: Kalau yang luar-luar ni.
1: Luar-luar yang dengar-dengar kan.
0: Yang kawan-kawan kita ni memang dah takut dah.
1: Dia kalau kau beletik, dia yang badut.
0: Okay, ada tak kita nak tanya godang-godang kita? Di talian 0951401214
1: atau 0951401125.
0: Nama yang mungkin demo tak suka. Kalau tak ada sekali pun, mungkin cerita-cerita kawan-kawan demo ya.
1: Okay,
0: semasa dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oi, deras sok mah dia ni. Suka ngejek kalau orangnya.
2: Dia tak lah. Peminat sio, dia kena deras.
0: Ya, hantar kat sini. Power kat sini. Tak nampak. Okey.
2: Ajaklah.
0: Okey. Apa nama kau dengar itu masa kau balik kampung? Nak ngiring ke kebar lah, daging lah. Separi ni tak ada muncul ya.
2: Bukannya awak tu pun atas mana-mana alang dunia.
0: Yalah, itu kan mak tu tak sihat. Hospital lah duduknya. Takkan nak kumar awak pula.
2: Itulah kau pergi karok baru ni. Kata nak cek rubi, awak pergi kerusun. Lepas tu kau mau pergi hari ni, awak balik hari esok. Hanggon gaya.
0: Ibu mak cuba cakap kenapa tepuk. Okey. Baik. Mak Jo, ni lah. Kita lupakan karok tu sekejap. Kita cerita ni.
2: Kalau kau nak bercerita karok, orang mudah potong.
0: Takut banyak sangat bocor
1: takut
0: tu.
1: Takut bocor rahsia tu, Mak Jo.
0: Awak tu mudah sangat.
1: Allahu Rabbi.
0: Okey, Mak Jo, ni kita tanya ni. Mungkin ada nama-nama timbangan yang awak tak suka lah dulu-dulu.
2: Kau nama timbangan kau yang dulu-dulu yang kau paling tak suka. Tapi ni nak buat macam mana orang panggil juga.
0: Buat nama tu buat awak jadi terkenal ya?
2: Itulah.
0: Mana namanya? Cerita sikit.
2: Nama kau dulu orang panggil Sidik.
1: Sidik?
0: Kenapa Sidik?
2: Itulah sebab nama ayah. Kau tak suka.
1: Nama ayah ke?
2: Sampai ketua orang panggil.
0: Yalah, kenapa Sidik? Kenapa orang panggil Sidik?
1: Nama ayah awak ke apa?
2: Sebabnya mul asalnya panggilnya Adik.
0: Okey.
2: Adik. Lepas tu, bila dah besar sikit, kau ni berkelakuannya macam orang jantan.
0: Ha, itu jadi sidik tu.
2: Ha, kalau orang sidik. Kalau orang kampung semua gelor sidik sampai ketua ni.
0: Okey. Tak ada pula ya pendengar-pendengar Pai FM yang telefon. Ada dengar khabar pasal sidik?
1: Kali ni tahulah dah.
0: Okey. Lepas tu sampai sekarang ada orang panggil ya?
2: Ada. Kalau balik kampung memang orang gelor gitu.
0: Okey. Baik. Tapi sebenarnya dari sudut hati awak memang tak sukalah. Kau
2: tak suka. Tapi nak buat macam mana orang panggil. Takkan kita buat beku je okay. Orang panggil kita, kita jawab. Yang sebenarnya tu benda pada nama ni tak ada benda, tak kudih tak benda. Tapi kau, tak sedap alah.
0: Kau ingatkan
2: kita ni perempuan panggil orang lelaki.
0: Kecil-kecil dulu.
1: Sidik.
0: Pasangannya sidik.
1: Permulaannya daripada mana tu Maju? Keluarga?
2: Daripada keluarga. Mok lah dulu manggil adik-adik-adik. Lepas tu
1: jadi
2: bila
1: sidik?
2: Kita dah besar orang pun tukar.
0: Kan orang dulu-dulu selalu pakai nama tu. Contohlah Alasiana. Si dia ada singkat sidik.
1: Si adik tu
0: sidik. Sidik. Kebetulan pula perangai macam orang jantan. Susah nak kawan.
1: Kau ingat ke dia kuat main badminton?
0: Oh
2: ni kuat melompat. Kuatnya memanjat. Kuat terjun.
1: Okay.
2: Ha, tu jadinya gelar orang tu sidik.
0: Nasib baiklah Tok Leh tu boleh handle. Kan tidak berharga dunia ni. Okay. Baik Maju, terima kasih kerana perkongsian hari ni. Tak malu nyebutkan nama-nama yang tak suka ya.
2: Awak bila pulang nak balik ya?
0: Minggu ni insyaAllah. Satu hat mungkin.
2: 27 balik.
0: Itu kita tak tahulah. 27 tu dengar kita orang ada program.
2: Awak gitulah. Mana ke?
0: Dok, komen ni selain benda buat konti ada kerja lainnya.
1: Yo.
2: Awak tak sok mau lagi.
1: Nanti kita tengok.
0: Nanti kita tapi
1: kita tengok gona-gona pun.
0: Tengok jadual tu dah ada booking.
2: Ada booking. Ada booking
0: terbatik
2: kan.
0: Jangan gitu. Kau
2: kalau tidak malaslah kawan ngaruan.
0: Tak beli ke nasi nanti kalau kau berhenti sini. Okey, Maju, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: 27 tu dia ngajak ke. Ni kenuri awak jangan lupa tu pergi.
1: Yo. Ha. Itulah insyaAllah kau akan tengok balik jadual tu.
0: Okay. Warna-warna ya. Okay ni kau bacakan sikit daripada si Jeff Lokman Jengke. Assalamualaikum DJ 2. Topik hari ni nama samaran zaman sekolah. Kawan-kawan cikgu-cikgu kau panggil kau buntat dulu.
1: Buntat?
0: Sejujurnya lah.
1: Buntat tu ramai orang tak, panggil. Tak, ni kau sejujurnya lah.
0: Sebelum kau masuk Fahefeng kau jarang dengar nama buntat ni sebenarnya. Dah masuk sini pun kau dengar banyak.
1: Tapi kau selalu dengar.
0: Belah-belah kau ada.
1: Buntat gitu.
0: Kalau
1: kalau buntat ni kalau budak lelaki biasa.
0: Tapi kalau wan kau dulu je nyebut buntat kelapa tu dia tak sebut buntat on kau nyantan.
1: Ada buntat lipat.
0: Tu geliga lah tu. Mungkin kau marah kawan-kawan kau. Tapi panggilan nama tu mungkin ramai yang panggil kau dengan nama buntat lah
1: okay.
0: Tapi alhamdulillah nama tu hanya dipanggil waktu sekolah
1: nasib
0: rendah
1: baik.
0: Je naik sekolah menengah ke duduk asrama dah hilang lah nama tu
1: okay.
0: Dia orang panggil kau Jeff. Oh,
1: kau suka kejam Jeff. gitu.
0: Biasa Jeff ni dia rambut panjang ikal mayang gitu. Jangan cakap sekarang. Dululah. Dulu
1: ya dululah. Sama-sama dulu je.
0: Sekarang mungkin dah hilang.
1: Kau tu pun nasib baik masa nama badut ataupun hidung merah tu. Masa sekolah lama je lah. Bila sekolah baru tak ada lah orang panggil-panggil okay. Macam tu. Rahsia kau rahsiakan
0: dia pun,
1: lah.
0: Cerita pun zaman-zaman kita kecil. Sekolah menengah, kolej tu dia dah lebih matang sikit kau.
1: Okay. Kan? Tapi bila kau bertukar sekolah, menengah ni dekat kawasan bandar lah. Bandar Rompin lah kan. Bila pergi dekat sekolah menengah lain pula orang panggil. Tapi kau bangga. Bukanlah bangga. Banggalah.
0: Selesa lah.
1: Sebab
0: taklah sakit hati sangat.
1: Tak sakit hati sangat. Sebab apa tau? Sebab kau selalu buat persembahan.
0: Okay.
1: Jadi budak-budak akan cakap apa tau? Dia ni macam Stacey lah nyanyi.
0: Boleh lupakan tak kenangan-kenangan macam tu?
1: Start daripada tu dekat sekolah menengah orang panggil kau Stacey.
0: Oh, iya ke?
1: Wah, Stacey. Tahan lah daripada badut tu.
0: Okeylah. Adalah juga lelaki.
1: Bukan kau hina badut tak? Tak ada pun.
0: Tapi iyalah zaman kita kecil untuk nama kita macam tu tidak lah kan. Rasa macam sakit hati lah. Okey, di talian eh. Halo, assalamualaikum.
1: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Yo,
1: waalaikumsalam.
3: Apa khabar berdua?
1: Khabar baik, Abang Cik.
0: Abang Cik ke ni?
1: Abang Cik.
3: Ya, ya, ya.
0: Apa suara panas sangat bunyinya macam tak sihat je?
1: Suara panas?
3: Memang tengah panas.
1: Oh, memang duduk tengah panas. Yelah, awak lah air awak tu duduk dalam ekor. Boleh lah awak.
0: Ayah, itu kita pergi rumah dia sejuk je. Tak ada panas pun.
1: Itu dalam rumah.
0: Lepas tu, kenapa duduk di luar dah tahu panas?
3: Dia tengah mancing.
1: Oh, mancing.
0: Eh, kat mana, kat mana, kat mana?
3: Kat rumah lah.
0: Mancing kat
1: tengoklah jawapan dia.
0: Itulah, itu kan dah kotak semangat.
1: Kotak semangat.
0: Belakang rumah ada paya lah.
3: Paya, tapi itulah dia kena diam-diam. Tak boleh paya-rayo.
0: Tak lah, kalau nak diam-diam jangan ke sini. Sini kena rio.
1: Kena rio sini, Abci.
3: Sambil-sambil tu radio kena bawa.
1: Dia bawa radio weh, pergi mancing. Ini memang peminat betul lah. Peminat.
0: Okay. Dah berapa ekor dah tu?
3: Sebab itu yang orang bawa. Dia kata, sekejap ibu tiga, sekejap ada kena-kena buat live secara langsung.
1: Ui, lah.
0: Dia yang buat live.
1: Dah berapa banyak ikan?
0: Berapa ekor dah?
3: Baru turun.
1: Baru turun.
0: Pukul berapa turun? Pukul berapa waktu turun ke air tadi?
3: Pukul 3 lebih tadi.
0: Baru sangat ni.
1: Baru sangat.
0: Ingat dah lama dah. Ingatkan adalah 9 ke apa ke.
3: Baru lagi.
1: 9 ke puyu ke dah.
0: Sedap juga kalau buat gulai boleh juga lah. Okey, ni apa cik, kita bercakap pasal nama, gelaran, julukan, timangan yang pernah satu ketika orang panggil tapi sebenarnya apa cik tak suka.
3: Oh, gitu. Cerita dia.
0: Dulu-dululah.
3: Memang ada masa sekolah dulu. Masa sekolah dulu kan, masa itu zaman tu kan kat Ciwi kan ada jenis macam cerita, apa nama?
1: Cerita apa?
3: Suria Pertama Hitam.
0: Oh, okay. Suria Pertama Hitam, okey.
3: Itu jenis, apa nama, yang 4.5 lepas petang-petang kan. Ada 2-3 jenis itu lah. Lepas tu kawan tengok tak habis cerita tu. Maknanya habis mengaji, pergi tengok cerita tu.
0: Okey.
3: Lepas tu maknanya, kalau kat sekolah pun selit juga tengok cerita tu, cikgu buka. Lepas tu dia orang dekat cerita tu ada satu raksasa tu dia pakai. Raksasa tu dia panggil Gorgon kalau benda tak.
1: Gorgon?
3: Maknanya dia orang panggil kawan Gorgon.
0: Sebab apa dipanggil awak pula Gorgon?
1: Kenapa Gorgon
3: pula awak
1: Gorgon?
3: Kawan jadi raksasa tu.
1: Oh, apa cik jadi raksasa tu?
3: Dan hampir ya, dia kawan jadi raksasa tu, babak tu. Buat habis dia orang.
0: Okey,
1: faham. Lepas tu sampai sekolah ke orang panggil awak? Ke kampung je?
3: Sekejap je lah.
1: Sekejap je.
3: Gorgon. Gorgon dah sampai lah dekat bawah.
1: Gorgon dah sampai.
3: Lepas tu kat apa, nak bicara tak sah tu lah.
0: Yelah, sebab duduk kerja kecil. Cara buka, okey.
1: Okey, baik. Terima kasih. Gorgon pula.
0: Janganlah panggil dia Gorgon.
1: Tak tersebut. Dah dia cakap Gorgon tadi. Okay.
0: Terima kasih, Gorgon.
1: Terima kasih, Abcik. Sudi telefon walaupun tengah memancing, ya. Memang sporting lah. Memang sporting, Abcik. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama. Nanti datang ni, pergi mancing.
1: Okey, baik-baik. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum, Abcik.
3: Waalaikumsalam.
0: Gorgon,
1: kau dah jumpa dah bunga tu.
0: Wah, cantik. Punya lama awak menyelesaikan masalah
1: ya,
0: tu.
1: Ya, kau tengah cari-cari kan. Tadi tak ada. Ni dah ada.
0: Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berehat.
1: Boleh.
0: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Yo. Kita diam.
4: Apa sebut dia?
0: Yalah. Waalaikumsalam. Ya.
1: Yeah. Siapa? Kak Siti?
0: Masuklah.
1: Kak Siti ke?
0: Kak Siti ni.
1: Kak Siti.
4: Pintu buka ke tidak?
0: Hai, marilah.
1: Buka. Kau yang ni dah tahan pintu dah ni.
4: Dia senyap aja. Pak Siti dah masuk senyap. Dia tak bunyi.
1: Kita nak buat tekan jet awak.
0: Kalau pintu kunci masuk, ikut tingkap.
4: Tak buat.
1: Awak tu bukannya besar sangat.
0: Halus sangat orangnya.
1: Orangnya.
4: Ya, dah tinggal
1: 40
4: kilo je dah.
1: Allahu Rabbi.
0: Orang kata dah jangan briswok sangat.
1: Ya, jangan berzomba sangat.
0: Kawan siapa orang tak kenal lah Siti.
4: Dekat rumah je, dalam rumah.
0: Okey, Kak Siti ni. Sambil-sambil kita bercakap ni nak tanyalah nama yang pernah diberikan kepada awak. Nama jolokan.
1: Yang awak tak suka.
0: Nanti dulu.
1: Kak Siti.
0: Nanti dulu awak buat benda tu.
1: Awak macam bunyi UFO tadi. Kau risau dah?
4: Tak ada kena buatnya. Kak Cici dalam bilik ni.
1: Pelahan lah sikit kipas tu. Dah macam atas buat dah.
0: Takut pula kamu.
1: Aduh. Kau risau je terpelanteng di angin kipas tu.
0: Kuat betul kipas.
4: Dia ada bilik. Tak ada. Tak lepas.
0: Okey. Namanya, okay. Namanya.
1: Nama panggilan nama yang awak tak suka.
4: Nama panggilan kawan-kawan Kak Cici dulu. Kak Cici ni dulu masa kecil-kecil pun nakal juga. Pergi cari siput. Dengan kawan tak ada kecil lah. Dah nak dara dah lah. Pergi cari siput dekat sungai dengan kawan-kawan ramai. Pergi cari siput.
1: Lepas
4: tu Kak Siti ni tersampuk lah pada aku. Tumpah lah siput Kak Siti tu.
0: Siput dah siap masak dah?
4: Sungai balik semula.
1: Lepas tu?
4: Bila dah balik, kereta balik tu, meletak kawan-kawan panggil Kak Siti apa? Siput tumpah.
1: Siput tumpah?
0: Orang siput sedut. Siput tutut.
4: Siput tumpah lah. Sebab Kak Siti buat siput tu dalam ledi tu, dia tumpah.
1: Allahu Rabbi.
0: Si siput tumpah.
1: Siti put tumpah.
4: Bila Kak Siti balik kampung. Weh, siput tumpah dia balik, dia cakap.
0: itu siapa yang mula-mula panggil tu?
4: Kawan-kawan Kak Siti.
1: Kawan-kawan dia lah. Kayaknya dia pergi mencari siput dengan kawan-kawan.
0: Dia biasa...
4: Siput Kak Siti dia tumpah. Sampailah sekarang bila Kak Siti balik kampung, dia sebut Kak Siti siput tumpah. Tapi yang menyebut nama Kak Siti benar tu dah meninggal dah. Tak ada dah dia. Dia lah yang mulanya, lelaki.
0: So tak boleh marah lah orang tu dah meninggal.
4: Tak marah
0: juga. Biasalah. Kena tinggal hati yang terbuka.
4: Kawan-kawan mana gitu boleh marah. Yelah. Biasalah tu.
0: Dia biasanya orang yang bagi nama timangan jolokan kita ni gaduh-gaduh rapat kita juga. Kan?
4: Gaduh rapat lah.
0: Dia jarang orang yang tak kenal ni bagi.
4: Ada suka pula ke demo tu. Ikutlah siput tumpah kat jempol. Ada pula seorang kawan tu, dia panggilnya gadang pula.
0: Gadang tu benda pula.
4: Gadang tu macam orang menampi padi tu lah.
1: Ya.
4: Tempat orang menampi padi tu.
1: Orang menampi padi.
0: Oh, tu gadang panggil dia.
4: Gadang yang benda bulat tu kan.
0: Okey.
4: Dia ada biru, ada gadang. Dia selalu main gadang, aku panggil pun dia gadang. Tapi lelaki. Okay. Dia selalu ngosik Kak Siti panggil siput tumpah.
0: Okey. Yang gadang ni pula kawan juga baginya.
4: Kawan juga.
0: Okey. Kau ingatkan lagu tu tadi lah.
1: Itu. Begadang, jangan begadang. Itu kalau begadang tu tak tidur malam.
0: Jangan tidur ni lah. Orang kata berhantu.
1: Berhantu.
0: Okey Kak Siti, terima kasih banyak ya bersama.
4: Sama-sama. Buat
1: anak arus
4: untuk
1: sudah. Terima kasih. Gadang.
0: Gadang. Jangan itu. Terima kasih siput tumpah.
1: Terima kasih siput tumpah.
4: Ada sayangnya tu.
1: Okey. Assalamualaikum Kak Siti.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey. Kita nak berehat seketika. Mungkin ada yang tak ingat. Recall balik nama-nama lama. Yang demo tak suka.
1: Nama yang memang demo tak suka lah kalau orang panggil.
0: Okey. Ada kau punya
1: orang
0: perempuan sebagai stoken kepam orang gitu.
1: Mana tak? Kesiannya
0: ada. Atau petudung.
1: Ada satu lagi kawan kau. Masam.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zoom.

0: Kun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Oi, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap.
1: Ha?
0: Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000 paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Empat pula dah tiga. 50 minit petang.
1: Okey.
0: Dah hampir jam pukul 4 petang dah kita ni ya. Yang mana-mana orang kata dah pun dibenarkan pulang tu hati-hati memandu. Ni okay. Dah pukul 4 dah ni. Dan kita nak teruslah dengan tajuk kita hari ni, iaitu nama panggilan.
1: Nama panggilan yang orang pun tak suka.
0: Ha, betul.
1: Memang tak suka.
0: Okey, ni siapa nak bacakan?
1: Okey, ni. Boleh tak say hi dulu dekat TikTok?
0: Boleh, boleh.
1: Okey. Dekat TikTok Pahang FM kita ada Cik Norju. Ni bukan Moju eh. Cik Norju. Dia kata, "Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat-sihat ya di Jana Harun. Ni, komen daripada Pancing."
0: Kita tak kisah Norju ke apa. Dulu panggilan nama Sidik ke?
1: Bukan. Okey, kita ada ni. Kejap eh. Syed Zainal. Assalamualaikum. Selamat berkonti DJ Harun Nana. Salam daripada Shah Alam.
0: Okey, baik. Itu seterusnya.
1: Kita ada ni Abram Lee.
0: Abram Lee
1: dari Taman Murni Lancang. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Selamat petang weh.
0: Dekat Datuk Ngamah kau tu.
1: Next
0: kita ada.
1: Kita ada. Sekejap kau ni kena scroll-scroll kan.
0: Yelah sebab dah terlepas jauh.
1: Arun, sejak bila berjanggut tu? Ni tadi.
0: Tadi Piltah.
1: Ada. Okay, kita nak baca di WhatsApp Pang FM.
0: Voice.
1: Ada voice note ni daripada Abang Jamadi. Boleh?
0: Sila.
1: Alright.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Topik hari ni nama ejek, nama jamaah kan. Nama ejek jamaah sekolah tu. Saya tak suka kayak orang sebut nama jamaah tu sekolah rendah. Orang sebut saya Jamadi Kodi. Ayah hari sebut nama saya macam sekolah rendah lah. Ayah sebut saya Jamadi Kodi. Lepas tak ada pindah sekolah menengah pula tu. Dia bagi pula nama saya Jamadi Yamri.
1: Jamadi Ramli nama betul dia.
2: Nak payah kan sebab biarlah pun nak kata nama-nama kawan aku. Nama-nama aku lah, nak jadi nama-nama kawan aku. Ya, saya tak suka dia sebut nama kawan saya. Nama kawan dia dia Wahak ya. Nama ayah, nama kawan dia Wahak. Itu nama dah kawan saya Ismael.
1: Itu je. Itu biasa nama ayah lah.
2: Nama tak ada sendiri. Dari nama saya Jamadi Kodi.
0: Bukan jenis gitu kan.
2: Tak ada sendiri.
1: Tak ada.
2: Jamadi yang ini. Okey lah, itulah cerita saya. Saya Abang Jamadi. Go Jamadi.
1: Okey. Go Jamadi.
0: Dulu kalau sekarang ni Mak Raja main kerja. Ada itu kan. Budak-budak sekarang.
1: Okey, ni tengok eh. Kak Hanani Ali dekat TikTok Pahang FM. Dia kata apa tau? Assalamualaikum Anak Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Kuih kecil-kecil dulu orang ejek apa tau? Anak Rusa Nani. Kuih gelok je. Nama dia Hanani.
0: Tahu macam mana lagu tu?
1: Macam ni eh. Okay. Anak Rusa Nani baru kembang Eko.
0: Okay.
1: Apa salah kami lalu tidak tegur.
0: Okey, orang bing ke dia lah lagu tu.
1: Anak Rusa Nani.
0: Okey, ni Abang Joe pun ada ni.
1: Abang Joe.
0: Joe jerantek katanya. Kau tak dapat Abang Joe ni hantar gambar je lah. Kau lah apa masalahnya.
1: Tak apanya kau je lah.
0: Tak boleh. Cuk lawa lori dia nak. Tak seperti yang kita bayangkan.
1: Lori baru ke
0: weh? Pun masih bekerja harapan ni. Dapat lori baru ni. Okey. Ini Abang Mezahnya.
1: Okey. Dia kata, nama glamour saya, kawan-kawan panggil masa berbudak tu, sampailah ketua. Nama sebenar Hamzah. Jadilah Taik Mezah.
0: Tak.
1: Kenapa
0: dia panggil Tak Mezah? Bagi tahu kita reason.
1: Dari Bukit Cermin Mentakak. Ni orang baru ni. Baru wasa-wasa ni.
0: Terima kasih.
1: Dan nak say apa nama ni? Tak Mezah.
0: Janganlah. Itu nama dulu.
1: Mezah. Biasa lelaki kita lah. Kalau Hamzah ni dipanggil Mezah.
0: Mezah lah. Okey.
1: Tulis Mezah
0: Tak. Mezah Bukit Cermin. Salah tulis tu.
1: Mezah Bukit Cermin.
0: Abang, check sikit lagi kat kamu. Kenapa orang panggil Tak Mezah?
1: Tak tu mengapa Tak?
0: Kalau Tak Mezah, Mezah tu tahulah nama kan. Okey, seterusnya.
1: Seterusnya ni kita ada voice note daripada Pak Chu.
0: Mari Pak Jo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
3: Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM satu pilihan. Mohonlah. Tiba blok suara hari ni agak romantik sikit.
0: Serak.
3: Bangun pagi tadi. Tiba budak kan rasa perik je tegak bagi tu.
0: Tak ada orang romantik sangat.
3: Kita terus ke topik. Makcik bawa pop pack kita petang ni. Tajuk nama panggilan zaman dulu yang tak berapa gemuk lah. Tak berapa gemuk dia dengar lah.
1: Okey.
3: Pak Cu zaman kecil dulu. biasa dalam keluarga dia panggil adik lah sebab Pak Jun pun
1: adik.
3: Bukan
1: alah adik,
3: kawan-kawan panggil nama belaka masa tu. Masuk zaman lah. sekolah menengah mula dia pada panggil Pak Cu Mambat.
0: Mambat.
3: Badan Pak Cu seling lagi lah masa tu kaku, muka pun muka
1: kepala cipu-cipu ke? Kan? Hak mambai tu
3: sudah-sudah molek gitu kan. Adalah kaya rupa mambai sikit.
1: Ada bukti tak? Kalau hantar bukti gambar masa tu ke,
3: zaman di zaman kerja lah, zaman kerja macam-macam juga dia panggilnya. Tapi yang paling glamour setakat ni tak tahulah macam mana boleh dekat sebutan nama Wak tu ya. Wak pula yang panggil Pak Cu ni. Kawan-kawan kerja lah ya, panggil Wak ke Pak Cu ni. Tapi Pak Cu tak ada kisah. Sebab panggilan tu semua Pak Cu boleh terima. Cuma yalah, buruk-buruk kecil pun kadang-kadang dia biasa panggil Pak Cu ni dengan nama je. Dia tak ada kira Pak Cu sangat masa zaman itu.
1: Kan, masa sekarang ni lah baru orang panggil Pak Cu.
3: Nama saja selalu. Pak Cu tak kisah juga. Cuma zaman sekarang ni lah, bila dah kita ni agak berusia kan. Jadi lekat jugalah panggilan Pak Cu tu. Nama hak yang panggilan hak yang pelik-pelik, hak yang Pak Cu tak suka setakat ni rasa tak ada. Semua boleh Pak Cu terima lah. Itu je nak diceritakan lah setakat ini.
1: Okey,
3: itu saja daripada Pak Cu untuk petang ini. Dan itu je lah. Selamat mendengarkan kepada semua pendengar Pak FM Satu Pilihan. Teruskan mendengar Pak FM Satu Pilihan bersama Ana dan Aron di Pakcik Bawang Popet. Okey, assalamualaikum.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye Pak Cu.
0: Itu dia tadi Pak Cu kita.
1: Okey, ni di WhatsApp Pang FM.
0: Okey.
1: Kita ada Kak Melati Nagoya. Dia kata apa tau? Assalamualaikum DJ Ana Aron.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Melati ni tak suka orang gelar Kak Melati Melati dusun. Tak patut betul.
0: Taman Melati okey.
1: Kalau Melati desa tu tak apalah lagi, Melati putih ke nak lah juga. Lepas ke Melati dusun. Sebab semua kepala ke kambing je. Erik kambing.
0: Itu patutnya kandang Melati.
1: Adalah. Okey, Abang Mazhar kita tengok typing
0: lagi. Nama akak memang sebenarnya Melati ke? Kita nak tahu juga kan.
1: Ni soalan daripada Harun. Adakah Kak Melati Nagoya ni memang nama sebenar dekat IC ataupun surat beranak ataupun, tu Melati?
0: Ataupun nama pentas.
1: Ataupun nama
0: nama pena.
1: Nama pena. Oh, itu adalah nama cembungan daripada wan saya.
0: Okey.
1: Agaknya buntak kot dia panggil tak. Tak tu yang jadi tak mazah tu ya.
0: Okey, kita nak tahu jawapan Kak Melati. Dia balas cepat Kak Melati. Belum kau nak angkat panggilan.
1: Nak angkat panggilan. Nak tahu nama betul dekat
0: angkat IC. Angkat dululah lambat. Okey, di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello?
0: Hello?
4: Hello?
0: Hello?
4: Dengar. Ini Abang Santana, kan?
1: Okey, kiri sikit, kiri.
0: Jangan kanan sangat, kiri sikit. Awak sihat ke tu? Alhamdulillah, makan dah.
4: Makan dah. Goreng jantung dengan kena ayam.
1: Jantung pisang ke?
4: Jantung pisang lah dekat
0: rumah
4: ni.
0: Aduh, jantung pisang masak mana? Gula lemak ke mana? Buat sambal?
4: Campur tocho.
0: Wow, lama kau tak makan tocho. Sedap. Tocho ni dibuat pada benda. Ikan.
4: Itu kacang.
0: Kacang.
1: Okey. Abang Santana, cepat kita nak tahu ni. Panggilan yang awak tak gemar kalau orang manggilnya.
0: Oh, memang sakit hati.
1: Menyampuh.
4: Dulu, masa dulu ayuh angkat kau lah. Budak-budak pada ketik lah. Dia panggil kawan tak.
1: Sama yang tu lah.
4: Ingat lah tak. Nama kawan masa itu ketiknya JK Plee. Bangor. Bangor tu. Dia panggil tak. Bengar itu ke orang tu ke tak. Ayah angkat ke tu.
0: Kuat sangat.
1: Okey. Lepas tu?
4: Lepas tu. Masa dah sekolah tu. Di sekolah orang panggil lah Pak Angoh lah.
1: Masa sekolah orang panggil Pak Angoh?
4: Pak Angoh. tidur perikat juga. Tapi lama kawan, dia jepling.
1: Oh, nah.
4: Nama kita ada berdua.
1: Kamai Santana Glamour. Nama Zulkifli.
0: Literan kampung.
1: Nama kampung.
0: Nama Kuala Lumpur, Santana.
4: Dia ceritanya. Jadi umur 18, naiklah. Lain dah. Mana memang kita tak koloh daripada umur 13. 31 tak masuk. Jadi umur 18. Jadi, masa itu kumpul Santana.
0: Okey, okey.
4: Kumpulan Santana duduk malam-malam. Ikut kawan lah main gitar lama. Oh. Kawan-kawan.
0: Oh, pandai main gitar?
4: Gitar kawan ni tukar dengar je.
1: Oh, dia tukar dengar je.
0: Tukar dengar je, patut.
4: Ada kawan ada dalam kumpulan ni. Kita ramai-ramai ni. Panggung tu ada tu nama benda lah. Kata dia. Begitu. Jadi, bila anu tu, adalah seorang kata dia. Sesuai rambut banyak dengan itu apa dulu macam cowboy itu kasut tinggi tu
0: high cut ya
4: world game tu tali pinggang kepala besar nama tengkorok tau
0: terdarah
4: semaga tu jadi untuk lah kawan tu Santana
0: itu start bermula Santana. Sejarah di nama-nama lain tu dilupakan
4: dilupakan lah
0: teruslah kekal sampai sekarang Santana ya?
1: Santana padahal tak main ghetto pun
0: padahal pendengar je
1: kan, tapi benda nama yang awak tersukanya tak ada pun
0: tak tadi dah tak suka
1: kenapanya tak suka tak rock ada
0: Tarok.
1: Okey, Tarok.
0: Nama Santana lah sedap.
1: Okey, yelah kan tak tu biasa sangat.
0: Kalau tak tu makan jantung pisang biasa. Santana makan jantung pisang.
1: Okey.
0: Okeylah apa Santananya. Terima kasih
1: terima
0: banyak.
1: Terima kasih telefon. Apa Santana?
4: Kawan dah pernah
0: nak tinggal
4: dekat sejak
0: dah. Awang hurabi. Minta maaf.
1: Dah sejam dah ianya. Allah.
0: Okeylah.
4: Mengantuk dah berhari atas tirau.
0: Sambil dengar sambil tidur ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Bye.
0: Aduh. Tak suka tak dia.
1: Biasa sangat. Itulah kuat kabur. Nama tag tu awam.
0: Okey, tu tadi dia dah bagi jawapan dia tu. Ui, okay, handsome macam merah tu.
1: Oh, tengok Ray. Bukan yang macam merah tu tak sebelah dia. Okey, tadi pacu dia ada hantar gambar. Sebab kau kabur kau nak bukti. Okay. Mambai tu kan. And tapi kau jujur lah.
0: Dia handsome lah.
1: Kalau
0: di zaman ini awak dah ada.
1: Kau ngorat. Kau ngorat. Sebab apa tau? Dengan tingginya.
0: Polihnya.
1: Dengan kurut. Maksudnya bukanlah kurut. Tak adalah kurut sangat.
0: Steady lah.
1: Gelap kulit dia kan. Kau ngorat.
0: Ana ni memang yang legah ni. Dia suka. Ah, jangan main.
1: Tak baik. Kan hitam tu manis. Ya. Awak tengok. Tapi lain sangat baju merah tu.
0: Biasalah dia makan cuaca.
1: Tu dia kata, Pak Cu kata yang merah tu dah jadi mamban.
0: Biasalah, siapa pun kan.
1: Okey, tapi kau percayalah cerita Pak Cu, memang kau percayalah. Okey, mana kalau korang-korang kita nak tengok, kau tunjuk sikit kalau
0: TikTok. Tunjuk kat TikTok.
1: Okey, kejap. Kau flip kamera. Okey, ni gambar Pak Cu
0: sebelum
1: masa ni, masa jadi mambang.
0: Ini masa
1: bukan jadi mambang, masa manbai. Manbai.
0: Masa manbai ni muda lagi. Okey, dah tunjuk dah.
1: Dah tekan.
0: Okey, yang pakai baju poli tu masih muda. Okey. Dah tunjuk belum?
1: Ada efek ni. Tak kau buang.
0: Buang efek dulu.
1: Okey dah. Okey, nampak tak?
0: Yang baju poli tu muda lagi. Yang sebelah tu dah masak. Aduh.
1: Cekok
0: orangnya.
1: Patutlah orang panggil
0: betul.
1: Manbai.
0: Okey.
1: Ni ah, godok-godok mana nak tengok ni dekat Let TikTok sekarang. Nampak?
0: Karipap
1: Frozen. Amboi, semat mat.
0: Semat. Si ada nombor polis badan tu tapi tak nampak sangat.
1: Tu uniform sekolah ke benda?
0: Ai bukan. Betul. Memang polis betul tu.
1: Oh, biar betul.
0: Ai, ya tu nampak tu. Si ada WC tu.
1: Muda masak.
0: Betul lah kan.
1: Oh, itulah. Okey. Kau baru faham.
0: Aduh.
1: Nampaklah Ana ni.
0: Aduh.
1: Bukan main tu kan, dia kata gitu. Ha.
0: Okey, yang Kak Malati.
1: Oi, masa tu dalam training, dia kata.
0: Oh, tu masa tu training lagi ah. Ha. Okey. Gelora kat Kampung Melati, kat Bandar Shima. Gitu ke?
1: Macam mana?
0: Oh, baca-baca.
1: Jap.
0: Gelora kat Kampung Melati, kat Bandar Shima. Rushima Melati Benti.
1: Tak sebab okay, Gelora. Gelora kat Kampung Melati.
0: Okey.
1: Kat Bandar Shima.
0: Ah, kan? Macam
1: oh, ni lah nama dia, Rushima Melati.
0: Okey. Gelora Glamour. Gelaran Glamour Melati tu.
1: Gelaran Glamour Melat.
0: Kampung-kampung Melati.
1: Nama
0: betul?
1: Gelor kampung.
0: Ah, yelah, gelaran kampung lah.
1: Kalau kat kampung memang orang panggil Melati.
0: Ah, itulah gelaran dia.
1: Tapi nama dia Rushima Melati.
0: Okey, faham. Yang dia tak suka tadi apa? Melati kandang. Bukan Melati kandang.
1: Ni.
0: Melati apa tadi?
1: Melati dusun. Orang panggil Melati dusun.
0: Okeylah. Tak adalah. Not bad lah. Okeylah kan? Okey, di talian okay. Kita ambil talian je.
1: Okey, boleh.
0: Okey, halo. Assalamualaikum. Oh, terlepas. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Wui, Acu.
5: Yo, Mak Acu lah.
1: Acu.
5: Yo.
1: Sihat?
5: Boleh lah, sihat lah.
1: Alhamdulillah. Jangan lupa makan ubat ya.
5: InsyaAllah.
0: Selalu cium tangan untuk lakinya. Boleh lah, salam.
1: Yelah. Okay, Mak Acu.
5: Yo.
1: Apa nama yang nak dikongsikan dengan kamu orang sekarang?
5: Masa Mak Acu kecil-kecil lah, sesedang.
0: Sesedang elok.
5: Umur 6, 7, 8, 9 orang gelong Mak Acu ni. Mak Acu sakit hati betul orang tu.
1: Benda-benda, kongsi-kongsi.
0: Oi, jangan. Biar
1: anak bekak, anak bekak. Dia panggil apa?
5: Dia panggil Mak Acu Ani Tonggek.
0: Sekali lagi.
1: Ani Tonggek.
0: Ani tu nama siapa pula?
1: Nama dia lah.
5: Acu nama Acu lah.
0: Acu mana namanya?
1: Nama apa? Nama mana? Rohani?
5: Siti Rohani lah.
1: Siti Rohani.
0: Jadi kan Ani Tonggek?
1: Ani Tonggek. Biasa dia bunyi tu, Ani Tonggek.
5: Macam tak suka betul. Macam rasa, nak ramai-ramai lah mulut tu.
1: Jaga lah. Itu nama tu daripada siapa?
5: Dia budak lelaki lah ngelor macam ni.
1: Oh, masa sekolah?
5: Sekolah. Masa tak sekolah. Dia gelor gitulah. Nama dah besar-besar gini, dia pun Acu tak jumpa dah semua hidup. Dia sama ada dia hidup, dah mati, okay.
0: Tak tahu lah.
5: Tapi ni gitulah gelaran masa sekolah.
0: Kenapa anda tak tanya kenapa panggil Ani Tonggek?
1: Kenapa panggil Ani Tonggek?
5: Tak macam, tak tahulah. Tengok macam dia besar, tak Tonggek pun.
0: Aduh.
5: Tak tahulah.
0: Budak-budak.
1: Masa budak-budak kan? Budak-budak.
5: Saja nak gelor. Saja nak gelor pun sampai sekolah dipanggil juga. Aduh, macam ni. Rasa berangnya kalau aku ni kuat, kena budak ni kak.
1: Memang.
0: Jangan main macam sabar.
5: Tapi dah besar-besar, dah remaja dengan amal macam anak saudara tu panggil lah nama lain. Pulak, itu tadi dah hilang lah.
0: Okay. Tak ada lah dah orang sebut.
5: Panggil lagi ni pulak. Masa bukan-bukan main getoh-getoh, main macam. Tolok getah tu, siapa kena dia ambil lah getah tu kan. Gambar-gambar tu, anak saudara Mak Acu lah, kodoh-kodoh. Okay, Mak Acu ni yang jeriah.
0: Jeriah?
5: Mak Acu panggil dia pula yang lebar.
1: Apa? Dia panggil korang lebar boleh?
0: Orang panggil dia Ani, teman kau.
1: Ani Tonggek.
5: Itu masa kecil, ni dah besar.
0: Ni dah besar.
1: Adalah dah lebar tu ya.
0: Tadi masa Ani Tonggek tu sedar-sedar.
1: Sedar-sedar.
0: Masa sedar elok lain pula.
1: Faham.
5: Gendong tu. Lepas itu dah besar dah. Main-main je lah ni. Panggil gitu lah. Ada ramai-ramai. Tak apa ni gelor. Ni orang gelor.
1: Yelah.
5: Nama Mak Acu dia panggil anak saudara lah. Panggil Mak Acu ni. Sebenarnya panggil Mak Acu-Macu lah anak saudara. Dia panggil Yang Jeriah.
1: Yang Jeriah.
5: Lepas tu Mak Acu panggil dia pula Yang Lebar. Lepas-lepas lama sampai ketua lah Mak Acu panggil dia lebar. Dia menyawak pula tu.
1: Menyawak.
5: Lepas tu yang panggil Mak Acu ni tak adalah. Dia panggil Mak Acu je lah. Cucu kalau gitulah. Lagipun dia dah kembali dah nak saya Mak Acu tu.
1: Innalillahi wa
5: inna ilaihi raji'un. Dia kata tak ada. Kalau memang Mak Acu panggil dia lebar. Okay.
1: Alright. Okay lah. Terima kasih Mak Acu sudi berkongsi cerita.
5: Sama-sama.
1: Okay. Waalaikumsalam Kak Ani.
0: Okay.
1: Ini Pak Cu Kumen ni.
0: Apa katanya?
1: Orang Kumen ni di WhatsApp FM. Dia kata, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Ni kuih Pak Cu Kumen.
0: Kok singa?
1: Kok singa? demo berdua tu apa cerita weh? Lama tak join Pang FM ni. Ha. Masa kau kecil ke? Dekat Koloh tu orang panggil Pak Cukup Singa. Ha. Oh, dah mengamuk 5-6 jangan dekat lah. Keknya dah tua ni tak adalah dah jenis gitu dia
0: Pak
1: kata.
0: Pak Cukup Singa eh. Yelah dulu takkan panggil Pak Cu dulu kan. Dulu Kup Singa
1: namanya. Oh dia kata panggil Pak Cukup Singa. Mm-mm. Agaknya nama dia Yakup ke apa kan.
0: Akup ke.
1: Lepas tu dia jenis barang gitu. Dah dia kata dah mengamuk 5-6 jangan dekat lah. Yeah. Mungkin jenis barat ni. Pacu
0: agaknya
1: ni.
0: Agaknya lah. Next kita ada Kak Asmahnya.
1: Kak Asmah dia sentiasa mendoakan. Amin. Semoga dia pemudahkan segala
0: semoga urusan. Semoga doa yang sama berbalik pada Kak Asmah ya.
1: Okey. Ini daripada Kak Angah.
0: Okey.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat petang. Apa khabar web dua? Tengah doa dengan semua web dua. Sentiasa sehat dan ceria semua ya.
1: Okey, amin.
6: Cerita petang ni, nama gelap cemaran, samaran kita tak suka. Yang gini lah Kak Ngah ceritakan. Zaman kecil Kak Ngah ni memanglah gemuk kan.
1: Okey.
6: Tapi,

0: jalan macam itik serati dia cakap gitu kan. Jalan bila bawa belajar berjalan tu dia mengaku suka gelak, kata dia, kata dia mak. Dah sampai ke sekolah. Sampai 5 tahun tu kat Ngamara dah. Janganlah panggil macam tu. Tak lawa kepada ke dia. Dah ada mak kat Ngam yang panggil Angah kan. Panggil lah macam mak, mak panggil kamu kata gitu lah. Kamu tak jadi, kamu suka kau tu dia kau bila berjalan terkadik-kadik macam titik sati dia kau gitu kan. Oh tu lah punya marahnya tu. Sampai sekolah je satu, sampai je satu budak-budak tengok eh dia kabur gemuk ni kata dia, dia kau gitu kan. Mula situ dah terasa dah.
1: Sampai dah
0: 8 tahun 9 tahun 10 tahun tu lekat budak pendek, gemuk pendek, gemuk pendek. Lekatlah budak bulat pendek. Kawan-kawan lah selalunya, kawan-kawan lelaki selalunya kan.
1: Itu
0: bulat pendek. Mana jom bulat main dia kata begitu kan. Allah kata tak sukanya lah kan. Lepas dalam dah 11 tahun tu kan. Dah susah dah sikit lah 11 tahun, umur 12 tahun tu. Wen pula mula dah kita... ubah lah dia kau pula, kita cembur pula lah macam Maya Menado dia kau, macam Maya Menado dia kau begitu, Maya Menado mana tak tahu. Kita panggil lah Maya Menado dia kau begitu kan. Itu satu-satu itu juga situ satu gerang juga nak marah kan. Lama lekat lah kawan-kawan yang masa saya sama-sama remaja, Maya Menado Allah kata janganlah panggil tu, kata panggil nama kau bawa, janganlah itu bukan nama saya sebenar kau bawa dia tu kan. Cukup kan marahnya lah rasanya panggil Maya Menado dalam masa sekolah bulat pendek, bulat pendek. Situ dah satu dari kemarahan dah situ. Sampai ke cikgu kata awak ni kata dah lah bulat pendek putih macam Cina pula dia begitu kan. Lagilah cikgu sampai kalau nak tanya tu bulat pendek terbangun cuba ni tu terjemahkan ni depan paitam ni dia begitu kan. Masa sekolah Kak Ngah marahnya, kadang-kadang Kak Ngah tak bangun. Bangunlah, kita janganlah marah dia kan, dah cemongan moyang-moyang dia kan, kita kena ikut dia begitu kan. Itu nak ceritakan nama yang Kak Ngah paling tak suka. Itulah je nak ceritakan. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Maria
2: Menado.
1: Maria Menado.
2: Famous juga kan pelakon kan?
1: Betul.
2: Lawa dia ni weh.
1: Eh lawa weh.
2: Dulu.
1: Saya tengok Kak senyum dia kaya.
2: Pilihlah salah satu. Nak Stacy ke, nak Merado ke. Jangan semua bola. Okay, baik, kita nak berehat seketika. Sebabnya, lepas pada ni kita masuk sekali lagi dan kita akan bagi laluan Azhar Solah yang akan masuk pukul 4.37 tak?
1: Yep.
2: Okay, sekaligus penutup lah je lagi.
1: Okay,
2: jom kita terus berhiboh. Ini Ihalim untuk anda. Salam mesra.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai mau. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: Okey, 4:24 minit petang. Ini orang kata talk set yang terakhir lah sebelum kita berehat dan juga beri laluan kepada Azhar Shah.
1: Betul.
0: Hari ni akan masuk pukul jauh sangat mat tu.
1: Betul.
0: 4:37 minit petang bagi kawasan
1: Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: Okey, baik. Kita tengok WhatsApp dulu sikit sebelum berakhir.
1: Ni kita ada Kak Kiah kita ni.
0: Okey, mari kita dengarkan dulu.
1: Jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pada petang ni, Harun, apa tu, apa khabar?
0: Ya, alhamdulillah. Dulu,
2: hari tu kata mak sakit. Mudah-mudahan mak sihat dah ya.
0: Eh, hey, berlari dah.
2: Ni Cik Kian ni, rumpin. Cik Kian ni tengah duduk kat hidup. Borak-borak ni. Petang ni. Pasal gelaran. Cik Kian ni ada dua lah. Pernah ada nama gelaran. Tapi tak adalah gelaran tu lekat sangat. Cuma orang kata masa kecil lah. Masa kecil dulu asyik sakit. Asyik sakit je kan. Jadi tak tahulah, terpaksa lah tukar nama. Jadi tak tahulah ayah tu macam mana pula boleh lah tahu nama busuk. Bila tahu nama busuk tu, yalah, kita masa kecil tu kita tak anu sangat. Tapi bila dah besar sikit, terasa juga malulah panggil busuk-busuk kan.
1: Mungkin macam kita bucu.
2: Pernah lah ayah tu panggil gitu busuk kan? Tapi cik kan tak nyawa.
1: Ayah busuk-busuk-busuk
2: maknanya dah nak marah lah kononnya. Tapi tak nyawa lah orang panggil. Itulah pesannya. Lepas tu satu lagi, masa kat balai. Kat balai pun ada juga lah gelor-gelor. Cik kan ni pernah nak orang gelor Kak Rok. Masa balai dulu, suka main bola tampar apa semua kan, apa banyak aktiviti. Jadi tak tahulah macam mana dia orang panggil apa. Cik Kian dipanggil
1: Rokia,
2: apa Kak Rok,
1: Kak Rok
2: tu kan balai. Jadi alhamdulillah lah, nama tu tak lekat lah pun. Yang paling lekat nama sekarang ni orang panggil Kak Kiah je lah. Itu je lah ceritanya tentang nama gelaran ni. Masa kecil lah. Itulah betul. Tak ada apa dah. Dah besar-besar ni tak adalah pula orang panggil gelar apa-apa dah. Panggil nama, cuma nama singkat je lah. Okey lah Harun, Nana.
0: Okay.
2: Terima kasih lah. Selamat petang. Assalamualaikum.
1: Selamat petang. Waalaikumsalam. Karang.
0: Baiklah, tak lekat ke tidak orang panggil. Awak kenal tu Hajar Rok tu?
1: Hajar Rok.
0: Alah, nak cina wasih tu.
1: Rompi. Okey, ni daripada Mek Ru jerantut ni. Dia kata apa tau? Assalamualaikum anak Harun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Mek Ru? Masa budak-budak umur 5-6 tahun macam tu lah. Sedara mara panggil Mek Keting.
0: Sebab
1: Mek Ru ni rambut keriting. Bila dah sekolah pakai tudung ke? Bila jumpa sedara mara masa kenduri je, dia orang akan tetap tanya, ni bukan Mek Keting ni? Oh, comel dah sekarang. Malu-malu je lah kan. Tapi tak marah pun bila orang tanya gitu. Sekarang ni pun ada lagi macam-macam yang dah beromor tanya. Sebab jangan jumpa kan. Nak ingat balik lah zaman-zaman dulu ni. Mek Keting.
0: Mek Keting ya. Okay, selesai di WhatsApp dah tadi dah.
1: Okay, selesai.
0: Digitalk sikit.
1: Di TikTok. Okey, boleh. Masya Allah, ramainya hari ni. Terima kasih. Jangan lupa tap screen. Okey. Assalamualaikum DJ. Selamat petang. Waalaikumsalam. Tengok tu. Nampak master komen. Hidung merah.
0: Alah, terima lah.
1: Tak apa, redor je. Sebab dah tak merah kan?
0: Tapi bila dah tak merah, kadang-kadang sengaja merah kan? Macam sekejap.
1: Itu makeup.
0: Pilih natural kan orang suka.
1: Tak, tapi dia macam tak makeup sangat kan.
0: Yelah.
1: Okay, baik.
0: Teruskan.
1: Okay, kita ada Zulkarnain Kasim di Latitop FM. Assalamualaikum, selamat petang Arun.
0: Ya,
1: Waalaikumsalam. Selamat petang. Terima kasih yang share Run.
0: Mantap kali
1: Latitop kita petang ni. Lepas tu ada yang tanya, kat mana tu?
0: Kat Konti. Tolong kat Konti ni.
1: Eureka Cafe Kuantan. Jemputlah datang cafe.
0: Mantap, insyaAllah. Bagi insya alamat Allah. Kita pergi.
1: Dekat mana tu?
0: Dia kalau bagi alamat tu, dia nampak serius sikit.
1: Okay. Kat mana tu? Apa ni? Cafe-nya kat mana?
0: Okay.
1: Kuantan ni besar. Tukang jahit. Quraisha. Assalamualaikum. Godong-godong Pong FM. Waalaikumsalam.
0: Okay.
1: Kita ada Rosnani Muhammad 77. Dia kata, Assalamualaikum. Wah, apa khabar?
0: Sihat, alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Kawan ni tak berapa sihat. Batuk lah.
0: Oh, banyak minum air masak ya. Kurang minum air kelapa sejuk. Yalah.
1: Jangan tambah gula.
0: Jangan tambah gula.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Cik Sam 32. Papa Razi, Assalamualaikum. DJ, kau ni daripada Koyan.
0: Oi. Koyan mana?
1: Koyan ya.
0: Ke kau?
1: Ditulis Koyan.
0: Tu.
1: Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang mengikuti Makcik Bawang Popet dengan topik kita petang ni. Nama panggilan yang memang tak suka kalau orang panggil.
0: Tapi kok mana pun itu kenangan kita bersama lah kan. Kenangan. Kalau ada yang masih lagi panggil macam tu, kadang-kadang kita ingat masa sama.
1: Betul you, kan sama-sama dulu kan.
0: Kecil dulu kan.
1: Geram je aku budak lelaki ni.
0: Okay, satu nama yang orang
1: janganlah tanya beli-beli.
0: Tak lah kan. Tadi kan kita cakap kita nak tahu juga mungkin ada pengalaman kawan-kawan kita. Nama yang paling awak kesian lah kawan awak dipanggil. Kawan-kawan kawan-kawan awak ni. Okay. Kawan mana paling awak kesian sekali dengan nama panggilan dia?
1: Sejujurnya, saya tak ingat sangat.
0: Okay.
1: Kan? Sebab macam kalau on the spot macam ni, saya tak boleh nak ingat sangat lah. Tapi, saya suka ada seorang budak perempuan ni.
0: Okay.
1: Orang panggil dia Boss.
0: Boss?
1: Yes. Okay. Masa sekolah. Mungkin sebab fizikal, disebabkan fizikal dia, dia macam rendah diri sikit. Okay. Kan? Dia tak berapa bergaul sangat. Dengan yelah kita faham je masa-masa sekolah kan. Bila kita ni kurang sikit bab fizikal tu, adalah orang nak mengejek kan. Tapi dia ni orang panggil dia Boss. Sampai dengan saya yang bukan budak kelas dia pun, eh Boss. Memang sebab awak faham tak?
0: Kalau macam saya, ada kawan saya tu, tapi tak pernah panggil lah. Kesian lah dia. Dia memang nakal lah. Dia perangai nakal.
1: Apa lelaki?
0: Lelaki.
1: Lelaki ni sejarah nak kesian.
0: Dia memang nakal lah. Tapi
1: sebab dia orang, dia orang sebenarnya orang yang suka macam main dengan anjing orang.
0: Dia nakal seorang-seorang. Tak, ni dia bukan jenis anjing-anjing tu. Tapi dia suka macam suruk-suruk barang orang. Macam kawan kita tu. Ada satu hari masa dia tetap tiga, orang gelar dia neraka. Orang panggil
1: neraka.
0: Sampai sekarang kan.
1: Sampai sekarang kan. Tapi lelaki saya
0: tak ada nampak neraka. Tak ada. Okay, itu kenangan-kenangan kita bersama lah kan. Harap boleh jadi tauladan pada adik-adik kita. Janganlah bagi macam tu sebab orang sakit hati.
1: Ya, ingat, betul. Salah ini ada satu, sempat-sempat.
0: Boleh. Apa sempat, ada. Ada waktu lagi, boleh.
1: Kita takut dah main ni sekarang.
0: Main-main-main. Ramai-ramai dah pecalau ni.
1: Ya, lori bawa besar tu
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: Semoga sihat sama lah.
1: Amin, terima kasih.
3: Saya... bukan saya lah. Saya ni kawan saya, kawan rapat sekolah saya. Dia orang panggil dia mendung.
0: Mendung.
3: Contohlah kalau macam memang lekatlah nama dia mendung tu.
1: Mendung.
3: Contoh macam kita duduk, saya saja lepak-lepak. Ada kawan-kawan nyanyi berarak mendung kelabu. Tengok dia, tengok dia pandang tu dia marah.
0: Kenapa?
3: Tantu juga ada pukul.
1: Kenapa mendung?
3: Nama betul dia, eloklah, biasalah. Tapi disebabkan lekatnya mendung tu, dia kuat, dia cepat apa? Kuat menangis.
1: Cepat
0: touching lah.
3: Bila dah sikit nangis. Itu je. Tapi dia sekarang okey.
0: Tak kena okey lagi.
3: Jangan marah.
0: Kisah mendung tadi mengakhiri petang kita. Petang mendung tak? Tak mendung.
1: Tak mendung.
0: Serah hari ya. Okey, baik. Kita tangguhkan dahulu. Kita jumpa next week.
1: Betul.
0: Makcik Bawang.
1: Popet.

0: Su je. Ha? Sini kejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: 气宝王宝
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, dalam kehidupan ini banyak perkara yang boleh kita tangguhkan. Tetapi ada satu perkara yang jangan sesekali kita tangguh, iaitu solat. Kerana solat ialah hubungan antara hamba dengan Allah. Rasulullah bersabda, perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat ialah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Kadang-kadang manusia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa dia nak memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila azan berkumandang, teruskan urusan dunia, tetapi bila telefon berbunyi, cepat pula menjawabnya. Sedangkan Allah yang memberi kita nikmat hidup, jagalah solat. Walaupun sibuk macam mana sekalipun, pastikan kita solat pada waktunya. Yang paling terbaik, solat pada awal waktu. Tapi jika tak dapat di awal waktu, maka pastikan kita solat pada waktunya.
1: Cantiknya iman.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister Norway and he was very apologetic. No, it is important, our security. What you mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part, we have strongly protested. And we're not, it's not going to end, you know, and this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Sharida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangkau angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan, dah by 2035, dah berapa puluh tahun itu, ada sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: To be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua Universiti Awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Summer coming.
1: Two Clementina.
0: Ladies and aunts, yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You all, tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
2: Satu jam je!
0: Carta FM, FYP.

0: dan sikit lah demam-demam Piala Dunia ni kita nak kongsikan dengan anda. Mm-hmm. Empat perlawanan yang dijadualkan awal pagi nanti sampai esok pagi. Mm-hmm. Bermula dengan tu, dia sebut benda.
1: Mana?
0: Kalau dulu-dulu kita sebut Czech Republic kan? Tak jumpa.
1: Mana?
0: Czechia. Ada nama timbangan baru.
1: Czechia.
0: Okey, yang baru. Akan bertemu dengan South Africa. Dijadualkan awal pagi nanti 12 minit pagi. Okey, dan selanjutnya pukul 3 pagi ada perlawanan.
1: Perlawanan di antara Switzerland dan juga Bosnia and Herzegovina.
0: Okay.
1: Pukul 3 pagi.
0: 6 pagi sesudah subuh. InsyaAllah perlawanan grup B akan berlangsung melibatkan Kanada dan juga Qatar.
1: Okey. Dan perlawanan juga esok pagi pukul 9. Ini melibatkan kumpulan A antara Mexico dan juga South Korea.
0: Ya, betul. Itu perlawanan-perlawanan yang akan dijanjikan secara langsungnya berlangsung di RTM Click.
1: Ya, betul. RTM Click 104 perlawanan yang anda boleh tonton, okey, di TV Okey, TV Sukan dan juga RTM Click Piala Dunia 2026.
0: Sukan Plus. Yes, itu khas untuk edisi Piala Dunia.
1: Okey.
0: Okey, pasukan awak menang tak minggu lepas? Perancis?
1: Tak sempat tengok, tapi rasanya ada yang manis-manis.
0: Okeylah, jom kita berhimpun untuk petang ini dengan Carta
2: FYP.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang kawan-kawan, godoh-godoh, sedara mara semua yang bersama dengan kita hingga kini 5.16 minit petang.
1: Ya betul, untuk edisi Khamis 18 Jun 2026
0: bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah dan

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Check out dulu akaun kita Pahang MM.
2: Apa cerita? Share lah dulu dengan kami.

0: summer coming.
1: To quarantine time.
0: Ladies and aunts, yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
2: di channel Pahang FM.
0: Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang skrut.
3: You on? Tap-tap je, okay?
0: Playlist terbaik, Pahang FM.
4: Satu jam je!
0: Carta FM YP.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bersama kami. Talk Rantina Time. Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami. Mika dan Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
1: Satu jam je!
0: Carta FM, FYP.

Sari berita utama. Pencapaian STPM Pahang meningkat, 98 calon peroleh PNGK 4.0. SAR Sungai Kobat berakhir, mangsa ditemui meninggal dunia awal pagi tadi. Berita sepenuhnya. Seramai 98 calon sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 Negeri Pahang memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 meningkat berbanding 82 calon pada tahun sebelumnya. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Pahang Yusof Kasim berkata, grade purata sekolah GPS negeri turut meningkat kepada 3.09 mata berbanding 3.02 mata pada 2024. Tambah beliau, 19 pusat tingkatan 6 di Pahang merekodkan peningkatan GPS dengan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selancar Rompin mencatat lonjakan tertinggi 0.82 mata. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman keputusan peperiksaan STPM 2025 Negeri Pahang di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Kuantan. Seorang lelaki yang dikhuatiri lemas di Sungai Kobat berhampiran Taman Impian Jalan Sungai Lembing Kuantan ditemukan meninggal dunia awal pagi tadi, kira-kira 300 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat Muhammad Firdaus Zuhar Sema, 26 tahun, ditemukan pukul 2.30 minit pagi. Menurutnya, operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua bermula pukul 7.15 minit pagi semalam dengan pencarian di permukaan air sejauh 1 km serta selaman sehingga kedalaman 7 meter sebelum mangsa berjaya ditemukan. Operasi kemudiannya ditamatkan selepas mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, sambutan Bulan Falak Negeri Pahang 2026 kini bermula dari semalam hingga 15 Julai depan, sempena Bulan Muharram 1448 Hijrah. Menurut Jabatan Mufti Negeri Pahang, pelbagai program berkaitan ilmu falak dan astronomi Islam diadakan di seluruh daerah di negeri ini. Antaranya cerapan hilal awal Muharram, kembara falak, semakan arah kiblat serta program penggali kubur daerah. Sambutan bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai ilmu falak dan peranannya dalam menentukan takwim Islam, waktu ibadah serta arah kiblat. Orang ramai dijemput menyertai program bagi menghayati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui pemerhatian alam semesta. Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA berada di kedudukan ke-588 dunia dalam QS World University Rankings 2027, meningkat daripada tangka ke-609 tahun lalu. Menurut Naib Chancellor UMPSA, Profesor Teknologis Dr. Yatima Alias, pencapaian itu mengekalkan UMPSA sebagai universiti terbaik dalam kalangan Malaysia Technical University Network. Jelas beliau, UMPSA turut menduduki tempat ke-8 terbaik dalam kalangan universiti awam serta ke-15 terbaik dalam kalangan institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Menurutnya lagi, peningkatan tersebut mencerminkan kekuatan UMPSA dalam bidang pendidikan, inovasi serta kerjasama industri. Tambah beliau, UMPSA akan terus memperluas jaringan antarabangsa bagi menyokong aspirasi menjadi hub institut latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET termaju Asia Pasifik menjelang 2030. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Malaysia Mada ni. Selamat petang diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Baiklah, dah pun 6.3 minit petang sekarang ini. Jadi kita dah pun masuk ke zon nurani 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saya Rif akan bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini. Dan pastinya kita bersiaran edisi hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026, juga bersamaan dengan tanggal 2 Muharram 1449 Hijrah. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Wazam Shah pada pukul 7.19 minit malam. Dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.35 minit malam. Terus kekal setiap bersama dengan kami di Pahang FM. Seketika nanti ruangan Jendela Ilmu akan menyusul. Terus dengar Pahang FM.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM, Satu Pilihan.
4: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif sekarang ini. Dan insyaAllah kita akan bersama dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini seperti biasa. Dan seperti biasa juga tetamu yang dah pun bersama dengan kita, Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Jadi Assalamualaikum Datuk.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga Dato' Mufti berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan tak dilupakan salam Muharram untuk Dato' Mufti. Hari ini kita dah pun berada di bulan Muharram untuk tahun 1448 Hijrah. Alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah, sihat-sihat saja DJ Rif, dan salam Muharram untuk DJ Rif juga dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian.
0: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan untuk kesemua pendengar-pendengar yang bersama-sama dengan kita juga dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini. Baik, Alhamdulillah, untuk ruangan Jendela Ilmu pada hari ini bertepatan dengan kita berada di awal Muharram ini, mungkin tajuk yang akan kita kongsi bersama dengan pendengar-pendengar pastinya pengajaran hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa membuang dan melengah masa, mungkin Dato' Mufti boleh berkongsi dengan kita sedikit mukadimah untuk tajuk kita dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
5: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahissamilalim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma yassir wa la tu'assir amma ba'd. Yang saya hormati DJ Rif dan yang saya kasihi seluruh pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini sekali lagi kita dalam slot Jendela Ilmu. Semoga kita semua diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menggunakan ruang-ruang yang ada ini untuk kita terus menuntut ilmu dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, pada hari ini saya ingin mengambil peluang memperkatakan tentang peristiwa hijrah Nabi bersempena kita sekarang ini telah memasuki tahun baru. Tahun baru hijrah, kita telah meninggalkan tahun 1447 hijrah dan kita berada pada hari kedua hijrah, tahun hijrah, iaitu pada tahun 1448 hijrah. Jadi dalam kita memperkatakan tentang peristiwa hijrah ini, para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, tahun baharu Islam, tahun baru hijrah, tahun baru Islam dikaitkan dengan peristiwa hijrah, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu saya membuat peringatan semua untuk diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan. Bukanlah bermaksud apabila dimulakan tahun hijrah itu dengan bulan Muharram, maka hijrah itu berlangsung pada bulan Muharram. Bukan begitu. Tetapi ia mengambil semangat penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang berlaku pada lebih kurang pada tahun tersebut. Kalau kita meneliti kisah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita melihat kepada peristiwa hijrah ini, kita kena melihat 2 ke 3 tahun ke belakang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mula menyampaikan Islam secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Ya, penduduk Mekah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak diutuskan menjadi nabi sehingga tahun ke-10 selepas kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah Islamiah berlangsung sama ada secara bersembunyi-bersembunyi pada waktu itu, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Maka menjadi kebiasaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya dakwah secara terang-terangan bersama-sama dengan para sahabat, mengambil peluang dengan kedatangan rombongan haji daripada pelbagai tempat ke Mekah, dan haji pun pada waktu itu adalah berdasarkan kepada kebiasaan kaum-kaum Arab pada waktu itu yang mencampuri ibadah haji dengan ibadah haji yang penuh dengan kesyirikan. Jadi apabila mereka datang ke Mekah pada waktu itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang untuk berjumpa dengan rombongan-rombongan haji, antaranya ialah rombongan daripada Yathrib. Jadi disebut dalam sejarah pada tahun 11 selepas daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang untuk bertemu dengan rombongan daripada suku kaum Khazraj, iaitu suku kaum yang datang daripada Yathrib, iaitu nama lama kepada Madinah. Jadi dalam pertemuan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 6 orang daripada kaum Khazraj, iaitu kaum yang kemudiannya disatukan dengan kaum Aus, membentuk golongan Ansar di Madinah. Jadi keenam-enam mereka itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, bolehkah kamu duduk dan aku menerangkan sesuatu kepada kamu?" Maka ketika itu mereka mengatakan, "Bala, boleh, kami boleh mendengar apa yang kamu katakan." Kemudian mereka pun fajalasu ma'ahu, duduk bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi pun disebut dalam kitab sejarah mengatakan, fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watahu, menerangkan kepada mereka hakikat-hakikat Islam dan dakwah, menyampaikan dakwah kepada mereka dan menyeru mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Maka pada waktu itu wakil daripada kaum Yathrib tersebut, kaum Khazraj tersebut yang berasal daripada Yathrib, mereka merupakan satu kaum yang sudah biasa dengan golongan Yahudi di Madinah, iaitu di Yasrib, iaitu golongan Yahudi Bani Nadir, begitu juga Bani Quraizah. Jadi pada ketika mereka berdepan dengan masalah dengan kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Yahudi biasa memberi tahu mereka bahawa telah lahir Nabi akhir zaman. Kami akan bersama-sama mereka nanti untuk memerangi kami sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu memerangi kaum Ad. Jadi seolah begitu, kaum Yahudi di Madinah merasakan bahawa mereka lah yang akan bersama-sama dengan Nabi yang lahir di akhir zaman. Tetapi malangnya tidak berlaku begitu. Jadi mereka pun apabila mendengar bahawa Nabi SAW seorang Nabi dan berjumpa mereka, mereka pun berimanlah kepada Nabi SAW mendahului golongan-golongan Yahudi di Madinah. Bahkan Yahudi di Madinah tadi, di Yasrib tadi, kemudiannya menjadi penentang pula kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, jadi ia menunjukkan bahawa sebelum berlakunya hijrah telah berlaku apa yang kita katakan sebagai tapak pertama kepada tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada itu, maka pada tahun 12 hijrah, musim haji pada tahun 12 hijrah, maka setelah mereka yang berenam tadi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka balik ke Yasrib dan mereka menyampaikan Islam yang dibawa, yang mereka imani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bawa ke Yasrib dan menceritakan, mendakwah masyarakat Yasrib pula pada ketika itu untuk menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada itu, iaitu pada tahun 12 selepas kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah 12 orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musim haji. Juga yang di kalangan 12 tersebut, 5 orang daripada 6 orang pada tahun sebelumnya yang datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang bernama Aqabah, iaitu berdekatan dengan Mina, dan mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaiat dengan satu baiat yang disebut sebagai Baiatun Nisa. Baiatun Nisa ialah satu rangkuman kata-kata bai'ah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Mekah kepada para wanita. Jadi disebutkan oleh Ubadah bin Samit sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ta'alu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemari, bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'a, berbaiat, datang ke sini, berbaiatlah kepadaku bahawa engkau tidak akan mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu pun, wala tusriqu, tidak mencuri, wala taznu, tidak kamu berzina, wala taqtulu auladakum, tidak kamu membunuh anak-anak kamu, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan kamu tidak mendatangi dengan buhtan yang kamu lakukan antara tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu. Wala ta'sunu fi ma'ruf, tidak kamu mengingkariku pada perkara-perkara ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, sesiapa yang menunaikan tanggungjawab tersebut daripada kamu, maka pada waktu itu balasannya, ganjarannya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafarah, sesiapa yang melakukan perkara-perkara sebaliknya dan diazab di dunia ini, maka ia adalah sebagai kafarah kepadanya. Wa man asaba min dhalika syai'an fa satarahu Allahu, siapa-siapa yang melakukan perkara-perkara kejahatan dan Allah Subhanahu wa taala menutupnya, tidak diazab di dunia ini, fa amruhu ila Allah, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya'a aqabahu, sekiranya Allah kehendaki Allah akan mengazabnya, wa insya'a afa anhu, sekiranya Allah mengendaki maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal fa bai'tuhu, maka Ubadah bin Samit mengatakan maka aku pun berbai'ah kepadanya. Demikian dia, demikian juga berbai'ahlah masyarakat, berbai'ahlah rombongan yang datang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan sirah ataupun ungkapan ataupun rangkap-rangkap bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam antara penduduk Yathrib, iaitu daripada rombongan kaum Khazraj yang datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin sama lagi cerita ini dijerit sebab saya nak kaitkan bagaimana perjanjian bai'ah ini, iaitu bai'ah yang disebut sebagai bai'atul Aqabah ula, iaitu bai'ah Aqabah yang pertama. Ungkapan ataupun rangkap bai'ah ini dijerit menunjukkan kepada satu bentuk pembentukan masyarakat. Pembentukan masyarakat yang mendukung ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kamu syirik kepada Allah, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu melakukan pembunuhan, anak-anak kamu bunuh anak sendiri, wala taktu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, jangan kamu melakukan perkara buhtan. Buhtan ini ditafsirkan oleh ulama, disyarahkan oleh ulama, menunjukkan gabungan antara penzinaan dan juga ada juga unsur penipuan. Contohnya seseorang wanita yang berzina, yang dah ada suami berzina tetapi menasabkan anak tersebut kepada nasab suami contohnya. Jadi didatangkan, walaupun disebut perkataan perzinaan sebelum ini, tetapi disebut sekali lagi, wala taktuna bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, jangan kamu datang dengan perkara buhtan antara tangan-tangan kamu dan juga kaki-kaki kamu. Ini syarahan daripada sebagian ulama. Wala taksuni fi ma'ruf, jangan kamu mengingkariku pada perkara-perkara ma'ruf yang aku suruh. Wa man waffa minkum, manakala sesiapa daripada kamu dapat melaksanakan perkara-perkara yang dinyatakan itu perkara-perkara kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan dijirif daripada pendengar Pang FM yang saya kasih sekalian, menunjukkan berbai'ah kepada sesuatu yang membina individu-individu penganutnya, yang membina jati diri individu-individu penganutnya, supaya selepas daripada itu mereka ni mampu untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Jadi itulah yang menjadi isi kandungan bai'ah Aqabah al-ula antara Nabi SAW dengan penduduk-penduduk Yathrib yang datang kepada Nabi. Jadi selepas pada itu, rombongan ini pun kembalilah ke Madinah. Kembalilah ke Yathrib, belum lagi ditukar dengan nama Madinah. Kembalilah ke Yathrib dan diutuskan bersama-sama mereka pada waktu itu, iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair diutuskan bersama-sama mereka untuk mengajarkan. Rasulullah SAW mengutuskan kepada mereka, Sayyidina Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan mereka tentang Islam dan mengajarkan mereka tentang Al-Quran. Jadi itu sejarah pertama dijerif bagaimana pembentukan satu masyarakat yang bersedia menerima hijrah Nabi SAW ke Madinah. Mungkin selepas ini pusingan seterusnya dijerif, saya sambung lagi cerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, bersama-sama dengan saya Reef dan juga tetamu saya bersama-sama Mufti Negeri Pahang Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Dalam ruangan jendela ilmu hari ini kita berbicara berkenaan dengan pengajaran hijrah Nabi SAW. Jadi kalau tadi Dato' Mufti dah pun berkongsi mukadimah untuk topik kita pada petang ini, dan seterusnya Nabi SAW kemudiannya diizinkan untuk berhijrah. Jadi apa pengajaran daripada peristiwa tersebut? Silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Reef dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Sebagaimana yang saya katakan pada mukadimah sebentar tadi, bahawa peristiwa hijrah Nabi SAW berlaku setelah Nabi SAW berdakwah lebih kurang 13 tahun di Mekah. Jadi pada waktu itu bermulalah kita katakan takwim hijri itu dimulakan setelah Nabi SAW pada tahun berhijrah ke Madinah. Sebagaimana saya katakan, tidaklah bermaksud bahawa penghijrahan ke Madinah itu bermula pada bulan Muharram, bukan begitu. Cuma ia merupakan rentetan-rentetan hasrat untuk berhijrah yang berlaku sebelum daripada itu, maka dipilih oleh sahabat pada zaman Sayyidina Umar yang membentuk takwim ini bermula pada bulan Muharram. Jadi, baik, saya kembali kepada perbincangan kita sebentar tadi tentang peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama, yang merupakan satu tempat penduduk-penduduk Yathrib datang, wakil-wakil mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW setelah sebelum daripada itu 6 orang daripada mereka memeluk agama Islam dan membawa ajaran Islam ini ke Madinah. Kemudian peristiwa Bai'atul Aqabah, 12 orang yang datang dan dikirimkan Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk menyampaikan dakwah kepada penduduk Yathrib pada waktu itu. Maka setelah pada itu, pada tahun 13 Hijrah. Jadi 13 Hijrah selepas Nubuwah. Jadi kita dah faham bahawa dakwah Nabi SAW di Mekah ialah 13 tahun. Ini menunjukkan di hujung-hujung keberadaan Nabi SAW di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Jadi pada musim haji tersebut, datang pula selepas pada itu lebih kurang 73 orang, 70-an, 70 lebih, iaitu disebut setengah riwayat sebagai 73 daripada penduduk Islam, daripada penduduk Yathrib. Jadi mereka datang secara sembunyi-sembunyi, mereka berjumpa Nabi SAW juga di satu tempat yang dinamakan sebagai Aqabah, yang sekarang ini beradanya yang kita katakan Jumratul Aqabah, Jumratul Aqabah yang menjadi tempat melontar. Jadi yang menjadi tempat melontar pada musim haji. Jadi berjumpa Nabi SAW masih lagi dalam keadaan secara sembunyi-sembunyi untuk berjumpa Nabi SAW supaya tidak berlakulah apa yang disebut sebagai penentangan kaum Quraisy, sekiranya mengetahui bahawa rombongan yang datang tadi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diceritakan dalam banyak hadis-hadis Nabi dan banyak riwayat-riwayat. Saya suka memperkatakan salah satu riwayatnya, riwayat Imam Ahmad daripada Jabir secara detail. Qala Jabir, qulna ya Rasulullah alama nubayyuka qal. Setelah mereka berjumpa Nabi SAW, mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, kami nak berbaiah kepada mereka, kepada engkau, berdasarkan apa baiahnya? Maka Nabi SAW mengatakan, qal, Nabi pun bersabda, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasli wa ala nafaqati fil usri wa yusri wa ala amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa ala an taquma fillahi wa la ta'khudukum fillahi laumata la'im wa ala an tansuruni idza qadamtu ilaikum man tamna'uni ma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Iaitu dalam rangkap bai'ah mereka itu untuk taat kepada Allah dan Rasul pada semua perbuatan mereka. Kemudian supaya mereka ini menginfakkan harta-harta mereka ketika susah dan senang. Kemudian supaya mereka ini melakukan amal ma'ruf dan juga nahi mungkar. Mereka juga hendaklah menegakkan hukum hakam Allah walaupun mereka berdepan dengan pelbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kelimanya, supaya mereka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya Nabi datang kepada mereka dan mereka mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mempertahankan diri-diri mereka, ahli keluarga mereka, anak pinak mereka, dan mereka dijanjikan dengan syurga. Jadi inilah kandungan yang disebutkan oleh sesetengah ulama. Bai'ah ini lebih bai'ah, kalau sebelum ini disebut sebagai bai'atul nisab, bai'ah ini disebut sebagai bai'atul harb, iaitu bersedia untuk mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan ajaran Islam dan mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walau apapun halangan-halangan yang mereka terpaksa berdepan. Jadi sidang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, jadi pada kedudukan tersebut, peribadi-peribadi telah diasah, telah dididik dengan peribadi-peribadi Muslim, ya, tidak melakukan perkara ma'ruf, meninggalkan perkara mungkar yang biasa dalam masyarakat mereka, sehinggalah mereka ini bersedia untuk mengorbankan diri, harta dan nyawa mereka untuk perjuangan Islam. Maka pada waktu itu, ini merupakan asas yang kuat. Asas yang kuat, dan mereka-mereka nak mendokong ajaran Islam merupakan dokongan yang kuat daripada mereka untuk mempertahankan ajaran Islam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, DJ Rif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, setelah habis berbaiat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya memilih naqib di kalangan mereka, ketua di kalangan mereka. Maka mereka sebanyak 12 orang, maka mereka pun memilihlah 12 orang di kalangan mereka untuk menjadi naqib, ketua di kalangan mereka, iaitu 9 daripada kaum Khazraj dan 3 daripada kaum Aus. Kemudian disebut dalam kitab sejarah, selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ketua-ketua kaum, ketua-ketua 12 orang tersebut, mengatakan antum ala qaumikum bima fihim kufala wa kafalatul hawariyin li Isa bin Maryam. Kamu ke atas kaum kamu, kamu merupakan penjamin-penjaminnya, pertanggungjawabnya sebagaimana yang dilakukan oleh Hawariyin terhadap Sayyidina Isa alaihi salam. Wa ana kafilun ala qaumi. Aku pula merupakan kafil ke atas kaumku, iaitu kaum muslimin secara keseluruhannya. Dan mereka mengatakan na'am, ya, mereka sanggup memikul tanggungjawab tersebut. Maka mereka baliklah ke Yathrib semula, dan di Mekah pada waktu itu barulah bermulanya apa yang dikatakan tindakan daripada kaum kafir Quraisy. Mereka berbincang sesama mereka bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mula mendapat pengaruh daripada pihak luar, daripada Mekah sekalipun. Dan mereka pada waktu itu berjumpa dan membuat sesuatu perancangan yang berlaku di Darun Nadwah. Jadi mereka pada mulanya, di kalangan mereka ada yang memberi cadangan supaya Nabi SAW diusir daripada Mekah. Maka dihalang oleh seorang daripada mereka, mengatakan bahawa sekiranya dihalau ataupun disingkirkan Nabi daripada Mekah, nescaya pada satu hari dia akan membawa masyarakat luar yang mengikutinya akan kembali menyerang kita di Mekah. Maka dicadangkan pula supaya baginda Nabi SAW ditangkap dan diikat dengan besi dan sebagainya, maka dia dibentak juga oleh sebahagian mereka mengatakan bahawa sekiranya berlaku yang demikian, nescaya pengikut Nabi Muhammad SAW akan datang untuk membebaskan baginda. Maka pada waktu itu mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Diriwayatkan Abu Jahal pun mengatakan, kalau begitu kita membunuh Muhammad, ya, kita akan membunuh Muhammad, kita akan mengumpulkan wakil setiap kabilah supaya menghantar wakil dan masing-masing sekaligus membunuh Nabi Muhammad SAW, membunuh Nabi Muhammad, supaya setelah itu kaum Abdul Manaf, kabilah Abdul Manaf, tidak dapat membalas dendam dan tidak dapat untuk membunuh kabilah-kabilah lain. Kenapa? Mustahil untuk membunuh kabilah-kabilah lain kerana pembunuh-pembunuh tersebut merupakan wakil pada setiap kabilah yang berada di Makkah. Begitulah jahatnya perancangan yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi pada selepas daripada itu, para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, Nabi SAW telah mendapat izin untuk berhijrah daripada Allah SWT. Sayyidina Jibril AS telah turun kepada Nabi SAW dan menceritakan kepada baginda tentang perancangan Quraisy tersebut, dan Sayyidina Jibril mengatakan, sesungguhnya engkau telah diizinkan untuk keluar daripada Mekah. Kemudian menyatakan bilakah waktunya yang sesuai untuk berhijrah. Jadi setelah daripada itu, Nabi SAW pergi kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membuat perancangan-perancangan penghijrahan tersebut. Dan diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan, bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri Zahirah, qala qail li Abi Bakar, hadha Rasulullah. Ketika mana kami sedang duduk di rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu siang hari, pada tengah hari, maka pada waktu itu berkata seseorang kepada Abu Bakar, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda datang pada waktu yang kebiasaannya baginda tak datang pada waktu ini. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, sesungguhnya Nabi, beliau tidak akan datang pada waktu ini kecuali ada perkara yang penting. Maka disitulah dijerif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, berlakulah ya perancangan ataupun sabdaan Nabi SAW tentang persiapan untuk melakukan peristiwa hijrah tersebut. Jadi inilah sebahagian daripada bagaimana bermulanya peristiwa hijrah Nabi SAW sehingga mendapat keizinan, bagaimana persiapan-persiapan menyediakan orang-orang yang boleh mendukung perjuangan Islam ini, orang-orang yang sudah bersedia di satu tempat lain walaupun bukan di Mekah, tetapi sanggup untuk menanggung beban perjuangan ini, menyambut seruan Nabi SAW, dan mereka menjadi orang-orang yang mendukung perjuangan Nabi SAW selepas daripada itu. Kita berhenti dulu di jerif untuk pusingan ini.
2: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef dalam ruangan Jendela Ilmu. Dan seperti biasa, ruangan Jendela Ilmu kita bersama dengan tetamu Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Untuk hari ini, insyaAllah kita berbicara berkenaan dengan topik pengajaran hijrah Nabi SAW. Dan seterusnya, Datuk Mufti boleh berkongsi dengan kita berkenaan dengan perjalanan Nabi SAW SAW ketika hijrah ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Baik, saya dah menceritakan bagaimana persiapan Nabi SAW menyediakan manusia-manusianya yang mendukung perjuangan daripada peristiwa Bai'atul Aqabah Ula dengan Bai'atul Aqabah Saniyah, Bai'at Aqabah pertama, Bai'at Aqabah kedua dari kalangan penduduk-penduduk Yasrib. Dan setelah daripada itu dijerif, setelah mendapat kebenaran untuk berhijrah, Nabi SAW pun berhijrah. Peristiwa hijrah itu berlaku pada malam 27 bulan Safar, pada tahun ke-14 sebelum pada tahun ke-14 daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan Sayyidina Abu Bakar baginda berhijrah, dan pada waktu itu memanglah kaum Quraisy sudah mengetahui, bahkan bersedia untuk mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita pelajari dalam sejarah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajah duduk tidur di tempat Nabi SAW sebagai untuk mengaburi kaum Quraisy bahawa Nabi SAW seolah-olah tidak bergerak daripada tempat tersebut. Berjanji dengan Sayyidina Abu Bakar menghala ke Warusur, menghala ke, bukan ke arah Madinah, sebaliknya baginda Nabi SAW mengarah ke arah, berjalan ke arah bertentangan dengan jalan ke Madinah dan pergi ke Gua Sur. Di sana baginda Nabi SAW berada selama 3 hari. Dan dalam perjalanan ini sesuatu menarik yang kita boleh pelajari di Jirif, bagaimana Sayyidina Asma radhiyallahu ta'ala anha ditugaskan untuk membawa makanan ke Gua Sur. Begitu juga pada waktu itu Amir bin Qahirah diminta oleh Sayyidina Abu Bakar supaya membawa binatang ternakan dia untuk ke arah Gua Sur supaya untuk menutupi adanya jejak-jejak kaki baginda Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar yang berjalan ke arah tersebut. Dan akhirnya setelah 3 hari lebih kurang berada di Gua Sur, maka pada waktu itu baginda Nabi SAW pun berjalanlah ke Madinah, ke Yasrib lagi pada waktu itu untuk berhijrah. Jadi pada waktu itu di Jirif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, diupah Abdullah bin Uraiqat, iaitu seorang musyrik, sebenarnya bukan Islam, tetapi diupah dia itu untuk menunjuk jalan. Dan dia memegang amanah tidak menceritakan kepada orang lain tentang perjalanan ini. Dan berjalanlah sehingga ke Quba dan baginda Nabi SAW sampai ke Quba dan dibina di sana sebuah masjid. Dan disebut bahawa tarikh baginda Nabi SAW tiba di Quba iaitu pada 12 Rabiul Awal. Jadi menunjukkan perjalanan 10 ke 12 hari di Jirif daripada 27 Safar, berada 3 hari di Gua Sur. Kemudian selepas itu baginda Nabi SAW berjalan pergi ke Quba, dan setelah itu baginda pergi ke Madinah Munawwarah, dan sempurnalah hijrah tersebut. Walaupun sebelum-sebelum itu sahabat-sahabat sebagainya memang sudah berhijrah secara sembunyi-sembunyi ke Madinah. Kemudian yang berhijrah secara terang-terangan ini ialah sebenarnya Umar bin Khattab yang berhijrah secara terang-terangan. Mungkin kita boleh ulas antara perbuatan Sayyidina Umar tersebut dengan perbuatan Nabi SAW yang kemudian nanti. Jadi daripada peristiwa hijrah tersebut di Jirif, kita dah bicarakan bahawa sebelum hijrah ada persiapannya. Ketika hijrahnya di Jirif, kalau kita dapat kita hayati peristiwa ini, ada persiapan-persiapan yang baginda Nabi SAW buat. Pertama, baginda meletakkan Sayyidina Ali, walaupun riwayat yang berbeza di kalangan perawi, tapi dalam kisah-kisah sejarah kita boleh terima kisah sebegini. Bukan untuk membahayakan Sayyidina Ali karramallahu wajah, Nabi sahib risalah, baginda tahu bahawa perkara tersebut tidak akan membahayakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah pada waktu itu. Jadi supaya apa, supaya nak menunjukkan sebagai satu usaha nak mengaburi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita nak mengaburi seseorang dalam satu-satu strategi, kena ada juga kita letak strategi tersebut. Walaupun adanya wahyu selepas pada itu, macam mana mereka semua tertidur, tidak dapat menyedari tentang pemusafiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada peristiwa tersebut ada juga perancangan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar. Asma tugas hantar makanan. Demikian juga diminta supaya adanya yang membawa binatang, untuk binatang ternakan untuk mengaburi kafir Quraisy apabila tapak jejak-jejak mereka tadi disapu oleh binatang-binatang tersebut. Ya, ada banyak jejak-jejak binatang-binatang yang lalu, kawasan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peran Abdullah bin Uraikat sebagai penunjuk jalan, menunjukkan bahawa satu-satu tugasan itu dijerif sesuatu kebenaran, perlu juga kita ingin merancang dengan perancangan yang baik. Sebab itu ada kata-kata menyebut al-batil bila nizam sayghlibul al-haqqu bila nizam sayghlibul batil bin nizam, sesuatu kebenaran tanpa peraturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang berperaturan. Jadi dalam kita nak melaksanakan kebaikan pun kita kena ada perancangan dijerif. Kita sendiri kita nak berubah jadi jadi seseorang yang lebih baik, kita juga kena berubah. Mungkin ini untuk pusingan ini dijerih berkaitan dengan sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung dalam pusingan selepas ini dijerih.
3: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya jiwa, tenangkan rasa bersama kami di
0: Pahang
3: FM, satu pilihan.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan saya Rif dan juga tetamu saya bersama Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini bercakap berkenaan pengajaran hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini soalan yang terakhir untuk Datuk Mufti dalam ruangan kita untuk kali ini. Mungkin Datuk Mufti boleh berkongsi berkenaan dengan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, dan seterusnya mungkin untuk penutup untuk perbincangan kita pada petang ini. Jadi silakan Datuk Mufti.
1: Baik, dijerif. Kita dah faham bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa penghijrahan baginda daripada sebelumnya sampailah berhijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, beberapa langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sampai Madinah lagi ada Masjid Quba yang dibina, kemudian ada Masjid Madinah yang dibina di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahawa masjid ini pusat penyatuan, satu pusat penyatuan, satu pusat masyarakat yang penting. Jadi jangan kita ketepikan kepentingan masjid, kepentingan membina masjid, kepentingan untuk menghadiri program-program yang ada di masjid. Jadi ini merupakan perkara asas yang kita kena faham dan juga kena sama-sama kita amalkan di jerit. Masjid sebagai pusat masyarakat. Kemudian antara perkara lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apabila baginda tiba di Madinah, mempersaudarakan antara kaum yang ada di Madinah pada waktu itu, Aus dan Khazraj, yang dinamakan dengan nama Ansar, Al-Ansar. Jadi mempersaudarakan mereka daripada perpecahan kepada penyatuan. Begitu juga mereka yang datang daripada Mekah disebut sebagai kaum Muhajirin. Dipersatukan kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Al-Ansar bersedia ketika kedatangan para sahabat daripada daripada Mekah pada waktu itu, menyediakan rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal bagi sahabat-sahabat mereka. Sahabat-sahabat mereka apabila nak berpindah dilarang daripada membawa kekayaan mereka yang mereka sudah ada di Mekah. Jadi di sini menunjukkan bagaimana penyatuan kaum Muhajirin dan Ansar ni satu penyatuan yang tulen, bukan setakat sebagai satu kaum Muslimin, tetapi mengorbankan harta mereka untuk membantu masyarakat yang datang daripada Mekah. Jadi ada pusat masyarakat masjid tadi, ada penyatuan anggota masyarakat, disatukan anggota masyarakat yang sama imannya supaya mereka ini betul-betul betul-betul kuat ukhuwahnya. Daripada umat yang kuat ukhuwah inilah yang akan memberi kekuatan kepada perjuangan Islam. Dalam masa yang sama, Raja Rif, setelah itu berdepan dengan kaum bukan Islam, adanya perjanjian-perjanjian yang dibuatkan oleh Nabi SAW dengan kaum Yahudi, Ahlul Kitab yang ada di Madinah pada waktu itu. Jadi membentuk suatu masyarakat yang menyeluruh, adanya perjanjian dengan masyarakat-masyarakat bukan Islam. Walaupun setelah itu kita baca sejarah, memang berlaku beberapa pengkhianatan. Bagaimana Nabi SAW berdepan dengan pengkhianatan tersebut dan menguruskan pengkhianatan tersebut. Dan ada negara ini mempunyai peraturan-peraturan yang kita semua kena patuhi, yang masyarakat Islam pada waktu itu kena patuhi. Jadi di sini kita melihat bagaimana pembinaan sebuah masyarakat Islam, daulah Islam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, kepentingan apa yang kita perlu lahirkan dalam masyarakat supaya melahirkan masyarakat yang bersatu. Jadi inilah peristiwa hijrah di Jerif yang kita ambil peluang daripada pertemuan kita pada sesi jendela ilmu pada petang ini untuk kita hayati sirah penghijrahan Nabi SAW supaya kita dapat memahami dalam kehidupan kita inilah dia peristiwanya. Jadi hijrah, perpindahan daripada tempat ke tempat, tempat ke tempat, daripada Mekah ke Madinah, daripada satu tempat ke satu tempat. Kemudian hadis Nabi SAW menyebut tidak ada penghijrahan setelah pembukaan kota Mekah kecuali jihad dan niat. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa tidak adalah penghijrahan yang kita katakan sebagai penghijrahan yang disebutkan itu kerana mendokong keimanan seseorang, tetapi yang ada ialah jihad fi sabilillah dan juga niyah, iaitu kita menjadikan setiap perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini untuk kita mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah jihad tersebut juga, kita lakukan jihad tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada sambungan hadis tersebut, apabila kamu disuruh untuk melakukan jihad, maka keluarlah. Jadi seruan tersebut dijerif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, bermaksud seruan daripada pemerintah untuk berjihad. Ya, sekiranya sesuatu negara tersebut diancam dan sebagainya. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita boleh kaitkan dengan peristiwa hijrah di Jerif. Manfaat ataupun faedah-faedah daripada peristiwa ini telah saya bincangkan pada pembincangan sejak awal tadi, dan kita renungkanlah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian di Jerif, kita berada di awal Muharram. Awal bulan Muharram merupakan bulan yang bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan, dan ada amalan-amalan yang baik untuk kita beramal. Yang nasnya yang nyata iaitu untuk kita berpuasa pada 10 terawal bulan Muharram ini, khususnya pada 9 dan 10 Muharram. Jadi membezakan kita puasa kita daripada puasa Yahudi pada 10 Muharram, maka kita tambahkan satu, jadi hari ke-9. Kalau kita tak sempat untuk baru hari ke-9, boleh juga kita tambah pada hari ke-11. Jadi untuk kita berpuasa pada hari Tasu'a dengan Ashura, ya, pada bulan Muharram ini untuk kita berpuasa kerana kelebihan yang dijanjikan kepada kita untuk 10 bulan pada hari 10 Muharram tersebut. Dan amalah dengan amalan-amalan lain pada hari-hari ini yang diberikan ganjaran yang besar untuk kita beramal kepadanya dan di dalamnya. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk beramal pada 10 hari terawal bulan Muharram ini, DJ Rif. DJ Rif, saya rasa itu saja daripada saya pada petang ini. Semoga kita semua telah mendapat manfaat daripada peristiwa hijrah ini, keberadaan kita pada tahun baru hijrah. Kita tanam azam sungguh-sungguh, kita renung peristiwa hijrah ini, dapatkan faedah-faedah, manfaat-manfaat daripada peristiwa hijrah ini untuk kita didik diri kita supaya kita ini menghargai dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Islam yang menyedari bahawa dalam agama ini ada perjuangan, ada hijrahnya. Yang kita nak berhijrah ialah daripada sikap kita yang buruk kepada sikap yang baik, daripada amalan-amalan yang tak molek kepada amalan-amalan yang molek, DJ Rif, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Semoga Allah SWT memberi kekuatan pada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mendapatkan keredaan Allah SWT. Sekian DJ Rif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum wali sairil muslim wa muslimat wa bihi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik sekali penerangan dan juga perkongsian oleh Sahibul Samah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, berkenaan dengan topik yang kita bincangkan untuk hari ini dalam ruangan jendela ilmu, iaitu pengajaran hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dato' Mufti atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini, begitu juga dengan semua pendengar-pendengar yang bersama dengan kita pada hari ini. Jadi insyaAllah jangan lupa ruangan jendela ilmu akan kembali seperti biasa dengan topik yang berlainan pula pada minggu hadapan. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan meluangkan masa yang berharga bersama dengan keluarga. Jadi luangkan masa berharga bersama keluarga bukan sekadar meluangkan masa, ia adalah pelaburan emosi yang memberi kebahagiaan jangka panjang. Dan pastinya dalam kesibukan harian, momen kecil bersama keluarga sebenarnya paling bermakna. Jadi antara aktiviti mudah yang boleh kita lakukan adalah antaranya berkelah di taman ataupun pantai, makan malam bersama tanpa gangguan telefon pintar, bermain permainan seperti board game ataupun kad, dan juga mungkin boleh jalan di waktu petang, berjalan-jalan di waktu petang sambil berbual santai. Kenapa sebenarnya kita perlu untuk

sekurang-kurangnya ada masa bersama dengan keluarga ini kerana ia menguatkan hubungan kasih sayang, mengurangkan stres dan juga tekanan, juga mewujudkan kenangan indah untuk dikenang dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan berapa lama masa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menghargai setiap detik bersama dengan mereka. InsyaAllah, jadi mungkin kita boleh gunakan ataupun cari ruang dan juga waktu yang terbaik untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus untuk menjadikan Pahang FM teman anda di waktu ini bersama dengan saya, Reef, untuk Zon Nurani. Dan saya nak berkongsi dengan anda, kenapa Allah SWT menguji kita. Pastinya setiap ujian yang hadir dalam hidup bukanlah sia-sia. Ia adalah tanda kasih sayang Allah SWT untuk melihat siapa antara kita yang sabar, tabah dan paling baik amalannya. Ujian itu bukan untuk melemahkan tetapi untuk meningkatkan iman dan menyucikan jiwa. Dan ingatlah, setiap ujian diberi mengikut kemampuan. Teruskan bersabar, kuatkan amal, kerana di sebalik ujian tersimpan ganjaran yang tidak ternilai, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.19 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Man-a.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, dalam kehidupan ini banyak perkara yang boleh kita tangguhkan. Tetapi ada satu perkara yang jangan sesekali kita tangguh, iaitu solat. Kerana solat ialah hubungan antara hamba dengan Allah. Rasulullah bersabda, perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat ialah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Kadang-kadang manusia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa dia nak memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila azan berkumandang, teruskan urusan dunia, tetapi bila telefon berbunyi, cepat pula menjawabnya. Sedangkan Allah yang memberi kita nikmat hidup, jagalah solat. Walaupun sibuk macam mana sekalipun, pastikan kita solat pada waktunya. Yang paling terbaik, solat pada awal waktu. Tapi jika tak dapat di awal waktu, maka pastikan kita solat pada waktunya.
1: Cantiknya iman,

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا

قلوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

0: Stasiun Pahang FM, satu pilihan.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kembali dalam slot tazkirah di Pahang FM. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sempena bulan Muharram ini, mari kita perhatikan beberapa perkara berkaitan dengan bulan Muharram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada baginda, antaranya baginda menyebutkan dan bermaksud masa berputar ataupun silih berganti sebagaimana keadaannya ketika Allah Ta'ala mencipta langit-langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Empat daripadanya adalah bulan-bulan haram atau bulan suci, iaitu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rejab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Syaban. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Hadis tadi baginda menyebutkan tentang bulan-bulan suci atau bulan-bulan haram. Antara 4 bulan tersebut adalah bulan Muharram yang kita kini berada. Dan hadis ini juga berkaitan dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, inna 'indatash-shuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi pada ulama buat ijma' memberitahu, menjelaskan maksud 4 bulan haram tadi dikaitkan dengan hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, merujuk kepada bulan-bulan tersebut, termasuklah bulan Muharram. Tuan, yang nama bulan Muharram itu pun dapat perkataan kata dasarnya haram. Jadi dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa kezaliman dan kejahatan dilakukan pada bulan haram, sama ada Muharram dan bulan-bulan, 3 bulan yang lain, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Begitu juga amal-amal soleh yang kita lakukan, insya-Allah lebih besar pahalanya. Ini dikutip daripada kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kata alim ulama, dinamakan bulan-bulan haram tadi kerana pada bulan-bulan tersebut secara tradisinya masyarakat Arab lagi pada ketika itu mereka melarang melakukan peperangan ataupun dengan tali mereka bercuti perang. Tapi Islam mengajar lebih daripada itu. Jadi kesimpulannya, marilah kita perbanyakkan amal soleh sempena bulan haram ini dan menjauhi kejahatan dan kezaliman khasnya terhadap orang lain. Wallahu a'lam.

0: 1.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, di waktu ini. Dan pastinya ada di antara kita kadangkala ataupun ada beberapa ketika kita ni seperti dilanda sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita ni adalah orang yang kalah, orang yang tertindas, orang yang berada di bawah. Okay, jadi sebenarnya jangan cepat mengalah. Kerana ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah sikap yang membezakan antara orang yang berhenti dan orang yang berjaya. Setiap cabaran datang untuk menguji, bukan menghentikan. Kegagalan bukan penamat, tapi langkah pertama menuju kejayaan. Orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi yang tak pernah berhenti bangun. Ingat, kembali kepada tujuan asal, fokus kepada kemajuan kecil, bukan kesempurnaan, dan kelilingi diri dengan orang yang positif dan rehat bila perlu. Tapi jangan berhenti. Terus langkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah dan semua doamu itulah hadiah.
9: Terima kasih, Ibu.
0: Radio Malaysia Pahang FM. Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
10: Izinkan aku menafaskan kata.
11: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.35 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM. Satu pilihan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, dalam kehidupan ini banyak perkara yang boleh kita tangguhkan. Tetapi ada satu perkara yang jangan sesekali kita tangguh, iaitu solat. Kerana solat ialah hubungan antara hamba dengan Allah. Rasulullah bersabda, perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat ialah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Kadang-kadang manusia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa dia nak memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila azan berkumandang, teruskan urusan dunia, tetapi bila telefon berbunyi, cepat pula menjawabnya. Sedangkan Allah yang memberi kita nikmat hidup, jagalah solat. Walaupun sibuk macam mana sekalipun, pastikan kita solat pada waktunya. Yang paling terbaik, solat pada awal waktu. Tapi jika tak dapat di awal waktu, maka pastikan kita solat pada waktunya.
1: Cantiknya iman.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan kenapa kita perlu mencari ataupun memilih rakan ataupun kawan yang baik? Yang pertama, insyaAllah membawa kita ke arah kebaikan, yang mana kawan yang baik akan ajak kita buat perkara-perkara yang positif. Seterusnya, kawan yang baik juga mempengaruhi sikap dan juga perangai kita. Juga mereka boleh memainkan peranan untuk menasihati kita bila kita melakukan kesalahan. Juga rakan yang baik menjauhkan daripada perkara yang negatif. Juga mereka mampu untuk sentiasa memberi semangat dan juga sokongan. Jadi pilihlah kawan yang boleh membawa ke syurga insyaAllah, dan bukan yang menjauhkan kita dari kebaikan insyaAllah. Itu dia penting ya, untuk kita mencari rakan ataupun kawan yang baik. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allows to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, digitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan

0: diberikan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan, bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang, macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
2: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeterainya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Radio Malaysia Pang FM. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum. Selamat malam. Di malam hari Khamis, 18 Jun 2026, bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Yang mana malam ini, Izwan akan temani anda sehingga pukul 12 malam nanti, okey? Dan apapun, kejap lagi kita akan bersama untuk kita punya info sukan. Dan selepas itu, jam 10 malam, kita akan bersama untuk kita punya forum Muka Robin, okey? Dan apapun, kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita kali ini dengan lagunya Seribu Impian. Jadi terus dengar Pang FM.

anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Okey, kita bersama untuk kita punya info sukan kita dan kita mulakan yang mana nasib malang terus menghantui perseorangan wanita berpesenan negara Goh Ji Wei apabila sekali lagi terpaksa menarik diri ketika perlawanan sedang berlangsung kali ini pada pusingan kedua terbuka Macau. Pemain yang menghuni ranking ke-57 dunia itu gagal meneruskan aksi ketika berdepan pilihan ke-8 dari India Anmol Kap selepas ketinggalan 4-12 pada set pertama. Punca sebenar untuk beliau gagal meneruskan perlawanan belum didedahkan, tapi ia pasti menimbulkan kebimbangan mengenai keadaan fizikal pemain berusia 26 tahun itu yang beberapa kali berdepan situasi sama sepanjang musim ini. Dan pada Februari lalu, Jim Win terpaksa menarik diri ketika aksi final Master Thailand menentang pemain India Devika Sihak sebelum sekali lagi gagal menamatkan perlawanan ketika mewakili Malaysia dalam saingan Piala Uber menentang pemain Jepun Rico Gunji pada April lalu. Okey, dan kita teruskan lagi yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda. Ini cerita mengenai Piala Dunia yang mana hujan lebat dan juga ribut petir bimbangi akan mengganggu sambutan peminat bersepak di seluruh Sweden pada Sabtu ini ketika amaran cuaca dikeluarkan menjelang perhimpunan berjuta orang yang merancang untuk menonton perlawanan Piala Dunia pasukan negara itu secara terbuka. Dan Sweden dijadualkan menentang Belanda pada aksi sebelah petang dengan penyokong menunjukkan keterujaan selepas kemenangan bergaya 5-1 ke atas Tunisia pada aksi pembukaan. Bagaimanapun, amaran hujan lebat dan ribut petir yang dikeluarkan oleh agensi cuaca negara SMHI mampu membantukan sambutan terbuka di seluruh selatan Sweden ketika penyokong bersiap sedia untuk perlawanan terbabit. Okey, apapun kena teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Emilina dulu dengan lagunya Bulan Cinta. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan masih lagi bertemankan dengan Izwan menemani anda sehingga pukul 12 malam nanti, okey? Dan apapun kejap lagi, kita akan bersama untuk forum Korobin kita. Dan untuk hari ini, kita bersama dengan Neh Bagi Ustaz Dr. Azlan dan juga Kadi Pekan yang akan bercerita mengenai falsafah Hijrah. Ini daripada Masjid Pekan, eh. Okey, itu orang kata akan bersama dengan anda kejap lagi pada pukul 10 malam nanti. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu bersama dengan Noh Hujan dengan lagunya Rahsia Tuhan. Jadi terus dengar Pang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama dalam forum muqarrabin sempena Mal Hijrah tahun 1448 Hijrah. Terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada semua yang terlibat untuk menjayakan forum kita pada malam ini. Yang saya raikan yang berbahagia Dr. Azlan bin Abdul Rahman.

Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini insya-Allah kami berdua akan cuba untuk berkongsi dengan sidang pendengar, sidang jemaah sekalian, untuk kita mengimbas kembali bagaimana peristiwa yang cukup penting ini bukan hanya kepada orang Islam, bahkan penting kepada sejarah manusia seluruhnya. Jadi sebelum itu saya sebutkan bahawa insya-Allah tajuk forum kita pada malam ini ialah falsafah hijrah. Kita tidak hanya untuk mengulang peristiwa cerita kisah hijrah sahaja, tetapi kita mahu mengambil pengajaran, pengertian daripada peristiwa hijrah itu sendiri. Kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kami, kepada kita semua, untuk sama-sama kita menggarapi dan kita dapat menyerap pengajaran-pengajaran peristiwa hijrah ini. Walaupun saya dan juga rakan-rakan saya pun sama, kita merasakan terlalu kerdil untuk kita bila kita sebut ma'al hijrah, bersama hijrah, ma'al hijrah, bersama hijrah. Bagaimana agaknya kita nak merasa dan menjiwai bersama ketika peristiwa hijrah itu berlaku? Saya pernah membaca sebuah kitab dan juga saya pernah dengar satu ceramah daripada ulama Al-Azhar yang mana menyebutkan bahawa kalau kita mampu, alangkah baiknya kita seminggu sekali kita ulang kaji sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita bayangkan kita berada bersama baginda ketika itu. Kalau tak mampu bersendirian, carilah kawan-kawan buat kuliah. Kalau tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali, dan paling tidak tuan-tuan setahun sekali, untuk kita ulang kaji semula dan kita hayati dan kita bayangkan kita berada pada saat itu. Jadi saya, sebelum saya nak sebutkan tentang beberapa perkara tentang falsafah hijrah ini, nak tak nak kita kena ulang sedikitlah peristiwa hijrah seringkas yang mungkin, seringkas yang mungkin. Kita tahu setelah baginda SAW dilantik oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai Rasul yang terakhir, yang mana risalah baginda diutus kepada seluruh manusia sehingga akhir zaman, hingga akhir zaman, risalah penutup. Bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi risalah Islam ini hendaklah disampaikan kepada seluruh pelosok dunia, manusia dan jin, sehingga akhir zaman. Maka langkah yang pertama yang baginda lakukan ialah membentuk manusia, membentuk peribadi manusia. Sebab itulah di zaman Mekah itu ayat Quran yang turun ialah berkaitan dengan akidah, kepercayaan dan akhlak budi pekerti. Nak bentuk manusia, maka di Mekah selama lebih kurang 13 tahun itu pembentukan peribadi manusia yang punya keyakinan dan akhlak budi pekerti yang terbaik. Memang tak ada tolok tandingnya generasi yang dididik oleh baginda di Mekah sebelum berhijrah mempunyai kelebihan yang lain berbanding dengan generasi selepas itu. Baik, oleh kerana ringkas ceritanya, penduduk Mekah tidak memberi ruang untuk Rasulullah melangkah perkelangkah yang kedua. Selepas membentuk manusia, sebenarnya Rasulullah berjaya, jangan salah faham, Rasulullah telah berjaya membentuk manusia, peribadi manusia cukup hebat di Mekah itu. Dengan penuh tuan-tuan-tuan ujian, sebenarnya ujian itu membentuk kepribadian manusia yang hebat. Setiap individu itu dibentuk dengan penuh ujian sampai ada mereka yang syahid di jalan Allah. Kemudian langkah yang kedua ialah untuk membentuk masyarakat. Tapi ketika itu orang Mekah tidak membenarkan baginda dan para sahabat untuk membentuk masyarakat. Nak masuk langkah macam mana? Nak jadi imam masjidil haram pun tak dilantik tuan-tuan. Nak AJK pun tak lepas, tak diberi. Maka Rasulullah telah mengalih pandangan ataupun dakwah kepada penduduk yang lain. Engkau cerita sehinggalah di musim haji, Rasulullah membentangkan, menyambangkan dakwah kepada orang Yathrib yang kemudian dikenali sebagai Madinah. Engkau lagi cerita, mereka menawarkan negeri mereka sebagai tempat untuk baginda menegakkan masyarakat Islam. Jadi mudah ceritanya. Jadi bukan Rasulullah ni berhijrah kerana kalah, kerana tak tahan, bukan itu. Sebab Rasulullah perlu bergerak ke langkah yang kedua, membentuk masyarakat. Dan langkah yang ketiga, Rasulullah tahu bahawa baginda perlu mesti menyebarkan tamadun kepada seluruh dunia. Sebelum nak menyebarkan tamadun, baginda mesti punya tuan-tuan otoriti, kelayakan

0: membina sebuah negara yang mana diiktiraf oleh masyarakat, baru dia boleh menyebarkan tamadun kepada seluruh dunia. Maka apa yang saya bentangkan yang pertama ni, Rasulullah berhijrah bukan kerana kalah, bukan kerana tekanan, tapi Rasulullah ialah dalam rantaian dakwah membentuk manusia, membentuk masyarakat, seterusnya untuk menyebarkan tamadun. Itu yang kita mesti faham ya. Jadi Rasulullah SAW berhijrah dengan tujuan yang cukup jelas untuk menyampaikan dakwah Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Saya ulang semula dengan pembentukan peribadi manusia, membentuk masyarakat di Madinah, kemudian menyebarkan dakwah kepada seluruh pelosok dunia. Cumanya, kalau kita renung kembali peristiwa hijrah itu, dia tidak berlaku dengan begitu mudah, dengan kesukaran dan kesusahan. Ya manusia SAW sebelum itu telah menyuruh, memerintahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Berhijrahlah mereka ini hari demi hari sehingga orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy mendapat mengesan bahawa sahabat-sahabat Muhammad ini telah mula meninggalkan Mekah. Dan kalau mereka ini meninggalkan Mekah, lambat laun Muhammad pun akan meninggalkan Mekah. Nanti dia bentuk kekuatan dia di luar Mekah, dia akan kalahkan kita. Itu lebih kurang gitu tuan-tuan. Mereka bermesyuarat tuan-tuan di Darun Nadwah sehingga tuan dapat ketetapan tuan-tuan macam mana nak buat kepada Muhammad ini. Ada pandangan kata kita tangkap dia, masuk dia penjara. Orang kata nak masuk penjara tangkap dia mesti ada salah dia buat. Dia dicuri barang ke, dibunuh orang ke, tak ada kesalahan, nak macam mana? Kan? Kita buang daerah dia. Dia kata kalau kita buang dia ke daerah yang lain, negeri yang lain, itulah nanti dia akan buat kekuatan dia di sana. Dia kuat, dia serang kita semula. Maka tibalah tuan-tuan pendapat yang ketiga. Kita kata kita bunuh dia. Bunuh, tak ada jalan lain, bunuh. Orang kata bunuh. Ada siapa sanggup nak bunuh dia? Dia ni ada keluarga, ada keturunan. Dan kita ada undang-undang bunuh, balas bunuh. Ada sanggup? Mari idea. Saya nak cerita banyak tuan-tuan. Cerita yang kita dah tahu. Mari idea tuan-tuan. Kita bukan bunuh seorang-seorang. Kita pakat ramai-ramai bunuh dia seorang. Dia tak boleh nak menuntut nak bunuh semua orang. Maka dia akan menuntut ganti rugi. Kita bagi dia ganti rugi. Tuan-tuan, permusyawaratan ini tuan-tuan sampai kepada pengetahuan baginda. Allah perintahkan malaikat untuk sampaikan kepada baginda, ya Muhammad, mereka telah merancang perancangan yang buruk terhadapmu, kamu diizinkan keluar. Sebelum ni Nabi perintahkan sahabat, baginda belum dapat lagi isyarat perintah boleh keluar. Sehingga hari itu Nabi Muhammad diberikan isyarat bahawa baginda diizinkan untuk berhijrah. Baik tuan-tuan, engkah lagi cerita nak hijrah mesti bila? Mestilah keluar waktu malam. Kalau waktu siang tahu dia orang. Rupa tuan-tuan pada malam itu mereka dah sepakat untuk kepung rumah Nabi SAW. Disediakan tuan-tuan pemuda-pemuda yang tangkas, wakil setiap kabilah tuan-tuan. Sampai di tengah malam, waktu yang sesuai, mereka akan bunuh Rasulullah secara serentak. Maka Nabi SAW tuan-tuan telah buat perancangan dan dia telah berpesan tuan-tuan. Antara dia pesan kepada Sayyidina Ali, sepupu baginda. Minta Sayyidina Ali beritahu, wahai Ali, malam ni orang akan kepung rumah aku, nak bunuh aku. Jadi minta awak ganti tempat tidur aku. Allahu Akbar tuan-tuan. Mudah kita tuan-tuan. Ni sepupu ni. So sepupu. Ini bukan istilah sepupu tuan-tuan. Rasulullah kata, engkau tidur tempat tidur aku dan engkau tidak akan diapa-apakan. Tuan-tuan, kalaulah kita agak, kita bayang tuan, macam mana agaknya. Sanggup tak tuan-tuan? Orang yang dicari oleh orang untuk dibunuh, kita nak tuan-tuan ganti tempat tidur dia. Walau mungkin abang kita, tuan-tuan, keluarga kita, mungkin kita tak sanggup. Tapi berbeza tuan-tuan Sayyidina Ali. Dan tuan-tuan, kalau kita bayangkan, andai kata kita seorang Muslim pada ketika itu, tuan-tuan, kalau Rasulullah tawarkan tidur di atas pembaringan baginda, selimut dengan selimut baginda, saya yakin tuan-tuan pun sanggup tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana macam mana Sayyidina Ali tidur tuan-tuan. Apakah Sayyidina Ali tidur tempat satu, dia gundah gelana, dia risau tuan-tuan, bimbang, sejuk, apa, berpeluh tuan-tuan. Saya boleh bayang tuan-tuan. Saya tak tahu di riwayat mana, tapi saya boleh membayangkan bagaimana dapat tidur di atas pembaringan Rasulullah, selimut dengan selimut Rasulullah SAW tuan-tuan. Rasanya syurga dah tuan-tuan. Dan dia yakin Rasulullah beritahu tidak akan dia apa-apa. Kemudian ringkas lagi cerita tuan-tuan, bila orang tunggu punya tunggu tuan-tuan, ni dah dikepul semua rumah. Semua tuan-tuan pintu dan tingkap. Rasulullah keluar ke mana tuan-tuan? Keluar ikut atap? Tidak tuan-tuan. Rasulullah tak keluar ikut atap tuan-tuan. Rasulullah keluar melalui pintu hadapan. Tidak ikut tingkap juga tuan-tuan. Anak jantan kata, dah mana nampak tuan-tuan? Nampak macam mana? Ikhtiar. Orang tu buat perancangan, Rasulullah buat perancangan. Rasulullah keluar tuan-tuan daripada pintu hadapan. Dan tuan-tuan, seperti yang kita tahu, Rasulullah siap tabur tuan-tuan ke pasir atas kepala mereka. Bukan nak menghina, nak bagi tahu, aku tadi keluar ni bukan aku nyuruk-nyuruk. Bukan malaikat Jibril pergi angkat aku macam Isra Mikraj, bukan. Aku lalu di hadapanmu, tetapi Allah telah menyelamatkan aku. Aku lalu di hadapan kamu, tapi kamu ditidurkan ataupun ditutup pandangan kamu, kamu tak sedar aku. Kemudian Rasulullah ada berjanji dengan Abu Bakar untuk tuan-tuan menuju tuan-tuan bersembunyi sementara di sebuah gua. Di gua Thub, ya. Di gua Thub tuan-tuan. Yang mana sebelum tuan-tuan Nabi SAW persiang tu pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa tuan-tuan? Abu Bakar ni sahabat bagi dia, ya. Abu Bakar adalah mertua kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah kahwin dengan anak dia. Rasulullah pergi jumpa Abu Bakar pada siang hari itu, yang biasa Rasulullah melalui pintu hadapan, tapi pada hari itu Rasulullah masuk pintu belakang. Dan Abu Bakar dapat merasakan suatu perkara yang sangat penting. Rasulullah kata, keluarkan semua orang lain dalam rumah ni, aku nak bercakap dengan kau saja, Abu Bakar. Abu Bakar kata, apa dia? Tak ada orang lain, dia memang keluarga kita kata. Maka tuan-tuan, Rasulullah kata, aku diizinkan keluar. Aku diizinkan keluar. Boleh berhijrah. Islam dia tunggu tuan-tuan. Umar pun dah hijrah tuan-tuan. Yang tinggal Ali, tinggal Abu Bakar tuan-tuan, hanya beberapa orang sahabat. Aku diizinkan keluar. Dan kita kena bergerak malam ini. Di saya guna bahasa saya tuan-tuan. Malam ini orang akan kepung rumah aku, akan nak bunuh aku. Apa maksud tuan-tuan? Apa maksud Rasulullah cerita dekat Abu Bakar ni? Abu Bakar tuan-tuan dah dapat meneka tuan-tuan. As-sahibun ya Rasulullah, awak nak akan teman ke Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, saya nak awak menemani saya. Lalu riwayat menyebut Abu Bakar menangis tuan-tuan. Tak pernah menangis seperti itu. Menangis bukan kerana takut, bukan kerana risau, tapi dia sangat gembira. Seramai-ramai sahabat itu, dia terpilih menjadi sahabat Rasulullah untuk menjayakan hijrah. Walaupun dia tahu perjalanannya bukan perjalanan yang mudah. Tuan-tuan bersembunyi dalam gua tuan-tuan beberapa hari. Ada tugas tuan-tuan, anak dia yang bawa gembala, ada pembantu dia bawa gembala kambing, ada anak dia yang bawa makanan tuan-tuan untuk bakalan makan Rasulullah beberapa hari dalam gua itu. Cuma saya beritahu tuan-tuan, orang kafir Quraisy dapat kesan tak dia? Dapat kesan Abu Bakar dengan Rasulullah? Dapat kesan juga tuan-tuan? Rasulullah buat perancangan, orang kafir Quraisy buat perancangan, dia usaha. Kita jangan salah faham tuan-tuan, orang Quraisy berjaya mengesan hingga ke muka gua. Hingga ke muka gua. Dengan kepakaran dia tuan-tuan, dia berjaya juga mengesan hingga ke muka gua. Hanya kerana kata ada sarang laba-laba, hanya kerana kata ada sarang burung. Ada kata dia wajib kata dia panuh juga ke dalam tu. Nak cerita tuan-tuan, mereka telah sampai ke pintu gua. Ikhtiar masing-masing berikhtiar, tapi ketentuan Allah yang menentukan. Tak terfikir nak masuk tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, lepas beberapa hari Rasulullah keluar daripada gua, yang mana dia juga telah bersepakat ataupun telah sepakat dengan satu orang yang belum Islam, tapi dia mahir jalan lama, bukan highway. Orang tak lalu dah jalan lama. Dan dia tuan-tuan, Rasulullah telah menyewa tuan-tuan kuda Abu Bakar As-Siddiq nak berhijrah menyelamatkan Islam. Tak ada kenderaan, sewa pok mentua punya kenderaan. Rasul kata, ni aku bayar Madinah, nanti aku bayar. Bayar tuan-tuan. Allah Akbar menantu. Kengkas cerita tuan-tuan, nak habis dah tu. Nanti saya suruh pada doktor, sebulan ni yang round kedua, insyaAllah saya akan ambil pengajaran dia. Mengikuti tuan-tuan jalan yang berliku-liku, dipandu oleh orang bukan Islam. Orang tak Islam tuan-tuan, yang jadi pengunjuk jalan tu orang bukan Islam. Masa tu belum Islam lagi, Abdullah bin Al-Raif. Dia belum Islam lagi. Tuan-tuan kalau fikir logik kita, tak ada orang lain sangat dah. Ini bukan main-main punya isu. Hidup dan mati bukan masalah peribadi, masalah dakwah Islam. Kalau Rasulullah tuan-tuan dikhianati oleh yang belum Islam itu tuan-tuan, bawa dia jalan sesat tuan-tuan, apa cerita? Rasulullah tuan-tuan mengupah orang ni yang belum Islam, buat jadi penunjuk jalan tuan-tuan. Berjalanlah Rasulullah dengan Abu Bakar tuan-tuan, nak tanya. Dapat dah orang kafir Quraisy kesan. Dah guru strategi hebat tuan-tuan. Dapat juga tuan-tuan. Betul tak? Dapat juga tuan-tuan. Surakah bin Malik kejar tuan-tuan. Cerita-cerita kita baca kejar. Sehingga tuan-tuan Rasulullah dengan Abu Bakar dengar bunyi tapak kuda Malik bin Surakah ini. Cuma Rasulullah tak berpaling. Cuma kita tahu sekali riwayat yang kita biasa dengar tuan-tuan, sehinggalah kuda Surakah itu terjerelus. 3-4 kali terjerelus tuan-tuan. Surakah ni bukan orang tak cerdik. Dia orang cerdik. Dan pun dia tahu Muhammad ni bukan orang jahat, bukan perompok, bukan pembunuh. Cuma dia dapat upah tuan-tuan. Dia tawarkan upah, siapa dapat tangkap Muhammad hidup ataupun mati, upah yang lumayan. Dia kira dia je, dia nak makan seorang tuan-tuan. Tapi ni dia dah 2-3 kali terjerelus. Tiba-tiba tuan-tuan dia mikir. Dia kata, Muhammad yang aku kejar ni bukan manusia biasa, bukan musafir yang keletihan. Ini manusia hebat. Daripada aku nak dapat upah pun belum tentu, balik pun belum tentu selamat. Jadi bukan tu lah cakap tuan-tuan, bahasa kita. Maka Surakah kata, ya Muhammad tunggulah, kita bincang kata. Kita bincang, ha, saya biar awak lepas pergi, awak biar saya lepas balik. Biar saya lepas balik, ha. Apa janji dia? Ni yang saya belajar tuan-tuan. Apa yang saya ingat, minta maaf kalau dia periwayatan dia tidak kukuh. Tuan-tuan, Rasulullah beritahu, wahai Surakah, awak setuju lepaskan saya dengan Abu Bakar dan saya lepaskan awak balik ke Mekah. Saya janjikan awak mahkota kerajaan Parsi. Betul? Mahkota kerajaan Parsi. Eh tuan-tuan, ada orang nak percaya ke? Kalau kita tuan-tuan, ya Muhammad, awak tempat kampung sendiri, negeri sendiri, orang tak nak terima. Nak jadi AJK masjid pun tidak, imam pun tidak, tempat pun tidak. Ni dah terpaksa lari keluar. Bahasa kita minta maaf tuan-tuan. Nak tawarkan aku mahkota kerajaan Parsi. Dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Oh, jangan mengigau lah. Contoh tuan-tuan. Tidak. Surakah tahu. Surakah tahu Muhammad tak pernah menipu, tak pernah khianat. Kalau dia janji je, Surakah percaya tuan-tuan. Habis itu tuan-tuan. Sehingga Rasulullah sampai ke Madinah. Yang penduduk Madinah tuan-tuan telah menunggu berhari-hari. Penduduk Madinah, sahabat Nabi kata, Muhammad, Rasulullah dah janji dia akan tiba. Pagi tuan-tuan pergi panjang pokok kurma sampai petang malam senja balik. Esok pula tuan-tuan, ada setengah kata, rasanya Rasulullah tak sampai dah katanya. Sahabat kata, dah. Rasulullah tak pernah menipu. Dia dah janji dengan kami, kami pergi dulu, dia akan menyusul. Pasti dia sampai. Sehinggalah tuan-tuan, Rasulullah sampai ke Kubah dan terus ke Madinah. Jadi saya rasa itu minta maaf. Saya hanya cuba ulang kaji semula secara ringkas. Minta maaf kalau ada kelemahan, ketelanjuran ataupun yang tidak jelas. Saya seruh kepada yang berbahagia Dr. Azlan untuk pusingannya seterusnya difusingkan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا رمتي إمام pegawai pegawai masjid AJK AJK masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj. Sahabat Ali Pena, yang pertama Al-Fadhil Tuan Qari Darah Pekan, kru Pang FM, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana berada dalam majlis ilmu, majlis yang dikatakan taman-taman syurga, sempena sambutan Mal Hijrah tahun baru Hijri 1448. Dan tajuk kita pada malam ini adalah Falsafah Hijrah. Maksud falsafah ni pengajaran ataupun iktibar ataupun hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Dan kita ulang sedikit, takwim atau kalender Islam ini sebenarnya diasaskan oleh seorang sahabat Nabi SAW, tidak lain dan tidak bukan adalah Khalifah Umar, Amir Mukminin yang kedua. Baginda Rasulullah SAW di zaman baginda menggunakan tahun gajah, disambung oleh zaman Khalifah Abu Bakar yang pertama, Amir Mukminin yang pertama juga menggunakan takwim ataupun kalender tahun gajah. Tapi apabila tiba di zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Dia tanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, dah lama kita gunakan tahun gajah sejak daripada zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar. Apakah ada cara kita nak jadikan rujukan takwim ataupun tarikh ini kepada sejarah yang boleh kita kekalkan momentum ataupun kenangan kepada kebangkitan perjuangan Islam? Lalu Sayyidina Umar kata, elok juga. Dan dia memanggil beberapa orang sahabat Nabi, bermesyuarat, berbincang, nak pilih, nak ganti penggunaan tahun gajah ataupun menurut kalender Romawi atau Parsi. Zaman tu menggunakan kalender bukan Islam. Lalu ada cadangan supaya digunakan tahun kelahiran Nabi. Ada yang mencadangkan menggunakan tahun kewafatan Nabi. Dan ada juga yang menggunakan cadangan tahun hijrahnya Nabi SAW. Kerana hijrah Nabi ini sebenarnya ada dua tempat yang utama dalam sejarah. Selain pada Madinah, sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, baginda telah mengutus Sayyidina Uthman ibn Affan untuk mengetuai rombongan sahabat-sahabat baginda hijrah daripada Mekah ke Habasyah, ataupun kita katakan Ethiopia, sebuah negara di Afrika. Kerana raja dia yang bernama Raja Najasyi ini, raja yang baik, yang boleh dikatakan ahlul kitab, yang kuat berpegang dengan ajaran Nasrani, yang dihantar oleh Rasulullah, Sayyidina Uthman ketua rombongan seramai 80 orang, termasuk beberapa orang wanita. Jadi Nabi hantar hijrah yang pertama daripada Mekah ke Habasyah sebenarnya untuk menyelamatkan sahabat-sahabat baginda daripada menjadi mangsa, seksa daripada kaum musyrikin Mekah yang begitu dahsyat menangkap, menyeksa sahabat-sahabat Nabi SAW sehingga syahid terkorban, antaranya keluarga Ammar bin Yasir yang terkenal dalam sirah awal penyebaran Islam. Keluarga dia ditangkap, mak ayah dia diseksa hingga mati, Ammar dibenam dalam kawah yang dinyala api yang besar, kawah yang mendidih diselam dia. Lalu Nabi SAW sangat simpati melihat sahabat-sahabat baginda diseksa demikian rupa, maka dibenarkan hijrah yang pertama daripada Mekah ke Habasyah. Itulah sejarah yang pertama. Kemudian barulah hijrah yang seterusnya daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebenarnya di dalam sejarah Islam yang telah pun dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa hijrah ni Allah peringatkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu 'azizan hakima. Ayat ini bermaksud, dan siapa yang keluar daripada rumah mereka kerana Allah dan Rasul, maknanya hijrah ni kerana Allah dan Rasul, bukan kerana duniawi, bukan kerana hijrah nak sesuatu matlamat ataupun nak berkahwin dengan seseorang wanita, tapi kerana Allah, sama ada menuntut ilmu ataupun hijrah nak jaga agama. Orang yang berada di negara bukan Islam, contoh negara kafir, dia terpaksa hijrah. Kalau tak hijrah, dia akan dibunuh. Contoh umat Islam di Rahia, yang mana mereka dibakar rumah-rumah mereka, dibunuh dengan sewenang-wenangnya, akhirnya menjadi pelarian, lari masuk negara kita, negara-negara jiran, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Ini adalah contoh. Kalau mereka tunggu di sana, mungkin akan menjadi mangsa kesesaan, pembunuhan secara kejam, zalim oleh musuh. Begitulah artinya Allah memberitahu dalam surah An-Nisa ini, siapa yang keluar daripada rumah mereka berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka meninggal di tengah jalan, meninggal di tengah jalan dalam nak hijrah tadi, meninggal, ada yang sakit, ada yang kurang sihat dan sebagainya, maka Allah tetapkan baginya pahala. Walaupun dia belum sampai di tempat yang dia nak hijrah tu, pahala Allah dah catat, dah dapat pahala hijrah dah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia Maha Azizan, perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah ketentuan daripada Allah, telah menjadi sunnatullah. Dan juga dalam surah yang lain, surah At-Taubah ayat 20 pun Allah sebut tentang hijrah dan juga jihad. allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi ayat ini bermaksud orang yang beriman dan berhijrah dan juga berjihad dengan harta jiwa mereka, dengan maknanya jiwa mereka berjihad, sanggup berkorban nyawa, mati di medan perang, dan juga sanggup berjihad dengan harta benda mereka, maksudnya di jalan Allah, mereka itu Allah beritahu a'zamu darajatan indallah, mendapat sebesar-besar darjat di sisi Allah. Allah letak darjat orang berhijrah ni, orang beriman, orang berhijrah dan berjihad ni, darjat yang tinggi pada sisi Allah. Dan mereka adalah orang yang berjaya, bukan hanya dunia, bahkan berjaya di akhirat. Itu maknanya kita nampak dari sudut sejarah hijrah fizikal. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, hijrah yang sebenarnya, hijrah ni ada dua, hijrah zahir dan hijrah maknawi. Hijrah zahir ni hijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contoh Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Habasyah, sahabat Nabi. Tapi sebenarnya Rasulullah disebut dalam hadis baginda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniyah. Tak ada lagi hijrah selepas penaklukan kota Mekah. Yang ada hanyalah jihad, perjuangan sama ada medan perang, ekonomi, ilmu dan sebagainya. Dan niat, niat ni nak berubah jadi baik. Maksudnya lepas hijrah daripada tempat ke tempat, Nabi kata hijrah yang sebenarnya tidak lagi merujuk kepada tempat semata-mata, tapi lebih kepada semangat jihad kita yang berkobar-kobar, berjihad menuntut ilmu, berjihad tegakkan syiar agama Islam, dan berjihad menyebarkan ajaran-ajaran Allah, Al-Quran dan sebagainya. Ini sebenarnya dia maksudkan dengan hijrah, nanti kata yang sebenarnya hijrah maknawi. Dan hadis Nabi yang lain dia sebut, innal muhajira man hajara manahallahu anhu. Sesungguhnya orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu maksud hijrah yang sebenarnya, tuan-tuan. Kita tidak dituntut lagi pergi ke Mekah sana, tak dituntut tinggal di Madinah, hijrah sana, tak. Kita boleh duduk tempat kita, negara kita, kampung kita, tanah air kita, tapi ada syarat-syarat yang tertentu. Nanti yang antaranya orang berhijrah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lain perkataan dalam Quran pun, surah Ar-Ra'd tu Allah ada sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Yang disebut bahasa moden lagi, transformasi, transformasi minda dan diri kita. Artinya kita kena ubah cara fikir kita. Tidak lagi cara lama, tidak lagi maknanya katak di bawah tempurung. Tak nampak dunia luar, nampak dalam dunia kita saja, komuniti kita saja. Tetapi dengan syarat hijrah tadi, artinya meninggalkan perbuatan keji kepada perbuatan yang baik. Hijrah daripada sifat malas ke sifat rajin. Hijrah daripada duduk di rumah waktu-waktu maghrib datang masjid surau, imarahkan masjid surau. Hijrah daripada perkara-perkara yang melalaikan kepada perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, kebesaran Allah. Sebab itu antara tujuan kita sambut malam hijrah ni, tuan-tuan sekalian, untuk mengingati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenang kembali betapa Nabi berkorban nyawa, harta benda, tenaga untuk menyebarkan risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dekat jarak Mekah Madinah. Dulu Nabi berjalan waktu malam, siang tak boleh, panas. Berlindung di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Sehingga Allah rakam peristiwa itu dalam Al-Quran. Allah sebut di dalam surah At-Taubah ayat 100, iz huma fil ghari iz yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Ketika mana mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar berada dalam Gua Sur, dan Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan bimbang, jangan takut, Allah bersama kita. Maksudnya jangan bimbang, jangan fikir tentang keselamatan kita, Allah bersama kita, Allah jamin keselamatan kita. Dan Allah turunkan ketenangan kepada Nabi dan juga kepada Abu Bakar, dan Allah bantu mereka dengan menurunkan para malaikat sebagai tentera-tentera yang kamu tak nampak.
2: Allah ni ada tentera yang kita tak nampak dengan mata kasar. Itulah para malaikat Allah Ta'ala memagari, mengelilingi kawasan gua tersebut. Bijunun dilam tarafa. Maksudnya tentera ni para malaikat yang orang kafir tak nampak. Dan Allah menjadikan perjuangan orang kafir itu sebagai hina-dina. Maksudnya orang kafir ini perjuangan mereka nak menyekat agama Islam hina-dina. Dan Allah meninggikan syiar agamanya. Itu di antara peristiwa Nabi ketika mana mereka berdua berada dalam gua itu. Dan perjalanan makan masa yang lama daripada Mekah ke Madinah itu tidak melalui jalan biasa, tetapi melalui jalan pantai. Jalan yang orang jarang-jarang lalu. Contoh, kita nak pergi ke Cenoh, tidak ikut Kuantan, kita lalu Pulau Hinai. Kadang-kadang musim hujan, tebing utuh, bahaya. Kadang-kadang banjir, jalan lama. Tapi jalan tu lebih selamat, tak banyak kenderaan. Tapi sudut yang lain bahaya juga. Kadang ada mendatang melintas dan sebagainya. Strategi Nabi sangat halus, sangat bijak Rasulullah. Tapi dia ni, orang pergi Mekah ke Madinah, kalau naik kita kapal terbang mungkin dalam sejam lebih. Kalau kereta api ekspres mungkin dalam 2 jam, 3 jam. Naik bas mungkin 4 jam. Nabi dulu berminggu-minggu duduk masuk di kawasan padang pasir. Begitulah Rasulullah menanggung penderitaan, kesulitan, kesabaran. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kita nak ambil beberapa iktibar, antaranya ialah semangat kekentalan Nabi, kesabaran Nabi dalam menyampaikan seruan risalah agama Allah Ta'ala ini. Walaupun pernah Nabi dilontar dengan batu waktu di Taif, Nabi sangka orang Taif akan sambut baginda, tapi mereka berikan lontaran batu-batu, lontaran najis, kata caci, cela, makian yang di mana hala kepada Nabi. Nabi sangka dia orang tu baik, tapi sebaliknya ketua-ketua kabilah mereka sambut Nabi dengan perkara hak Nabi tak jangka daripada awal. Dilontar dengan batu, berdarah kaki Rasulullah, sehingga Jibril turun menawarkan untuk dilingkupkan apa yang ada di bukit yang ada di Taif, untuk dilingkup di atas kepala penduduk-penduduk Taif yang hina Nabi. Tapi Rasulullah ni tak, tuan-tuan, dia disabar, dia ulul azmi. 5 orang Rasul ulul azmi, sabar kesabaran Nabi. Apa yang Nabi doa, apa dia? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku kerana mereka ini tak faham agama. Rasulullah tidak, ya Allah, jatuhkan bom ke atas mereka, tidak. Ya Allah, turunkan kilat ke atas mereka, tidak. Nabi Nuh doa minta banjir besar kepada kaum yang degil. Begitu Nabi-Nabi yang lain minta Allah Ta'ala balakan umat dia, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah ni dia fikir jangka panjang. Rasulullah ni seorang yang cerdik, bijaksana, yang dia fikir jangka panjang. Dia minta beri hidayah kepada kaum dia. Tak lama kemudian apa yang berlaku, iaitulah dalam jarak masa hanya 8 tahun daripada tarikh Nabi pergi ke Taif itu, anak cucu yang ada di Taif itu kemudian beriman dengan Rasulullah SAW. Tak lama tuan-tuan, 8 tahun. Cuba kalau Nabi bertindak balas dendam, tak mungkin dalam jarak masa 8 tahun penduduk Taif itu akan beriman dengan kerasulan Nabi SAW. Seperti mana yang nyatakan ahli-ahli panel yang pertama tadi, bagaimana detailnya perancangan kaum kafir nak menyekat, nak menangkap, nak membunuh, menghalau Nabi. Dua rancangan jahat mereka gagal, cuma mereka berjaya halau Nabi SAW. Dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah cerita plan ataupun rancangan jahat kaum musyrikin Mekah ni, dia apa? Ketika mereka merancang, pokok-pokok jahiliah ni lah, geng-geng Abu Jahal Abul Haq ni merancang untuk apa? Yang pertama nak tangkap Nabi, maknanya nak memenjarakan Nabi. Kalau tak dapat tangkap, kita nak bunuh Nabi, nak bunuh Muhammad. Dan yang ketiga, kalau tak dapat tangkap, tidak, tak dapat bunuh pun tidak. Yang ketiga, au yukhrijuk, kita nak keluarkan Nabi, halau Nabi daripada bumi Mekah, jangan dia duduk lagi di sini. Yang ketiga itu mereka berjaya. Tapi bukan bermakna Nabi mengalah, tidak. Strategi Rasulullah berundur bukan erti mengalah, tapi mengatur strategi sehinggalah ditakdirkan oleh Allah SWT pada 22 Ramadan. Tuan-tuan puan-puan, 22 Ramadan pada tahun yang berikutnya, artinya Allah takdirkan Nabi dan para sahabat berjaya masuk kota Mekah dan menawan kota Mekah daripada tangan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Fath. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min zambik. Artinya kami, yakni Allah, membuka bagimu wa Muhammad fatham mubina, pembukaan yang nyata, kota Mekah. Allah izinkan Nabi bersama para sahabat membuka kota Mekah tanpa menumpahkan wala setitik darah pun tak tumpah. Tidak berlaku peperangan, tidak berlaku maknanya tikam-nikam, tak berlaku. Orang kafir menyerah kepada Rasulullah SAW dan Nabi bagi jaminan siapa-siapa yang berada dekat dengan Kaabah selamat, siapa yang berada di rumah Abi Sufyan dia selamat. Nantinya Nabi membuat pengumuman, maksudnya kalau nak berperang pun tak ada masalah, tapi siapa yang nak selamat, dia duduk dekat Kaabah, dia selamat. Nabi tak kacau, Nabi tak balas dendam, duduk rumah Abu Sufyan dia selamat. Liyaghfira laka Allahumma taqaddama min zambik, bagi Allah mengampung dosamu. Ha? Nabi ni tak ada buat dosa, tapi Allah Ta'ala nak beritahu seolah Nabi ni walaupun dia maksum, tetapi Allah muliakan Nabi. Liyaghfira laka Allahumma taqaddama min zambik, kalau sekiranya Nabi tu ada buat dosa, Allah akan ampun dosa-dosa baginda terlalu. Tapi Nabi ni maksum, terpelihara dan terjaga. Tapi daripada peristiwa hijrah ni lah kita nampak berbagai pengajaran dan intibah yang akan disambung nanti oleh ahli pendek yang pertama. Kita tahu dah Muhajirin dan Ansar, dan juga bagaimana persaudaraannya Nabi aturkan, jalinkan antara dua kabilah yang saling berperang, Aus dan Khazraj. Cuma sebelum saya serahkan makrofon ini kepada Al-Fadhi, saya nak ulas satu saja. Dalam perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, yang pertama baginda bina bukan bangunan-bangunan, bukan balai raya-balai raya, bukan jalan raya-jalan raya, bukan sekolah-sekolah, bukan pasar, bukan bangunan-bangunan yang mencakar langit. Tetapi yang pertama Nabi bina dalam sejarah hijrah Rasulullah SAW adalah membina sebuah tempat ibadat, masjid. Masjid Quba, nama dia Masjid Quba. Lendi kalau pergi ke Quba sana, cantik masjidnya, lebih cantik daripada masjid kita ni. Tetapi tuan-tuan perempuan sekalian, awal pembinaan Nabi hanya buat masjid itu sebagai simbol saja, daripada batang-batang korma, pelepah-pelepah tamar yang dijadikan sebagai dinding dan atapnya saja, simboliknya saja. Tetapi apa yang Rasulullah ajar pada kita umat akhir zaman ni, peranan masjid sangat besar menyatukan umat Islam, tempat penyebaran ilmu. Masjid ini sangat luas pengaruhnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita leni masjid tempat kita ni kadang-kadang untuk tempat sembahyang aja, kadang-kadang tempat akad nikah aja masjid. Tapi lebih daripada itu tak ada. Sedangkan zaman Nabi masjid jadi mahkamah, masjid jadi dewan parlimen, sidang parlimen buat di masjid. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi bina adalah Masjid Quba. Untuk apa? Membina dua hubungan, iaitu hablum minallah dan juga hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Orang datang masjid dia akan rasa mesra, dia kenal orang tu, dia kenal orang ni. Tapi orang jarang datang masjid, orang tak akan berapa kenal dia. Jadi di masjidlah kita bersilaturahim, berukhuwah. Di masjid kita menimba ilmu, banyak keberkatan dalam masjid. Dan saya nak akhiri dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi orang yang sesungguhnya imarahkan, orang yang beriman dengan Allah tu memarahkan masjid itu, orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan tidak takut hanya kepada Allah. Wa ulaika asa yakunu minal muhtadin, moga-moga mereka mendapat hidayah daripada Allah. Saya serahkan kembali makrofon ini kepada ahli panel yang pertama untuk menyambung perbincangan kita sempena sambutan Mahijrah tahun baru 1408 yang tajuknya falsafah hijrah.
0: Baik, jazakallahu khairan katsira kepada yang berbahagia Dr. Azlan bin Abdul Rahman yang telah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan peristiwa hijrah. Jadi insyaAllah saya pada pusingan yang kedua ini, pusingan yang terakhir, sebagai menyambung apa yang disebutkan oleh yang berbahagia doktor, bahawa hijrah ini bukan hanya hijrah tempat sahaja, tapi hijrah ialah diri kita. Seperti mana juga ayat yang dibaca oleh Al-Fadhi doktor tadi, Allah tidak merubah nasib satu kaum sehingga dia merubah diri. Satu hikmah yang sangat besar apabila sahabat bersetuju memilih hijrah sebagai takwin umat Islam. Jadi sahabat dulu memilih tuan-tuan hijrah ini, kalau kita boleh sebut, tiap-tiap hari kita sebut hijrah, tuan-tuan. Sebab apa? Sememangnya kita ni sebenarnya mesti berubah. Sebab itulah ada riwayat menyebut, kita ni kalau hari ini lebih buruk pada hari semalam, itu celaka namanya. Hari ini lebih buruk pada semalam. Semalam lagi okey, semalam lagi okey, hari ini lagi teruk. Kalau hari ini sama dengan hari semalam, itu rugi namanya. Semalam dengan hari ini sama je. Kita nak jadi orang yang hari ini lebih baik pada hari semalam. Tiap-tiap hari kita semakin baik dan semakin baik. Itulah maksud riwayat bahawa orang yang berhijrah itu orang yang berhijrah, tuan-tuan, daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu. Sentiasa memperbaiki diri, sentiasa berubah. Syukur, tuan-tuan. Syukurlah kepada Allah bila kita bangun pagi esok, syukur. Syukur banyak-banyak, ya Allah, engkau kurniakan aku kehidupan seterusnya. Dan kita tinggalkanlah, tuan-tuan semua, beban-beban yang lampau. Kau tengok muka kita, tuan-tuan, kalau muka cerah, ceria, tuan-tuan, sudahlah. Umur kita 60, 70, 80, 40, 50, macam-macam peristiwa yang berlaku semalam dan dulu, tinggalkan, tuan-tuan. Yang lalu telah berlalu, tidak dapat diubah. Kedepan belum tentu yang ada sekarang. Sekarang kita kena berubah. Bila Allah bagi kita peluang, kita syukur, alhamdulillah. Ya Allah, aku bernekad hari ini engkau bagi aku hidup, semalam jadi kenangan. Baik, alhamdulillah. Tidak baik, aku bertaubat. Kedepan tak tahu, tapi aku bercita-cita hari inilah hari yang terbaik untuk aku. Ubah diri kita. Baik, persoalannya, tuan-tuan, perempuan, nak berubah dah? Setengah kata, nak ubah apa lagi, Haji? Saya dah baik dah. Dulu lagi teruk, sekarang dah okey dah. Dah okey dah. Nak ubah apa lagi? Tak, tuan-tuan. Kita mesti tiap-tiap hari perlu berubah. Lebih baik dan lebih baik dalam apa juga bidang. Cuma timbul persoalan, macam mana nak berubah? Dia tanya, saya nak berubah, nak berpindah daripada mana mulanya? Dia kata, ustaz, imam, saya ni kalau rumah saya pindah dekat sikit dengan masjid, saya datang masjid, dia kata. Tapi rumah saya ni agak jauh. Dia beralasan tempat. Ustaz, tempat saya ni tak ada orang ajar mengaji. Tak ada, tak ada guru nak mengajar orang mengaji. Contoh, tuan-tuan. Tapi kalau saya pindah Kuantan, mungkin banyak, dia kata. Contoh, dia beralasan tempat. Tuan-tuan, jangan beralasan tempat. Kita boleh berubah, tidak perlu berpindah tempat. Kau carilah tempat tu, memang tuan-tuan, tempat orang kafe menyiasat ini. Tuan-tuan, kita, tuan-tuan, di Pekan ni tak perlu pindah Kuantan. Kita boleh berubah, tuan-tuan, di Pekan. Duduk di Pramu ke, duduk di Ketapang ke, tuan-tuan, kita boleh berubah. Jangan beralasan. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kita boleh berubah. Yang kedua, nak berubah, dia kata, saya ni bukan tak nak berubah, dia kata, Haji. Tapi tunggulah gaji naik sikit, dia kata. Tunggulah saya dapat pencen, nanti dapat, tuan-tuan, ganjaran pencen esok, saya berubah lah, dia kata. Ini memang sekarang, dia kata, anak sekolah ramai, tanggung ramai, tak sempat, dia kata. Nak pergi dengar forum, tak sempat. Dia beralasan, tuan-tuan, pendapatan dia, harta dia. Tak, tuan-tuan, nak berubah tak perlu pindah tempat, tak perlu, tuan-tuan, kepada belanja. Nak ubah diri. Yang ketiga, biar tuan-tuan, yang ketiga. Yang ketiga apa alasan, tuan-tuan? Dia kata, saya nak buat apa? Tadi kata, daripada mana? Kita jawab, tak payah ke mana-mana. Berubah di situ lah. Di mana duduk, di situ berubah. Tak perlu ada belanja. Dia kata, saya nak buat apa? Dia kata, awak pergilah belajar mengaji. Dapat satu muka surat sehari baca Quran, alhamdulillah lah. Satu muka bila nak habis, dia kata. Saya ni kalau boleh sehari satu juzuk, dia kata, nak baca Quran ni. Ni tuan. Nak berubah, kata, pergilah sembahyang jemaah masjid surau. Satu waktu cukup waktu subuh, contohlah. Macam saya tu. Subuh je, tuan-tuan, contoh lah. Subuh je, dia kata. Takkan subuh saja, saya lima waktu terus, dia kata. Lima waktu terus. Berubah tidak mesti perkara besar. Mulakan walaupun perkara yang kecil, yang penting kita berubah. Sebab kalau kita buat begitu, kita akan tertipu. Tunggu saya pindah, tunggu pendapatan saya selesa, tunggu saya nak buat benda besar. Takkanlah setakat baca Quran je, dia kata. Contoh, kita akan tertipu, tuan-tuan. Kita perlu berubah, tuan-tuan. Tak perlu pindah, tak perlu ada harta banyak, tak perlu buat perkara besar. Boleh, tuan-tuan? Cuma tadi saya ulang balik semula. Kadang-kadang orang beranggapan saya nak ubah apa ustaz? Saya nak ubah apa haji? Saya molek dah. Ha tu tuan-tuan. Itu juga kita tertipu sebab tadi bahawa kita mesti lebih baik. Kalau kita dah mengaji Quran dah boleh tuan-tuan. Mengaji Quran dah boleh. Belajar tajwid. Tak mesti ada orang baca Quran tu dia pandai tajwid, dia baca betul. Tanya nama tak tahu tuan-tuan. Ini mat apa? Hukum ni dengung apa? Dia tak tahu contoh. Dah pandai tuan-tuan baca Quran siap dengan tajwid, tahu tajwid. Belajar lagi. Belajar teranung pula contoh. Belajar teranung pula. Lepas belajar teranung dapat nombor satu dah tuan-tuan. Di pekan ni nombor satu dah tuan-tuan. Belajar kiraat pula tuan. Ha, bukan baca macam ni, belajar kiraat. Kiraat 7 ke 10 belajar. Tak habis tuan-tuan. Kita boleh berubah dan tu berubah. Inilah orang ya. Orang yang tuan-tuan yang tidak tertipu. Kalau kita rasa sedap dah tuan-tuan, kita dah lebih baik dah tuan-tuan. Nak banding dulu, pandang orang keliling kita lebih baik, kita takkan berjaya. Setiap kali kita sambut mal hijrah, kita akan duduk tekuk yang tokoh yang sama. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, saya nak habis ni. Mungkin kita boleh tanya diri kita sendiri. Nak berubah. Siapa saya? Siapa aku? Takkanlah ustaz tanya begitu. Ha, tuan-tuan. Tuan-tuan dah dapat jawab sungguh-sungguh, siapa saya? Kita lahir ke dunia ni bukan spontan, bukan tak ada perancangan. Bukan perancangan mak ayah kita, bukan. Dan kita lahir ke dunia ni bukan mengulang orang lain, tidak tuan-tuan. Kita adalah kita. Kita satu-satunya. Walaupun kita tak pernah dapat nombor satu, peserta dalam kelas, tapi kita satu-satunya kita. Kita ni satu-satu tuan-tuan. Kita ada DNA, kita ada pengenalan kita tak serupa dengan orang tu. Selama ni betul tak? Ada tak tuan-tuan orang serupa tuan-tuan cak jari ni? Tak ada. Berarti kita memang satu-satunya kita. Kita ni siapa? Apa peranan kita ni? Apa peranan kita? Jangan pandang orang. Nak jadi macam orang. Tak boleh tuan-tuan. Dia-dia lah. Dia-dia lah tuan-tuan. Pakai jadi imam belaka tuan-tuan. Bila bersemayah, 4-5 orang jadi imam tuan-tuan. Semua suara kau-kau belaka tuan-tuan. Tak. Imam. Oh sila imam. Ha, ini penceramah. Sila penceramah. Kita tahu siapa kita. Yang kedua tuan-tuan. Ha, hujan di luar tak apa kita lah tuan-tuan. Yang kedua. Apa yang kita nak? Ni umur 20. Lepas belajar, nak kerja, nak kahwin, nak ada anak, nak ada cucu, pencen, nak apa lagi tuan-tuan? Nak apa? Kalau nak benda yang sama tiap-tiap hari tuan-tuan, nak apa? Biar jelas, saya ni nak apa, nak ke mana ni? Nak ke mana ni? Kan? Jawab, mungkin perlu. Dan tuan-tuan yang ketiga, kita tanya, apa yang saya boleh kongsikan dengan orang lain? Apa yang boleh saya sumbang untuk orang lain? Mikir tak? Duit, fikiran, tenaga. Fikirkan tuan-tuan, apa saya boleh sumbang kepada orang lain? Kalau tidak kepada orang tak sudi, saya sumbangkan kepada pokok-pokok, saya sumbangkan kepada hayawan, sumbang kepada alam sekitar, sumbang kepada makhluk-makhluk yang lain, jasa kita. Kalau tiga tu kita fikir tuan-tuan, kita tahu kita ni siapa, apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, dan kita tahu apa yang kita nak berubah tuan-tuan, lebih baik. Dan kita akan dapat tuan-tuan sesuatu yang kita boleh kongsikan dengan orang lain. Di situlah tuan-tuan perubahan. Jadi ada beberapa ungkapan tuan-tuan yang saya nak kongsikan. Kita jangan banyak ingin, lebih banyak ingat. Jangan banyak sangat ingin, tapi kena banyak ingat. Jangan tuan-tuan macam-macam ni berangan nak lagi kereta, nak tambah lagi rumah, nak tambah lagi dusun. Ingat apa yang ada. Kurangkan ingin tu, ingat apa yang dah ada tuan-tuan. Syukur maknanya. Boleh tuan-tuan? Kurangkan ingin, banyakkan ingat. Yang kedua tuan, contoh. Yang kedua, kita biar sedap makan, bukan makan sedap tuan-tuan. Sedap makan, bukan makan sedap. Kita nak makan sedap, somong. Tapi rupa sebenar kita tuan-tuan, kita banyak penyakit, kita banyak pantang. Nak makan sedap dah bukan dah tuan-tuan. Kita sedap makan. Walaupun makan dengan hanya tuan-tuan singgang ikan air, sedap tapi berpeluh makan tuan-tuan. Mana kita sedap makan walaupun makanan tu tak sedap pada orang tuan-tuan. Makan kata Allah bubur je. Ya, kita kata saya selera, saya syukur. Sedap makan bukan makan, bukan makan sedap. Dan kita dah ubah tuan-tuan. Jangan banyak bercerita tentang orang. Itu minda paling rendah sih tuan-tuan. Membawa anak tuan-tuan. Apa sini? Yang kedua tuan-tuan, tak payahlah ulas setiap peristiwa yang berlaku. Ada perkara berlaku kita tuan-tuan, beri komen. Tapi tahap dia dah tinggi sikit daripada tadi dia mengata korang tuan, itu lagi rendah. Ni dia komen tu. Hari hujan, hari petir tuan-tuan, sana ke Trump ke tuan-tuan, semua Iran, semua dia komen belaka tuan-tuan. Baguslah. Tapi cari yang ketiga tuan-tuan, minda kelas tinggi tuan-tuan, dia idea baru. Idea baru tuan-tuan, mikir macam mana cara kan? Kita nak buat tuan-tuan supaya orang ni lebih boleh faham. Buat baru tuan-tuan, buat benda baru, jangan benda lama. Gaya tu juga, ingat, kalau kita buat benda yang sama mengharapkan natijah yang lain, itu namanya tuan-tuan tak sedar diri. Buat benda yang sama mengharapkan natijah yang lain, tak apa tuan-tuan. Kita perlu buat yang baru. Sebab tu kita tengok kenapa orang yang berjaya tuan-tuan, kok bisnes ke tuan-tuan, niaga online ke, dia berani mencubur tuan benda yang baru. Kita perlu buat benda yang baru tuan-tuan. Tinggallah yang lama, bukan kita mengidakkan. Cara baru, cara baru. Sudah balik-balik macam tu juga tuan-tuan. Kita balik-balik kata macam tu juga. Kita perlu baru, baru dalam pemikiran idea, supaya kita boleh berubah. Minta maaf, itulah antara falsafah sebenarnya saya untuk nasihat saya sendiri. Tapi saya mengharapkan juga tuan-tuan perempuan dapat manfaat. Jadi untuk lebih tuan-tuan lagi manfaatnya, saya serahkan kembali kepada bagi doktor untuk meneruskan falsafah hijrah yang seterusnya menutup forum mukarrabin kita pada malam ini.
2: Muslimin muslimat rahmati Allah, alhamdulillah. Kita masuk pusingan akhir, pusingan kesimpulan dan rumusan daripada perbincangan kita dalam forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan, yang bersiaran langsung dari Masjid Daerah Pekan, Masjid Sultan Ahmad Al-Hajj atau Sumah Al-Hajj, yang membincangkan tajuk falsafah hijrah. Jadi apa yang kita fahami, hijrah peristiwa Rasulullah SAW bersama para sahabat yang bermula daripada Mekah ke Madinah, datang balik ke Mekah, menawan, menaluki Mekah, menguasai seluruh sebenarnya tanah Arab, sehingga Madinah menjadi pusat penyebaran agama Islam serantau sehingga berkembang di seluruh dunia, hasil jasa-jasa baginda bersama para sahabat. Kalau tak kena hijrah Nabi, barangkali Islam tak akan sampai kepada kita. Kalau tak kena jasa para ulama menyebarkan Islam daripada Arab, daripada India, daripada China, mungkin kita tak akan dapat menikmati, mengecapi, iaitulah anugerah Allah menikmati Islam sebagai seorang mukmin. Jadi kita perlu ingat juga di sebalik peristiwa hijrah ni, bahawa kita sebenarnya dihijrahkan oleh Allah daripada alam roh ke alam syahadah, alam roh kepada alam dunia, yang Allah sebut alastu birabbikum qalu bala syahidna, tidakkah aku ni Tuhanmu. Alam perjanjian antara kita, roh kita sebelum masuk pada jasad berjanji dengan Allah. Allah Ta'ala bertanya kepada roh, tidakkah aku Tuhanmu? Mereka para roh menjawab, bala syahidna, bahkan kami saksikan engkau lah ya Allah Tuhan kami. Di alam roh kita berjanji kepada Allah untuk beriman dengan Allah SWT. Tapi ada manusia bila dia zahir di alam dunia, ada jadi kafir, ada menjadi syirik kepada Allah SWT. Maksudnya kita daripada alam roh kemudian berada dalam alam kandungan ibu kita, kandungan rahim ibu kita. 9 bulan dikandung oleh mak kita, oleh bonda kita, ibu kita, kemudian dilahirkan. Hijrah daripada alam roh ke alam rahim. Alam rahim 4 bulan berada dalam kandungan mak kita, maka ditentukan rezeki kita, jodoh kita, ajal maut kita, tanah kubur kita dalam tempoh 4 bulan dalam kandungan mak kita. Kemudian dihijrahkan daripada alam kandungan rahim tadi, dilahirkan oleh ibu kita ke alam dunia. Allah bagi umur sekian. Maksudnya tentunya umur kita itu ditentukan oleh Allah bila akan menemui ajal. Yang mana Allah sebut berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pokok-pokok mati, haiwan mati, tumbuh-tumbuhan mati, apatah lagi kita manusia. Jin, syaitan, malaikat pun akan mati. Israel ambil nyawa pun akan mati, kecuali Allah. Sehinggalah di saat dah semua makhluk-makhluk dimatikan oleh Allah, maka tinggallah Israel keseorangan. Lalu Allah bertanya Israel. Allah tahu dah, maha mengetahui, saja tanya, "Hei Israel, siapa lagi yang tinggal?" Kata Israel, "Ya Allah, hanya aku yang tinggal." Lalu Allah perintahkan Israel, "Cabut nyawa di sendiri. Hei Israel, cabutlah nyawa engkau sendiri." Maka di saat itulah Israel cabut nyawa dia. Maka tiada lagi yang kekal abadi, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ar-Rahman, Allah ada berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram." Maknanya Allah Taala beritahu kepada kita, setiap yang bernyawa akan binasa, dan yang kekal abadi hanyalah Allah Taala, zat Allah Subhanahu Taala, zul jalali wal ikram, yang maha agung lagi maha perkasa, zul jalal maha agung dan maha mulia. Hak lain itu semua makhluk selain pada Allah, mati belaka. Yang kekal Allah Ta'ala maha abadi. Ini di antara apa yang patut kita ingat. Kita hijrah daripada alam roh ke alam rahim, daripada alam rahim berhijrah pula ke alam dunia, diberikan umur oleh Allah SWT. Jadi yang baik itu semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri kami ahli panel. Terima kasih Daun Keladi, terima kasih kepada pengurusan masjid daerah Pekan, Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Hajj, dan kru Pang FM, semua pihak terlibat menjayakan program kita pada malam ini, sempena tahun baru hijrah 1448. Dan kami ahli panel mohon mengundur diri, dan sebelum terlambat kami mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru hijrah 1448. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free. Kerja OT hari-hari. Radio Malaysia. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan.

0: ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026, selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik. Negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baru dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baru serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Obdaya.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah memukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
4: Pada tahun 2025,

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan kita di jam terakhir untuk kita bersama. Tapi kita berhibur dulu bersama dengan Scan dengan lagunya Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Jadi terus dengar Pang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Itu dia, saya bersama dengan sukses dengan lagunya Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Nampaknya sampai di sini saja untuk Izwan menemani anda. Jadi Izwan menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf jika selama 3 jam ke udara ini mencuit hati sesiapa tanpa disedari, okay? Dan apapun, pagi esok anda akan ditemani oleh rakan seterusnya yang akan menemani anda dari jam 6 hingga ke 10 pagi. Kerana tetaplah bersama dengan kami di Pahang FM. Jadi apapun, Izwan tinggalkan anda. Kita ingin bersama dengan Maui dan juga Heliza dengan lagunya Doa dalam lagu. InsyaAllah jumpa lagi di hari Ahad. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga, dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Persembahan Komunan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya, tibalah detiknya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan, kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sadilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Nah, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola, yang
sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita berdengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sing dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sanakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus beribur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air merusi lagu ciptaan Iman Zali dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

XBDC dengan Raja Kertas. Sampai-sampai tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal, insyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu, dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak. Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor. Abdul Jali Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenjalang Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah. Ramlah Din Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia. Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita. Terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia. Budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau. Bidah dari Salju Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasona Kian Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan. Menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974. Menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga. Yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadur emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Nasional GBH di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Bumi Putera Rogers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagu itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabru Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak bentras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Locke, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena bentras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan, lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita pelik, ya, tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba bentras. Kalau boleh, undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, InsyaAllah pada Isnin ini. Okey. Kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Arena Yana.

bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, selamat pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainun Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari... Ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi? Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taibing, Aida Kedah, Danam 979, Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Mua hadir, mantap, orang Mua, Mua dekat mana, Mua dekat mana, dekat Serum, dekat Bukit Gambir, Azmi, DJ Rahmat masih on, Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua mantap. Lama saya tak pergi Bakri kan. Dan dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78. Siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah. Kasih rajin sikit tangan tu. Zam King Cakwe Tiaw Yawata Teman Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap. Ani 83 juga terus hadir . Kasih tapping-tapping layar tu, laju sikit. Joran Karau, pom pom pom. Abang Grab juga hadir. Zaketin itu antara yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom, ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Berangan je, tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Raja Emma, dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejaka idaman? Mana wanita idaman? Terus layan nasional gemerlap tu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar, merosi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dato Pagal He. Dato Pagal He, lakonan Shahrukh Khan, Ashik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroin ya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan dalam pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dan calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menduduki STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perbezaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua, dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayu Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya Saya Datul Syahrul Muhammad Nur dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cemai Kromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Mok Iti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Sri Bunga, mantap. Akak Rela kita, jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah, kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Oh mantap. Bad SB masuk, pam pam pam, kasih panjang sikit hornya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu.
Kasih turbo, turbo tepi lightnya. 1,000,000 hari ini. Okay, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pin. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Fario kata, dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah ya. Itu kenangan, itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang, akan lebih baik insyaAllah. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega, Suara Cinta. Kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, InsyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39%. Ya. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Ya. Jadi keputusan seri satu sama. Oh, banyak keputusan seri lah kali ini. Ya. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu, Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaburkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang, ada Nuras, ada Mizi 85, mantap Mizi, Healthy 85, Pop 1, Muhammad Fikri. Sama lagi, Harun Mohazri, kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairo Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut, kita ada Ros Ana, Shira GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam, selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam GBA nombor satu terbaik. Mantap, semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik, nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nas.

Di perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina pukul 6 pagi, tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar, juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia, Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada tiga tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik cerita Ansari Amri. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: 107.6 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada dendengam kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Geng Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi, tapi kalau tak ada air itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat Stor Getah katanya. Ui, kenapa dekat Stor Getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sin, Siha Mariami, Sabariah Salih, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi? Muncul terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tepi-tepi like, kan. Saya nampak siapa yang tepi like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tepi like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita, kan. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Ishael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dia kata selamat pagi dari Bera Pahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen Isnin ini, bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah SWT dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sepenuhnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah SWT untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat Alantik Live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mastura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit ni? Mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus berhibur lagi. Berusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Nasrul FM, sentiasa di hati.

Juga dengan tergamak kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada perlawanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada. Sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni. Ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, kosong-kosong. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo. Keputusannya satu sama. Kita terus menyokonglah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku sebab baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey, abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin Wan Baling ada terus dari Bumper Pin Perodua Rawang. Oh, sampai pagi mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24 O-E-1-1. Awang Damit ada, Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunnah, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, pam pam pam, ada Miss Kayo, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Report juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung.

KBDT, Juwita Nordin juga duduk bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasrul Game Berhantu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima, dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Itu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Kiburhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hot dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. Hingga 31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai MOU ataupun memorandum persefahaman MOU, perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran, mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Perkembangan positif dalam perundingan yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamad antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta merta lah. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta merta. Geng Buruh Hantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola, itu okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Buruh Hantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rinohara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib, merapukan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau ngantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih, tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, kita assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tapi bujuk katil boleh ya, untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Ku Nanti.

Helui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kibur Berhantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai hampir sepenuhnya oleh Switzerland, penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaik lah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam DZ. Waalaikumsalam. Sam DZ hadir. Fiza Syazwina dari Keluang katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sini sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okay, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazli Zabaha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Rokia, Cik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But it's me. Baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk tidur. Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafiza Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Khatijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani, Emma Malik, Rosli Hasni Lee. Baru siap go hit ghostan dekat
Not pot ni ha. Horn satu kali. Mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena. Diana hadir dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir. Encik Azmi katanya salam, selamat pagi. Uncle Fadil, ada ni. Okey, saya tahu geng-geng buruhan tu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan melalui frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali Menangis Tepi Bujuk Katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza, Purnama Merindu, lagi siapa lagi? Okay, kita sambung kembali Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, waktu

Nurada Part 1 bersama dengan Udin Narayan. Hamtum Hari Hensanum. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit kan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya

Zaman Levantes dengan Sambutlah Kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup direnangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia boleh minum macam gitu je. Pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu. Itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Dona Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya merusi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit, betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu. Akan tetap sampainya. Yang paling penting, jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su Arni, ada Salasih, ada Nuri Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OK. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apa pun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Hari Sari Watan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujuk kata sudah pun 5.5 minit pagi. Di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi. Untuk kita bersama-sama bersangkang mata bersama-sama dengan Game Buruh Hantu. Tamat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan. Boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah.

Yolah, apapun, Switzerland berjaya mengutip tiga mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada. Dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu? Perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah, eh. Benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma je. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kalau orang tanya, tersenyum dia, kan. Walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati, kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru, Johor 5.46. Bandar Melaka, Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak, Georgetown, Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar, Kedah 5.50. Manakala Kangan, Pulau Sepuluh 5.49 minit pagi. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama dengan saya tau. Ada yang lewat. Kan, Uncle Fadil dah kering air mata. Alhamdulillah, dah kering dah, eh. Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas dan menangis sampai bucu katil, kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang boleh sing along, eh. Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah, dia baru bangun pagi ni. Kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, ini kan, untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke, tak apa juga. Ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu. Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Datuk Ramli MS, Lukman S, liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak, jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Ya. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Ya. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Ya, jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji. Ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim zuhur asar. Ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Ya, jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus, jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, ya, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun, ya, jamak takdim itu sekali dengan qasar tu, ya. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar kerana Allah Taala. Ya, tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Ya, jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, ya. Sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib dengan isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia, ya. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamak takdim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila Zuhur dengan Asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu Asar, Qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua, manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita Zuhur dengan Asar, kita Zuhur itu masuk dalam waktu Asar, ya. Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu Asar. Semayang waktu Asar, semayang Asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang Asar tu wajib jamak takhir, ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu Zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga di dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu Zuhur, jadi Zuhur ni kita tak semayang, kita nak semayang waktu Asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu Zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna 4 rakaat 4 rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat saja. Ini maksud dia gini. Kita nanti kita nak sembahyang Asar, ya, Zuhur ni kita tak sembahyang lah, ya. Jadi bila berniat kita untuk sembahyang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan sembahyang Asar tadi, Zuhur kepada Asar tadi, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang mutamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadi lah, kita nak semayang Zuhur ini dimasukkan kepada waktu Asar. Maksudnya Zuhur ini kita tak semayang lah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu Zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah, kalau kita berniat tamam 5 minit, ya, lebih kurang gitu. Nah, kalau boleh faham lah ya. Jadi gini ya, dia niat jamaah takhir ni, kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamaah takhir ke jamaah takdim ya dalam perjalanan. Isteri kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni, kalau ada kita berhenti, kita jamaah takhir lah. Okeylah. Itu pun dah kira niat. Ya, itu dah kira niat. Tak perlu pun ya usali padu apa tu asri qasa jamaah takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam nilai tanah tak perlu. Dia sekadar kita bincang, kita dah berniat kan. Macam tadi ah ya, kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamaah tadi, jamaah takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah, kita jamaah takdim dulu. Itu tak ada masalah ya. Tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamaah takhir lah bang, ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu contoh ya. Lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Baik kita teruskan masa asar nanti, kita makan sekali dengan sembahyang jamaah takhir. Itulah dia kira sebagai niat ya. Niat ini tidak perlu sengaja, dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Naik motor ke apa, kita dalam perancangan itu jamaah takhir lah kan. Jadual itu jamaah takhir semua sekali, maknanya awal-awal lagi dia dah berniat, itu pun dah termasuk dalam bab niat ya. Jadi bab niat, jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamaah takhir. Jika si musafir tidak berniat jamaah takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asar, barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur, tak apalah kita masuk asar nanti kita semayang jamaah takhir, boleh ke? Kalau dah masuk waktu asar tak boleh, kena qada semayang tu. Kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu, berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan? Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu, kata orang tu, keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh? Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 ini pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke sana. Ini juga terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh? Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan? Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruh hantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi, ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, ya? Ada yang katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau, bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan? Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi. Dekat dalam live TikTok sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan Radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Mini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Opsional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Glacier. Hang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Pang FM.
1: Waalaikumsalam. Macam datang rumah orang. Assalamualaikum. 6.18.6 19 minit pagi, Ben. Aha. Jumaat penghulu hari ini. Mm-hmm. 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasalah, setiap pagi Jumaat anda bertemankan kami, Afni dan Ben, mm-hmm, dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi nanti. Okey Ben, hari ni waktu subuh kita pukul berapa, Ben?
0: Hari ni subuh kita 5.46 minit pagi.
1: Mungkin anda yang sekarang ni tengah bersedia untuk ke tempat kerja, mm-hmm, tengah bersiap-siap kan? Uh-huh. Ada yang tengah masak nasi goreng.
0: Ada tengah masak nasi goreng, mie goreng waktu ni.
1: Mungkin ada juga yang buka gerai, dah bersedia dah nak buka gerai ni pagi-pagi
0: betul,
1: ni kan?
0: Betul.
1: Sedap ni gerai. Makan apa ini, Ben?
0: Hari ni makan nasi goreng ya.
1: Kan hari ni Ben bawa bekal lah ini.
0: Jadi apa pun situasi anda pagi ini, diharapkan semoga dipermudahkan segala urusan. Mm-hmm. Hari ini adalah Jumaat penghulu segala hari, dan semoga Allah memudahkan urusan kita. Mungkin orang kata ada yang Afni, mungkin hari ni ada yang interview ke hari ni kan, temuduga kerja kan. Untuk ni kita harapkan semoga Allah memudahkan,
1: permudahkan hari anda.
0: Okey. Baik, kita nak kongsikan antara susunan rancangan pagi ini dalam Zona Aktif. Mm-hmm. Baik, pada pukul 6.30 pagi nanti kita akan ikuti tazkirah.
1: Ya, betul.
0: 6.45 pagi tajuk utama akhbar. 7 pagi kita akan terus ke Wisma Berita Tem bagi ikuti utama 7 pagi. Mm-hmm. 7.30 pagi terapi jiwa, 7.45 pagi khabar Pahang, dan 8 pagi doa harian serta jentik hati. Mm-hmm. Seterusnya apa ni?
1: Okey, untuk mengetahui ramalan cuaca hari ini, nantikan kami pada jam 8.15 minit pagi nanti. Kami kongsikan dengan anda. Agak-agaknya aktiviti apa yang kita boleh buat kat luar ke kan? Semalam panas kan, Ben? Kan?
0: Semalam tengah hari.
1: Siang hari.
0: Tengah hari hujan.
1: Tengah hari? Hujan, eh? Bukan. Panas. Semalam panas kan? Malam hujan tak, Ben?
0: Malam tak.
1: Semalam tak hujan. Dua hari lepas hujan.
0: Dua hari lepas hujan.
1: Di Kuantan lah. Okey, 8.15 minit nanti dengarkan kami ramalan cuaca. 8.30 minit kita kongsi dengan anda portal pilihan yang semestinya boleh menjadi panduan untuk anda. Pukul 9 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama 9 pagi. Dan 9.20 pagi nanti pelbagai info yang menarik kami akan kongsi dengan anda. Macam-macam info ada. Hari ini kita tak bawa tetamu, ya, Ben?
0: Hari ini tak ada. Kita akan kongsi info-info menarik saja hari ini.
1: Ya, betul.
0: Semua. Semoga bermanfaat untuk semua.
1: Betul.
0: Baik, terus kekal bersama kami. Hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, Maha Bijaksana, memberikan kelebihan-kelebihan tertentu kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antara kelebihannya dan keistimewaan yang saya maksudkan itu ialah keistimewaan masa-masa tertentu seperti bulan Muharram, yang mana ada beberapa keistimewaan yang tersendiri. Bila saya maksudkan dengan keistimewaan, bukanlah bermakna dialah ataupun bulan Muharram lah nombor satu, tidak ada keistimewaan pada bulan-bulan yang lain. Harus difahami bahawa ini adalah beberapa keistimewaan dan kelebihan yang ada pada bulan Muharram, dan bulan-bulan lain juga ada keistimewaan yang tersendiri. Yang pertama, bulan Muharram termasuk bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, ataupun bulan-bulan suci, seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam kitab Allah. Sejak mana Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi, dan daripadanya ada 4 bulan haram. Daripada 4 bulan haram itulah termasuk bulan Muharram, seperti yang diambil oleh ataupun dirumuskan oleh para mufassir dan alim ulama dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang berkaitan. Yang keduanya, bulan Muharram satu-satunya bulan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sandarkan kepada Allah Ta'ala. Menurut Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, Nabi menamakan bulan Muharram ini dalam satu hadis yang lain. Nabi menamakan bulan Muharram sebagai Syahrullah, bulan Allah. Jadi bila sebut bulan Allah, tentulah ada keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Dan yang ketiga, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahawa perbuatan zalim dan kejahatan, utamanya ke atas manusia dan makhluk, pada bulan Muharram dan bulan-bulan haram yang lain juga, lebih besar dosanya kerana ini bulan suci berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun kezaliman itu sepanjang masa, sepanjang tahun adalah haram, tetapi jika dilakukan pada bulan ini, maka ianya lebih besar pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jauhilah kita daripada menzalimi siapa sahaja, utama juga termasuk menzalimi diri kita sendiri. Wallahu a'lam.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa aku

0: kereta X kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam X kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
0: kat sini ada wifi bang.

0: FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
5: Radio Malaysia Pahang FM,

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey. 2 million

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: satu pilihan.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian, akan berkongsi sedikit ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di pagi ini. Jadi, apakah perkara atau isu yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah tentang susunan kerja atau sasaran kerja. Jadi, apabila tuan-tuan dan puan-puan sampai ke pejabat setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menetapkan sasaran kerja ataupun KPI apakah yang perlu disiapkan pada hari ini. Contohnya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh menyusun mengikut kepentingan ataupun mengikut keperluan dihantar dahulu kepada ketua jabatan atau sebagainya. Jika kita tidak buat begitu, mungkin kita akan terlepas pandang perkara-perkara yang perlu kita dahulukan, dan ini mungkin menyebabkan kita menghantar lambat laporan kepada ketua kita ataupun ketua jabatan kita. Jadi itulah pentingnya untuk kita menulis jika perlu, supaya kita tidak lupa akan perkara-perkara atau kerja atau laporan yang perlu kita hantar kepada ketua kita, ketua jabatan kita pada hari tersebut. Jadi itulah pentingnya untuk kita menetapkan susunan kerja yang mana yang penting kita dahulukan untuk menetapkan atau mencapai sasaran kita pada hari tersebut. Jadi kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama pada besok hari. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
0: Satu suara, satu jiwa.
3: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
3: Kami bawakan kepada anda
4: Silang Budaya.

Mesej berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
6: Jantungku berdebar, terasa indahnya.
7: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Selagi hayat di kandung badan,
0: terus setia bersama kami Pahang FM.